0: bagus katanya. Jadi kan banyak betul lah perubahannya tuh Bung Adi.
1: Oke.
0: Dari 5.000 sampai 1.000 ya. Ya enggak dapat lagi lah kami ngomong mau tak mau ya, daripada nanti enggak dipergunakan ya digohet aja, dijual aja kan iya. Gitu Bung Adi.
1: Sebelumnya Bang Kamil udah tanya-tanya juga enggak sama teman petani gitu. Kenapa kok bisa turun nih harga kelapa?
0: Bagaimana Bung Adi?
1: Ya mungkin Bang Kamil juga ngobrol-ngobrol barangkali ya sama teman-teman petani. Nah, kenapa harga kelapa kok bisa jauh menurun nih harganya?
0: Kita ini maaf aja Bung Adi, kita kan sibuk di cangkulan kita masing-masing nih. Jadi paling-paling bertemunya paling-paling hari Jumat. Hari Jumat itu kan hari libur kami petani nih Bung Adi. Jadi kadang-kadang ada yang ngomong juga, ada yang menyampaikan keadaan hal-hal yang terjadi begini. Jadi kita ya mau disampaikan kepada siapa? Cuman kepada RRI inilah kami mengadu Bung Adi, okay. Menyampaikan hal yang perlu kami sampaikan di RRI ini. Jadi makanya kami RRI ini sangat bermanfaat bagi kami Bung Adi. Untuk itulah Bang Adi, okay. Kalau kita sampaikan nanti di waktu interaktif, cukup banyak alasan dan kata-kata untuk supaya terobati sedikit. Tapi realita di lapangan nggak ada juga, Bang Adi. Contohnya nanti begini, contoh macam tadi ya, nak buat macam bukur tadi. Itu nggak bisa kita tanggapi. Sebenarnya kalau orang bijak, bisa aja sebenarnya. Untuk itu, Bang Adi, kalau apapun yang kami sampaikan jarang ditanggapi, karena itu tadilah kami kan orang petani, orang tidak bersekolah tinggi. Cuman kami tahunya kata-kata kita tak diperdulikan, kadang-kadang ada sebagian sekelintir yang diperhatiin Bang Adi. Jadi untuk itulah Bang Adi, bagaimana, bukan kami tak mau untuk menyampaikan hal-hal ihwal itu, tidak ada yang ditanggapi sama sekali Bang Adi.
1: Belum pernah ditanggapi Pak Kamil ya.
0: Iya, jadi okay. Maaf aja mengeluh kami namanya Bung Adi. Soalnya kenapa? Kita punya pemimpin, kita punya peraturan, ada tempat penyampaian. Setelah kita sampaikan, ada keluhan kita, enggak ada tanggapan sama sekali. Jadi makanya kadang-kadang kawan tuh gimana lah Mil, enggak usah kita apa aja lah. Kita enggak akan diperhatiin juga di orang katanya. Jadi makanya Bung Adi, sekali lagi kami ini ya terpaksa diam aja lah gitu Bung Adi. Contohnya sekarang kadang-kadang kan bantuan itu ada, bantuan-bantuan ini ada. Kita bilang nanti kami kok nggak dapat, kami perlu sekali. Kita bilang kok harus buat kelompok lah katanya. Sedang kita berkelompok Bung Adi, sebagian kawan tuh kan maaf aja, posisi dia kan KTP-nya kan nelayan sebagian. Paling tidak kalau kelompok itu kan 5-6 orang sekelompok. Kadang-kadang cuma 2 orang, 3 orang cuma yang mau sekelompok. Tak jadi juga kelompok tuh. Jadi untuk itu, yang tidak ada kelompok tuh juga diperhatiin Bang Adi bagaimana solusinya. Okay. Ya, bagi instansi tersendirilah menilai ya. Soalnya kadang-kadang Bang Adi disamakan oleh bapak-bapak kita nih dengan daerah Jawa sana. Daerah Jawa sana dengan daerah kita ini kan terus terang aja jauh beda Bang Adi. Sebagian daerah Jawa sana kan memang pertanian benaran. Kalau kita ini kan cakap aja kadang-kadang ya hari-harian pertanian, kadang-kadang dia ke laut, nelayan. Jadi nggak bisa kita buat objektif langsung begitu aja. Kalau dapat Bung Adi, ini kan karena Bung Adi menyampaikan keluhan masyarakat kepada supaya instansi yang terkait untuk bisa menilai hal yang terjadi di lapangan, Bung Adi. Bung Adi?
1: Iya, Pak Kamil.
0: mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, Bung Adi. Lebih kurang kami mohon maaf jika kata-kata kami tak tepat pada sasaran dan pada perkataan yang
1: ya, semoga dinas terkait kami bisa mendengar pagi ini apa yang menjadi keluhan dari Pak Kamil ini terkait dengan harga. Nah, ini ada kaitannya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan nih Pak Kamil.
0: Halo?
1: Iya. Kalau terkait harga ini dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pak Kamil ya, bukan Dinas Pertanian.
0: Iya, orang

0: itu kan bisa yeah. berkolaborasi Bung Adi pertanian dengan dinas apa tuh tadi? Dinas pertanian dengan dinas apa namanya tadi?
1: Perindustrian dan perdagangan.
0: Perindustrian. Sedangkan kami ini nyebutnya enggak pandai Bung Adi. Jadi orang itu kan bisa berkolaborasi. Istilahnya dia ya meninjau ke pasar itu namanya tuh menengok-nengok harga pasaran lah orang tuh berdua. Istilahnya sayur berapa harga dengan santan kelapa berapa harga. Jadi orang tuh kan bisa lah menilai. Istilahnya turun lah sekali-sekali orang tuh ke pasar itu untuk menengok. Memantau situasinya Bang Adi.
1: Semoga lah, semoga Pak Kamil.
0: Jadi ini kita bukan menggurui ya Bang Adi ya, cuman maaf aja nih karena fakta realita lapangan, cuman orang nih yang real-real begitu aja yang disampaikan pamannya ada bantuan dari Prabowo nanti sekian tuh. Disampaikanlah dia, cuman waktu hal yang tidak di apa kan, yang tidak diduga-duga tuh enggak. Tak ada tanggapan kita tengok tuh. Macam sekarang tuh lah kan harga kelapa cukup tuh anjlok. Harga santan kok tinggi terus. Macam mana solusinya tuh? Atau enggak pernah orang tuh ibu-ibunya belanja ke pasar, enggak tahu dia. Jadi untuk itulah harus berkolaborasi bak kata orang keren sekarang ini Bung Adi. Yeah. Jadi supaya tahu dia seluk-beluk tetek bengek dari bawah sampai atas. Jangan sekalanya masyarakat menyampaikan nanti anggapannya begitu, alasannya begini. Jadi memang terjawab cuma enggak pas jawaban dengan realita di lapangan Bung Adi.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Pak Kamil. Iya.
0: Lalu ya Bung Adi.
1: Oke, selamat beraktivitas kembali Pak Kamil ya.
0: Juga begitu Bung Adi. Dan tidak sempat kami nonton lapangan menonton bola Bung Adi.
1: Tetap semangat Pak Kamil ya.
0: Capek Bung Adi.
1: Capek istirahat Pak Kamil. Jangan dipaksa.
0: Tapi waktu aku bujangan dulu Bung Adi. Maaf aja tempat cari duit saya dulu Bung Adi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dulu terus terang aja saya pemain
1: bola.
0: Boleh dikatakan penjudi kelas berat di tentang bola dulu.
1: Wazik.
0: Waktu lajang, waktu dulu. Sekarang enggak lagi.
1: Sekarang tak lagi.
0: Jadi Bung Adi kalau dapat Bung Adi di tempat-tempat kita ini masuk ke sikit ke bola yang mulia.
1: Ah, silakan. Apa tuh?
0: Kalau dapat Bung Adi di tempat kita ini kan udah ada nih pelatih walaupun istilahnya umur 7 tahun ke atau 10 bawah ke bawah tuh. Pelatihnya diajak juga tuh berkomentar di RRI Bung Adi supaya adik-adik bimbingan dia tuh termotivasi juga Bung Adi. Okay. Jangan istilahnya orang yang tidak berkompeten Adi Bung Adi bawa untuk berapa. Jadi maaf aja Bung Adi ya, bukan kita mengajari Bung Adi nih, cuman berbagi aja supaya kedepannya memotivasi adik-adik kita, anak-anak kita supaya kuat belajar main bola. Soalnya kalau tempat orang main bola itu kalau pintar memang berguna, bermanfaat dari keluarganya Bung Adi.
1: Berduit Pak Kamil ya. Berduit kalau jadi main bola kan?
0: Berduit Bung Adi, maaf aja teman aku dulu waktu sekolah gak tamat sekolah Bung Adi karena pandai sekolah bisa dia tamat SGO.
1: Karena jago main bola tadi.
0: Dia gak tamat SD, jadi karena dia pintar waktu porseni dipanggil sekolah dia. Cianu tuh boleh tuh Pak kita buat sekolah. Dia kan gak sekolah, gak apa-apa tuh bisa diatur tuh kalau oleh kata kepala sekolah. Bisa dijadi tamat SGO karena kepandaian main bola kaki itu tadi lah
1: tadi kan.
0: Sama juga ada main bola voli. Dia tidak berpendidikan tinggi tapi bisa dia bekerja di bank. Dia ambil orang bank karena berpotensial. Mudah-mudahan adik-adik kita nanti berpotensial juga pinter main, bisa diambil oleh instansi yang terkait untuk menambah kegiatannya untuk memotivasi adik-adik di belakangnya.
1: Yeah.
0: Itu harapan kita Bung Adi.
1: Betul.
0: Mungkin itu aja ya Bung Adi ya, bukan mengguru ya Bung Adi ya, cuma berbagi doang.
1: Baik,
0: assalamualaikum dan selamat pagi Bung Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamil terima kasih sudah berbagi di Halo RRI pagi ini terkait dengan harga kelapa tadi yang turun Pak Kamil ya. Jadi apa penyebabnya? Ya, semoga dinas terkait bisa mendengarkan masukan dari Pak Kamil, di pagi ini kenapa harga kelapa sekarang jauh turun harganya? Sementara kata Pak Kamil tadi harga santan di pasar tidak turun, masih tetap dengan harga sebelumnya, pendengar ya. Nah, untuk Anda juga pendengar yang ingin bersama kami di Halo RRI pagi ini, silakan di 0811 70 33669. Yang ingin berbagi informasi terkait dengan pelayanan umum atau fasilitas-fasilitas publik juga yang ada di sekitar Anda yang terkendala atau tidak di apa ya, yang mungkin tidak bisa dimanfaatkan dengan seharusnya barangkali, pendengar ya, tidak ada perhatian juga barangkali dari pihak-pihak terkait, nah bisa Anda sampaikan di Halo RRI, pendengar.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan Halo RRI. Semangat di sepanjang hari ini pendengar ya. Dan kalau dari informasi perakiran cuaca BMKG Ranai tadi, ada potensi terjadinya hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah Natuna. Jadi ada potensi hujan lokal nih pendengar yang akan terjadi. Tetap jaga kesehatan juga pastinya pendengar. Dan tetap bersama kami di Halo RRI.

kepada Anda terkait dengan update MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini diselenggarakan di Kota Tanjung Pinang. Nah, untuk Kafilah Natuna sendiri, pendengar, berhasil melaju ke babak final ya. Di ada beberapa cabang perlombaan yang berhasil masuk ke babak final, di antaranya cabang tartil putra dan putri. Kemudian di cabang hafalan 30 juz putra dan putri. Kemudian juga ada hafalan 10 juz putri. Ada juga kiraat murotal dewasa putra, Fahmil Quran Putri, kemudian ada juga karya tulis ilmiah Al-Quran Putra, serta tilawah dewasa putri yang berhasil melaju ke babak final di ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau, pendengar ya. Dan kita doakan sama-sama juga, semoga di final nanti para wakil Natuna ini bisa memberikan hasil yang terbaik. Nah, selain di ajang MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau, saat ini juga ada pelajar-pelajar Natuna yang sedang berjuang, pendengar ya, di Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Kepulauan Riau ke-10 yang saat ini digelar di Kabupaten Karimun, pendengar. Dan ya, sama-sama kita doakan juga semoga para atlet pelajar kita yang sedang berjuang membawa nama Natuna di Popda Kepulauan Riau saat ini yang berlangsung di Kabupaten Karimun ya bisa memberikan hasil yang maksimal untuk mengharumkan nama Natuna juga, pendengar. Baik, tetap bersama kami pendengar di Halo RRI, tetap semangat dengan berbagai aktivitas Anda di sepanjang hari ini.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Mendengar sampai di sini jumpa kita di Halo RRI edisi hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai di sini juga saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Pagi edisi Rabu 8 Juli 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan mendengar. Selanjutnya ada rekan Nadia di Ranai Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ranai siang ini. Pendengar Anda bersama kami di Ranai siang ini, ditemani saya Nadia nanti hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Salam sehat pagi ini, cuaca alhamdulillah sangat cerah sekali ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda pagi ini lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, pendengar di jendela negeri ya, Nanti kami akan berbagi informasi untuk Anda hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan dulu ada lagu dari Noah untuk Anda, Seperti Kemarin.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Wah, wah, kenapa?
1: My ketel.
2: Jendela Negeri.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Jendela Negeri untuk pagi ini ya pendengar. Iya, pendengar pagi ini di Jendela Negeri ya, kita berbicara terkait dengan sanksi perdata ya. Ini adalah akibat hukum berupa pemulihan hak atau pemenuhan kewajiban bagi pihak yang melanggar kesepakatan maupun hak orang lain. Nah, sanksi ini pendengar tidak berupa hukuman fisik atau penjara, melainkan penalti finansial atau tindakan hukum lain untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi. Nah, dalam sistem hukum perdata, sanksi yang diputuskan oleh pengadilan umumnya terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada ganti rugi, ya, ini kewajiban untuk membayar sejumlah kompensasi finansial akibat kerugian yang ditimbulkan. Kemudian ada juga yang namanya pemenuhan perjanjian. Iya, untuk pemenuhan perjanjian ini pendengar memaksa pihak yang melanggar untuk melaksanakan kewajiban atau kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati. Ada juga pembatalan atau pemutusan perjanjian. Nah, ini berupa pernyataan pembatalan ya, atau batalnya suatu kesepakatan hukum. Dan terakhir ada yang namanya denda. Ini merupakan hukuman pembayaran sejumlah uang tertentu yang ditetapkan dalam kontrak atau undang-undang. Ya, pendengar. Nah, apa saja ruang lingkup perkara untuk hukum perdata ya, kami akan sampaikan untuk Anda. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.
4: Ah, kena lampu merah lagi.
5: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
5: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
5: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
5: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
7: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
8: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Dadah, Mama.
2: Dadah, sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: jendela negeri.
1: Pendengar masih bersama di Jendela Negeri pagi ini, pendengar ya, kita masih membahas terkait dengan sanksi perdata, yaitu akibat hukum berupa pemulihan hak atau pemenuhan kewajiban bagi pihak yang melanggar kesepakatan maupun hak orang lain. Nah, jadi sanksi ini pendengar tidak berupa hukuman fisik atau penjara ya, melainkan penalti finansial atau tindakan hukum lain untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi. Jadi untuk jenis-jenis sanksinya ya, terbagi menjadi beberapa bentuk, ada ganti rugi, kemudian pemenuhan perjanjian, pembatalan atau pemutusan perjanjian, dan juga denda. Nah, sanksi perdata ini pendengar umumnya diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat private ya, atau antar individu, seperti sengketa warisan, perceraian, pelanggaran hak milik tanah, dan wan prestasi. Jadi untuk yang mengenal ya, atau juga yang belum mengetahui bagaimana sanksi perdata ini, ya itu tidak berupa hukuman ya, yaitu berupa pemulihan hak atau juga pemenuhan kewajiban bagi pihak yang melanggar ya. Ya, bisa dikenakan penalti finansial atau tindakan hukum lainnya. Nah, ini dilakukan agar bisa mengembalikan keadaan seperti semula ya, atau sedia kala. Ya, pendengar, nah, untuk sanksi perdata ini ya, putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara ya, misalnya majelis hakim menghukum salah satu pihak untuk membayar ganti kerugian dan biaya perkara. Nah, ada juga yang namanya putusan deklarator atau deklaratif ya, itu berupa pernyataan hakim tentang suatu hak atau titel maupun status yang dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Misalnya putusan yang menyatakan bahwa hak pemilikan atas benda yang disengketakan tidak sah sebagai milik penggugat, atau penggugat tidak sah sebagai ahli waris. Ada juga yang namanya putusan konstitutif ya, yaitu putusan yang memastikan suatu keadaan hukum baik bersifat meniadakan atau menghilangkan suatu keadaan hukum maupun menimbulkan keadaan hukum baru. Ya, misalnya putusan perceraian ya merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum, ya ini tidak ada lagi ikatan antara suami istri, sekaligus menimbulkan keadaan hukum baru kepada suami dan istri sebagai status baru ya. Nah, dengan demikian pendengar, sanksi hukum perdata ini dapat berupa kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diperintahkan oleh hakim, dan hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Baik pendengar, informasi ini kami akses dari laman hukum.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Krisdayanti dengan Pilihlah Aku. Sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: Argentina menjaga asam mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak 8 besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Dia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabemos que va a ser un partido bastante cerrado, muy
1: tight. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti.
3: Y terminó en el empate final que derivó los penales.
1: Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, orang mungkin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubik melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa ku katakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Hikmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atif. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah ini sampai ke fase penambah pun mereka cuba untuk menjadikan gol dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipin Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional 2022-2028 juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat siang untuk Anda pendengar, salam sehat dan selamat beraktivitas di siang ini ya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Jangan lupa untuk tetap cukupi kebutuhan cairan tubuh ya, apalagi di cuaca panas, agar tidak mudah dehidrasi ya, dan kita pun jadi lebih berkonsentrasi dalam bekerja. Baik, siang ini pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu untuk Anda. Ada lagu dari Once Michael dengan Dealova.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar untuk Anda. Selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda lancar. Untuk yang sedang di perjalanan, ya hati-hati berkendara. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda yang kami akses dari rri.co.id. Pesawat kargo K2 Airways yang hilang dalam penerbangan menuju Karachi ternyata memiliki rekam jejak sebagai pesawat penumpang. Mengutip dari Flight Trader 24, pesawat itu pernah dioperasikan oleh Garuda Indonesia. Pesawat Boeing 737-400 dengan registrasi AP Boy itu pertama kali mengudara sebagai pesawat penumpang milik Aeroflot pada 1999. Pada 2004, pesawat tersebut bergabung dengan armada Garuda Indonesia sebelum dikonversi menjadi pesawat kargo pada 2012. Setelah diubah menjadi pesawat kargo, AP Boy dioperasikan oleh TNT Airways dan ASL Airlines. Pesawat itu pendengar kemudian mulai melayani penerbangan K2 Airways pada 2024. Otoritas Pakistan menyatakan pesawat hilang kontak saat mengoperasikan penerbangan KTA 1732 dari Sharjah menuju Karachi pada Selasa 7 Juli 2026. Hingga kini tim penyelamat masih melakukan pencarian terhadap pesawat yang membawa 5 awak tersebut. Data awal dari Flight Trader 24 menunjukkan pesawat sempat kehilangan ketinggian, kembali menanjak lalu mengalami penurunan kedua yang sangat tajam. Titik data terakhir diterima saat pesawat berada di ketinggian sekitar 1.100 kaki atau 335 meter di atas permukaan laut. Baik pendengar, itulah informasi yang kami akses dari rri.co.id. Kami informasikan pendengar, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti paket acara Sari Serumpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang lah paci-maci, mangah maklung, wanaki. Apa kabar siang ni? Apa cerita siang ni? Apa hal siang ni? Apa kisah? Semoga kesihatan baik lah. Nampak dia hujan turun pula. Macam mana tempat makcik kampung saya ni baru turun hujan. Mudah-mudahan hujan ni meredamkan hati kita lah pakcik ya. Mungkin lagi kepanasan. Lagi apa ya? Lagi pening kepala. Pening kepala kerana apa? Kerana maklumlah harga sekarang ni ya. Terkadang ni makcik kita ni terkejut-kejut ya. Hari ni kita pergi dengan harga yang lama. Esok ni pergi dengan harga yang baru pula. Kadang tu makcik mangah maklum, kita terkejut-kejut juga. Kadang barang tu tak adalah, ada-adalah ya. Jadi kita ni makcik mangah maklum, apa-apa yang terjadi, kita hadapi dengan tenang hati sajalah ya. Cuaca siang ni nampak dia nak nangis. Tadi hujan, sekarang lah agak redup, gerimis. Tapi saya tak tahu tempat makcik tu, entah lebat ke tidak ya. Hati-hati membawa kendaraan, kurangi kecepatan kendaraan kerana jalan licin. Dan juga semoga kita sehat, sehat lahir, sehat batin ya. Kalau batin sehat, insya Allah lahir sehat. Kalau lahir sehat, batin pun sehat. Yang penting batin dulu jaga. Kalau batin tu tak dijaga, apalah kita ya. Sakitlah kita. Yelah langsung sajalah pakcik-makcik mangah maklum wanaki. Kita dengarkan racikan pengetahuan Melayu untuk siang ni.

Yalah Pak Cimaci, Mangah Maklong, Wanaki, diracikan pengetahuan Melayu. Siang ni Makcik Joyah masih melanjutkan kisah yang diutarakan oleh Makcik Leha semalam tu ya. Jadi kita hari ni menyambung. Menyambung masalah tu ya. Yalah kita berbicara tentang masalah mengenal sejarah sastra Melayu. Kita harus kenal orang Melayu, harus tahu ni. Yalah Pakcik Makcik Mangah Maklong, menyambung dari Makcik Leha semalam tu tentang masalah ni. Tentunya penulis syair Melayu pertama sejauh diketahui adalah Hamzah Pansyuri, ulama sufi yang hidup di Barus, Sumatera bahagian utara, dan pada akhir abad ke-16 sehingga awal abad ke-17 dia menulis syair dan sejumlah kitab. Jadi tradisi syair atau puisi dalam sastra Melayu dirintis oleh seorang ulama. Tidak mengherankan kalau syair-syairnya bertemakan keagamaan atau Islam ya. Pujangga yang juga penting dicatat adalah Raja Ali Haji. Jangan sampai Gurindam 12 ni punya dia ni. Di samping menulis banyak syair dan karya tulis lainnya, Raja Ali Haji juga memperkenalkan bentuk puisi baru iaitu Gurindam. Raja Ali Haji juga adalah orang pertama yang menyusun kamus bahasa Melayu dan tata bahasa Melayu. Dia adalah juga seorang ulama. Atas jasanya di bidang bahasa dan sastera, dia nobatkan sebagai pahlawan nasional. Memang luar biasa karya-karya dia ni makcik. Tu Gurindam 12 tu dia yang menciptakan. Jadi tentunya pakcik-makcik Mangah Maklong, di Gurindam 12 ni banyak pesan-pesan moral, pesan-pesan agama yang disampaikan oleh Raja Ali Haji. Nak tahu kisahnya nanti? Kita akan putarkan nanti Gurindam tu pasal ke-1 ya. Jadi untuk pakcik-makcik Mangah Maklong, Wanaki yang nak tahu masalah ni lagi, kisah-kisah ni, esok kami akan ketengahkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada abad ke-7 di belahan barat Nusantara, berdirilah kerajaan maritim Sriwijaya. Dengan armada dagang yang menguasai jalur-jalur pelayaran sebelah utara melalui Laut Cina Selatan, sebelah barat melalui Selat Malaka, dan sebelah timur menguasai Laut Jawa. Seorang pendeta Cina yang bernama Ising pada tahun 671 Masehi singgah di kerajaan Sriwijaya menceritakan tentang perjalanannya ke Sriwijaya dalam bukunya. Ia mengisahkan perjalanan laut Ising di Laut Cina Selatan. Telah singgah di gugusan pulau-pulau, ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, pulau besar dalam bahasa ini disebut dengan Nan Toa, sedangkan Nan berarti pulau dan Toa berarti besar. Jadi artinya adalah pulau besar. Bermula dari sebutan Nan Toa, inilah sejarah Natuna berawal. Pada waktu itu, gugusan pulau besar merupakan pulau yang berhutan lebat, banyak terdapat burung-burung serindit, sejenis burung bayan atau kakak tua yang kecil. Oleh karena itu, pulau besar berubah sebutan menjadi atau diganti dengan nama menjadi Pulau Serindit Natuna sekarang. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah III tahun 1597 sampai dengan 1655 Masehi memerintahkan di Johor. Menurut kisahnya, Sultan Johor ini mempunyai seorang putri yang bernama Engku Fatimah yang sejak kecilnya mengidap penyakit lumpuh dan tidak bisa berjalan. Engku Putri meminta kepada ayahnya untuk dia pindah ke sebuah pulau, yaitu Pulau Punguran. Dan ayahnya setuju dengan permintaan sang putri. Pihak Istana Johor mempersiapkan 7 buah penjajab atau perahu dengan segala perlengkapannya, termasuk pengawal serta inang dayangnya yang kesemuanya berjumlah 40 orang. Setelah persiapan rampung, maka bertolaklah sang putri Engku Fatimah dengan dibekali sebuah mahkota ke Teluk Segeram. Dari situlah keyakinan bahwa asal mula penduduk Melayu di Pulau Punguran. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna Wan Suhardi dalam dialognya bersama RRI Ranai di acara Obrolan Budaya.
1: Ya, dari versi kami ya, karena memang Tengku Fatimah ini adalah seorang putri yang cacat, tidak sempurna, dan dia merasa tidak layak tinggal di istana, lalu dia minta kepada ayahandanya untuk diberikan sebuah pulau dan tinggal di sebuah pulau. Lalu dia dibenarkan, diizinkan oleh sultan, diizinkan oleh ayahandanya, lalu berpergilah dia ke satu pulau yang waktu itu diberikan satu surat pulau, surat tentang pulau ini atau yang kami kenal dengan istilah gran, surat tanah itu, kemudian dibekali dengan sebuah mahkota. Dan pulau itu adalah Pulau Serindit. Pulau Serindit itu adalah Pulau Punguran. Nah, menempuh perjalanan beberapa bulan tentunya dari Johor itu dikawal oleh 40 orang pengawalnya, akhirnya dia tiba di Teluk Segeram sana di bagian barat Pulau Punguran ini. Dan disitulah menurut keyakinan kami awal mulanya berdirinya sebuah peradaban Melayu di Pulau Punguran ini.
0: Di Segeram banyak ditemui berbagai makam peninggalan yang diyakini itu makam milik orang beragama Islam. Dilihat dari ukiran dan diakui oleh para arkeolog yang mengatakan ukiran ini diukir dengan luar biasa, yang memiliki peradaban yang luar biasa, dan diyakini itulah awal mulanya peradaban Melayu di Pulau Punguran ini. Menurut cerita, Engku Putri tidak memiliki suami, lalu sepanjang perjalanannya dia dinikahkan kepada orang kaya, dan orang kaya itu meninggal dunia dan sampai ke kampung Segeram. Dia dinikahkan kepada orang kaya yang ke-40, dan orang kaya tersebut menolaknya, dan Engku Putri berupaya mencari jodohnya, dan dia bertemu kepada seorang pemuda yang terdampar dari Patani yang dikenal dengan nama Demang Megat. Mereka menikah dan pemuda tersebut tidak meninggal dunia seperti yang diungkapkan oleh Wan Suhardi.
1: Kita kan sudah tahu bahwa Tengku Fatimah adalah seorang putri yang belum memiliki seorang suami, lalu sepanjang perjalanan dia dinikahkan dengan para pengawalnya atau yang dikenal dengan sebutan orang kaya itu. Iya. Tetapi Allah berkata lain, setiap dinikahkan dengan para orang kaya itu, para orang kaya itu meninggal dunia. Jadi sampai ke orang kaya yang ke-40, sudah sampai di pulau, di kampung Segeram, akan dinikahkan pula dengan orang kaya yang ke-40 ini. Orang kaya ke-40 menolaknya. Lalu dia berupaya untuk mencari jodohnya, Tengku Fatimah ini, dan akhirnya bertemulah dengan seorang pemuda di apa yang ada di pulau itu, yang kononnya pemuda ini terdampar dari Patani. Lalu dia dinikahkan dan alhamdulillah tidak meninggal dunia dan menghasilkan keturunan-keturunan mereka waktu itu.
0: Tengku Fatimah dinikahkan dengan Damang Megat dan menghasilkan keturunan mereka, Natuna, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Secara adat istiadat perkawinan dan bahasa ada kemiripan, akan tetapi di Natuna mempunyai ciri khas seperti bahasa Melayu yang kita gunakan saat ini.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Yalah Pakcik Makcik, Mangah Maklong, Wanaki. Alhamdulillah kita lah masuk segmen Gayung di Udara. Mana tahu siang ni Makcik Mangah Maklong ni nak berpantun, nak bersama-sama dengan Makcik Joya. Bolehlah kita tunggu di nombor yang sama, di 0811703369. Mana tahu nak berpantun lah, cerah pula hari ni. Kalau makcik nak ke Sepempang bolehlah, cerah pula ni. Alhamdulillah lah ya. Sila-sila sajalah yang nak bergabung, yang nak keke salam, yang nak apa namanya, keke salam, yang nak nak menyapa, boleh-boleh saja. Kita tunggulah pakcik-makcik, Mangah Maklong, Wanaki ya. Di 0811703369. Saya nak menyapa maklongmu, siapa cerita? Mangah Heni, beserta Pak Long tu. Jangan nak orang ngamuk. Mungkin Mangah Heni lagi sibuk ni, lagi makan siang ya. Ataupun lagi sibuklah ngurus Pak Long tu. Banyak sabar, jangan emosi. Dan juga untuk Makcik Mangah Maklong, mungkin lagi sibuk mempersiapkan buku, tas ya, ataupun peralatan anak-anak sekolah. Kalau tak salah tanggal 13 Juli ni anak-anak kita ni lah mulai pula bersekolah. Mak dia lah mulai sibuk ya. Dari bangun pagi siapkan sarapan, siapkan bekal, belum lagi hantar anak sekolah, jemput anak sekolah ya. Jadi tanggal 13 ni mak dia lah mulai sibuk. Sibuk nak nguruskan anak-anak dia ya. Yelah, itulah namanya kita orang tua ni makcik, Mangah Maklong. Selalu ada untuk anak ya. Tak kenal lelah, tak kenal apa. Yelah kalau macam tu kita jalan-jalan ke kampung baru, tak lupa nak beli madu. Kami akan petakan lagu, ada nak bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ada hebat balik. Itulah kita ni langsung nak balik. Saya langsung nak tidur. Itulah mana diam, lama sangat. Apa cerita mak siang ni? Ke lagi makan siang dengan Pak Cik tu?
1: Hari ni makan siang.
0: Kenapa pula puasa?
1: Pak Cik ni set.
0: Pak Cik ke mana?
1: Kabur.
0: Ngapa pula kabur? Mak Cik tu lah camik-camik. Kan berlalu Pak Cik tu.
1: Kau ni cik mah yang lontak.
0: Eh? Oh. Jangan macam tu, nanti rindu. Terbayang-bayang ni mata, nangis pula kat selit dapur tu. Maklong. Nanti marah-marah, nanti rindu pula kat selit dapur. Nangis kat selit dapur tu. Menangis menantikan laki. Eh, ngapa pula? Susah makcik nak dapat yang satu tu. Orang meramai tapi yang satu tu susah.
1: Susahnya apa? Itu dia yang ke rumah je.
0: Nanti dah piwang pula.
1: Pakai perindu yang nak pindah bulian.
0: Ya, pakai buluh perindu tu.
1: Buluh perindu.
0: Tu pula. Yelah, bantuan dia apa?
1: Panduan dia. Ada yang tak lagi lah boleh. Panduan
0: dia? Mana tahu?
1: Anak panduan dia pisang kacang, sebutan kacang lah. Kacang melilit kat batang pisang. Pisang depan, sebutan depan. Nak minta lagi pisang pisang.
0: Saya kira tadi datang-datang nak bau parang. Rupa nak pucuk pisang.
1: Tak tahu lah nak bau parang, nak bau batang pisang.
0: Pisang tu lah masak, buat gorengan pisang.
1: Pisang mandak aje ni hari ni mandak.
0: Betul.
1: Salam ya lo.
0: Dia lagi sibuk.
1: Sibuk hari ni cukup sibuk. Ya tidur ada je asal pergi lepas.
0: Apa pula?
1: Lepas bekerja lo tu benda nak kerja nak tidur.
0: Memang ya mak cik ya, kalau kita ni banyak kerja, otak kita tu berfikirkan kerja saja. Jangan nak tidur, nak makan selera.
1: Makan pun nikmat sebelum ni.
0: Betul. Kadang-kadang sampai salah suap sampai.
1: Suap je berhidung.
0: Takut tu suap pula dengan tetangga.
1: Nanti sembah lagi buat tetangga hidup jauh.
0: Eh, mana pula mana tahu. Betul-betul nak bawa parang tu. Ya, tu pura-pura nampak dia tu.
1: Murah-murah,
0: murah selap. Dah?
1: Salam tak anda dekat Tanesia dekat Sepada Ulu,
0: keluarga. Tak ke Sepada Ulu? Banyak durian sana?
1: Sepada Ulu.
0: Banyak durian tak?
1: Ada, durian ni awal dan dia. Kelundan banyak yang bulu ni ada.
0: Ya? Mak suka pula yang bulu-bulu tu.
1: Sama, dia wagi. Dia sembah lalu makcik kan. Makan yang ni akan masak untuk buka pasal malam. Untuk mang sibuk wadang kan.
0: Oh, apa makcik yang pasal malam tu makcik yang masak kan?
1: Oh, makcik masak kan.
0: Malu luar biasa. Besar tu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Long Mos kita ya. Bukan main lagu joget pucuk pisang, berjogetlah dia tu ya. Yelah yang nak bergabung, yang nak kira salam, yang nak menyapa, kaum kerabat jauh di mata, dekat di hati, boleh-boleh saja. Kita tunggu di 08-1170-33669.
2: Sering balam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Sering salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
3: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan, sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan.
2: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Gedombak adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau yang terbuat dari kayu, kulit binatang, dan rotan. Gedombak sejenis dengan gendang menyerupai piala. Gendang ini dibunyikan untuk mengiringi teater Maiong yang populer di daerah Riau. Gedombak dimainkan bersama dengan nafiri, gong tetawa, breng-breng atau gong pipih, dan ceracap atau tepu bambu.
1: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Ong awanaki bila masa di pengamaut harta benda tak berharga sama sekali asam dekat ikan berenang laut insyaallah kalau banyak umur esok kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makyong atau biasa disebut juga Makyung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama Tari Makyong sebagai bentuk aktualisasi drama Tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Makyong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Makyong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.
1: Ini Gu Indam, pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang, saudara pendengar. Inilah Warta Berita Daerah hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Sari berita, Kafilah Kabupaten Natuna berhasil meraih prestasi pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Komunitas pemburu hama tupai dinilai memberikan manfaat bagi para petani kelapa di Kabupaten Natuna. Dari Sepampang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. Pendengar, Kafilah Kabupaten Natuna berhasil meraih prestasi pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Pada cabang Fahmil Quran Putri, peserta asal Natuna berhasil meraih juara ketiga dalam perlombaan yang berlangsung pada Rabu pagi 8 Juli 2026 di Hotel CK Tanjung Pinang. Kabak Kesra Kabupaten Natuna Sudirman menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih Kafilah Natuna. Prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras peserta, pelatih, pembina, serta dukungan seluruh pihak dalam persiapan menghadapi MTQ 12 Provinsi Kepri. Adapun hasil akhir cabang Fahmil Quran Putri untuk juara pertama diraih Batam dengan nilai 1.230 poin, juara kedua Bintan dengan nilai 830 poin, dan juara ketiga Natuna dengan nilai 700 poin. Capaian ini menjadi motivasi bagi Kafilah Natuna untuk terus meningkatkan prestasi dan memberikan hasil terbaik pada ajang MTQ 12 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Upaya Natuna untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO Global Geopark hingga pertengahan tahun ini sudah maju selangkah. Hal ini menyusul dengan diakuinya secara resmi Geopark Nasional Natuna sebagai kandidat aspiring UNESCO Global Geopark oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Pengakuan tersebut diperoleh melalui penetapan yang disampaikan Komite Nasional Geopark Indonesia atau KNGI melalui surat Bappenas tertanggal 29 Juni 2026. Penetapan Geopark Natuna sebagai kandidat sebelumnya didahului dengan proses seleksi ketat sejak Maret 2026 lalu. Sekretaris Badan Pengelola Geopark Natuna, Tukino Cipta, kepada RRI menjelaskan dengan adanya pengakuan resmi tersebut, Natuna masih harus melakukan beberapa tahapan lagi. Namun yang lebih penting saat ini adalah persiapan yang harus sudah dilakukan sebelum pihak UNESCO turun langsung ke Natuna, termasuk dukungan seluruh elemen di daerah.
1: Dalam masa-masa sebelum orang UNESCO datang, kita harus mempersiapkan beberapa berkas. Berkas itu harus berbahasa Inggris dan dia ada 101 daftar yang harus dilengkapi. Nah, setelah itu nanti mereka datang menilai kita yang 101 itu, lalu menilai lapangan. Termasuk mereka mungkin bertanya kepada RRI, ya gitu ya, kepada masyarakat. Betul nggak masyarakatnya mengenal geopark?
0: Menurut Tukino, yang juga selaku ketua tim sekretariat, terdapat 3 indikator utama dalam penilaian yang dilakukan tim penilai saat memutuskan status Natuna sebagai kandidat aspiring UNESCO. 3 indikator tersebut terdiri dari laporan perkembangan geopark nasional dari Kementerian ESDM, dokumen rencana induk dari Kementerian PPN atau Bappenas, serta evaluasi kelayakan dari tim penilai. Berdasarkan hasil penilaian, Geopark Natuna berhasil meraih skor tertinggi, yaitu dengan skor evaluasi kelayakan 84,16 dari 100. Sedangkan untuk tim Geopark dari Tambora mendapatkan skor 70,56 dari 100.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, komunitas pemburu hama tupai dinilai memberikan manfaat bagi para petani kelapa di Kabupaten Natuna. Keberadaan komunitas tersebut membantu mengurangi gangguan hama yang selama ini merusak hasil perkebunan kelapa. Salah seorang petani kelapa di Natuna, Johar, dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan hama tupai ini menjadi persoalan yang cukup meresahkan para pemilik kebun. Serangan tupai kerap menyebabkan buah kelapa rusak sebelum dipanen. Menurut Johar, kehadiran komunitas pemburu tupai memberikan dampak positif bagi petani. Populasi hama dapat ditekan sehingga kerusakan buah kelapa berangsur berkurang. Ia berharap kegiatan berburu hama dapat terus dilakukan secara teratur dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Langkah tersebut dinilai dapat membantu menjaga produktivitas kebun kelapa masyarakat. Johar menambahkan, petani selama ini cukup kesulitan mengendalikan hama tupai jika dilakukan secara mandiri. Karena itu, kolaborasi antara petani dan komunitas pemburu menjadi solusi yang bermanfaat. Selain mengurangi kerusakan hasil panen, pengendalian hama juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Hasil kelapa yang lebih baik akan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat. Para petani berharap semakin banyak pihak yang mendukung upaya pengendalian hama di perkebunan kelapa. Dengan demikian, sektor perkebunan kelapa di Natuna dapat terus berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi para petani. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kafilah Kabupaten Natuna pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau berhasil melaju ke babak final. Selengkapnya, kita ikuti wawancara rekan Analia Widi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Subadi.
3: Natuna ini sudah keluar, di antaranya ada 9, Pak, sementara ini ya, Pak, ya?
4: Tiga, yang terakhir baru tujuh.
3: Iya, kan ada putra-putri itu, Pak.
4: Oh, dipisahkan gitu ya?
3: Ada putra, ada putri. Iya, mungkin tanggapannya, Pak, bagaimana, Pak? Ini kan Natuna sudah sementara ini ada 9 begitu, Pak, yang masuk final.
4: Baik, tentunya alhamdulillah untuk kafilah MTQ Kabupaten Natuna tahun ini sampai pada sore hari ada 9 kategori yang sudah masuk di final. Tentunya kita semua berharap untuk para peserta yang sudah tampil dengan maksimal dan masuk final ini, kita semua berharap ada harapan yang sangat kita tunggu-tunggu tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin.
3: Baik.
4: Kalaupun jatuh-jatuhnya kan kalau sudah final kan paling tidak juara 3 kan begitu. Syukur-syukur kalau nanti anak-anak kita yang tampil ini bisa mendapat juara pertama, tentunya sudah akan lebih bagus lagi untuk persiapan juga di tahun depan ya, tahun 2027, sehingga peserta kita ini kita pastikan akan kita gembleng lagi, akan kita bina lagi, sehingga para juara tahun ini mudah-mudahan akan bisa lagi masuk di tahun depan sebagai juara-juara di tahun yang akan datang.
3: Baik, Pak. Pak, kalau dari target nih, Pak, untuk MTQ kali ini sebenarnya baik Kemenag, pemerintah Kabupaten Natuna, tentu ada target begitu, Pak, kita masuk berapa besar begitu, Pak, atau itu bagaimana, ya, Pak?
4: Iya, sebetulnya kalau berkaca dari tahun sebelumnya, kita kemarin belum dapat belum bisa keluar daripada ranking terbawah. Kita sebetulnya kalaulah bisa, kita harusnya paling tidak naik 2 tangga di atasnya, kan gitu. Kalau tahun lalu 7, minimal kita kalau bisa naik 2 tangga, paling tidak 5 lah begitu. Ini merupakan target kita bersama, ya mudah-mudahan tercapai gitu. Kalau langsung drastis naik ke 3 misalkan itu terlalu berat, saya kira. Ya mudah-mudahan kalau taulah mungkin undang-undang 5 atau mungkin syukur-syukur kalau bisa di atasnya lagi.

0: Demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Kafilah Kabupaten Natuna berhasil meraih prestasi pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Komunitas pemburu hama tupai dinilai memberikan manfaat bagi para petani kelapa di Kabupaten Natuna. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Selamat siang untuk Anda pendengar, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini berjalan lancar. Baik, pukul 13.30 nanti silakan untuk yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut ya. Kami tunggu Anda di 0811 7033 669.
1: Ranai siang ini,
2: Ranai

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar kita bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Baik, apa kabar Pak Zai?
1: Yukur, alhamdulillah baik, sehat. Ini Nadia Atardia.
0: Pak Zai maunya siapa nih? Nadia Atardia.
1: Nadia ya?
0: Seterah Pak Zai aja.
1: Nadia.
0: Jadi main tebak-tebakan ya siang ini ya. Baik, Pak Zai mau dengar lagu apa nih?
1: Tanya dulu lah
0: Nadia, Pak Zai.
1: Nadia, yang cantik itu ya. Harus senyum ya.
0: Iya, lagunya apa nih?
1: Lagunya Cinta Yang Pertama.
0: Cinta Yang Pertama, oke. Salam-salam tuh siapa?
1: Salam-salamnya sama Rodia. Nadia yang cantik itu tadi. Harus senyum beneran ya. Pelatarnya siapa?
0: Ada Bung Udin.
1: Bung Udin yang ganteng itu, senyum Bang Udin, senyum. Udah tuh sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Harus senyum ya Kak Berlian. Sarinah dari Batam yang cantik itu, senyum Sarinah. Kalau kenal sama Bang Zai harus senyum ya, senyum beneran ya. Udah tuh sama Purnamasari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnamasari ya. Udah lama gak bergabung nih, kan lama gak masuk mungkin. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, harus senyum juga Bang Andi, senyum beneran ya. Ada tuh sama Bang Asri dari Sulawesi Selatan ya.
0: Iya.
1: Yang ganteng itu, udah tuh yang dengar juga semuanya lah, tak orang bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, dadah, permisi ke tadi dua adikku paling cantik itu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zai tadi ya, dari Batu Gajah, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, gimana kabarnya Bung Mario?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Iya, mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Menagih Janji.
0: Menagih Janji
2: dari Kia.
0: Coba kita carikan dulu ya. Salam-salam untuk siapa nih?
2: Ada Pak Idris. Pak Midun, pasoknya Putra Tiga Putra, Arpandi, Pak Ramli, Pak Razak, Didi Sira, Pak Saki, Iskandar, Pak Asri. Ada Belian, Mbak Serinah, Kak Yarni, Nuri, Rusnah, Lubaidah. Ada Fatimah, ada Endang. Buat mana dia sama Bung Baludin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mario dari Batu Hitam tadi ya. Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa ini? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya?
3: Sehat-sehat aja lah Mbak.
0: Sehat-sehat aja alhamdulillah. Cuaca di sana gimana?
3: Panas hari ini.
0: Panas hari
3: malam
0: ini.
3: Panas.
0: Cuaca panas enggak apa-apa, asalkan jangan hati yang panas ya.
3: Yang panas ya jorah es.
0: Baik, mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu tahun 80 awal. Dari Mus Mulyadi dengan Ida Laila.
0: Judulnya
3: Gadis Atau Janda. Kau masih gadis atau sudah janda? Itulah judul.
0: Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Yang sudah masuk siapa tadi?
0: Ada Pak Zai sama Mario.
3: Salam kenal Pak Zai dan Pak Mario. Ini sebel-sebel ngapal nih. Pak Zai dan Pak Mario, Yudi Zira, Pak Zai, Pak Iwan, Berlian, Kak Karina kita, Mama Dani. Oke lah, itu aja dulu lah.
0: Oke.
3: Okay. Salamnya disambung dengan yang belakang. Oke, selamat tugas, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ada orang selat panjang baru bergabung ya Bang Jais. Pendengar, kami akan hadirkan dulu ya. Ada lagu permintaan tadi dari Pak Zai, ya, cinta pertama dari Elvi Sukaisih.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini?
1: Ini sama Pak Idris di Teledu nih.
0: Pak Idris di Teledu, baik. Pak Idris mau dengar lagu apa sih yang ini?
1: Mau minta lagu Tobat dari Ali Usman.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya buat Pak Kasim di Kelarik, buat warga di Teluk Buton, buat Mario di Batu Hitam, buat kakak di Stue. Nah, itu aja kak.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Idris sudah bergabung. Kita sapa kembali, ada siapa ini Pro Dangdut?
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar orang Tanjung Pinang?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik.
2: Sudah kalah siang, dah golek-golek, dah tempat tidur, dah tidur.
0: Betul.
2: Malam itu juga malam tidur malamnya tidur siang.
0: Iyalah.
2: Lagunya kak?
0: Lagu
2: kak
0: apa nih Kak Berlian? Iya.
2: Lagunya Goyang Dua Jari.
0: Coba kita cari dulu ya.
2: Iya.
0: Salam-salam untuk siapa nih?
2: Salamnya yang pertama tadi ada Bang Zai yang ganteng itu. Senyum Bang Zai, senyum. Jangan malu-malu senyumnya. Kalau dia masuk, kita disuruh senyum ya, kakak.
0: Iya, betul.
2: Ini giliran kita masuk, nyuruh dia pula senyum. Senyum. Buat Mario tadi, buat Bang Jais. Ayah barusan lewat, siapa?
0: Ada siapa tadi ya? Oh, Pak Idris.
2: Buat Pak Idris juga, buat Pak Kasim juga, buat Bang Putra. Buat Kak Sarina kiu-kiu di Batam. Buat semua aja lah. Buat penempat pertama sampai terakhir. Buat Kak Nadia, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh. Kak Berlian dari Tanjung Pinang tadi ya. Sudah bergabung. Pro Dangdut. Halo.
3: Oh, Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa ini?
3: Dengan Putra Sibolga.
0: Putra Sibolga, gimana kabarnya?
3: Kabar baik, Kak, kabar baik.
0: Kabar baik, baik. Mau dengar lagu apa nih siang ini?
3: Kabar baik. Lagunya lagu apa yang bagus, Kak?
0: Oh, banyak lagu bagus, tergantung selera ini. Maunya lagu yang gimana?
3: Goyang nasi padang aja lah kak.
0: Goyang nasi padang, enak ya siang-siang.
3: Iya.
0: Baik. Lagu ya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salam-salam semua buat anggota apa anggota di pro satunya kak ya.
0: Iya.
3: Kak, tanpa ada kecuali semua anggota di pro satu yang semua yang berkutan selam salam keluargaan yang berkutan nanti ditunggu suaranya. Buat kak apa ini?
0: Nadia.
3: Iya Nadia, penyiar Sibolga juga Nadia ya.
0: Oh iya, Nadia, oke. Okay.
3: Nadia, iya Nadia penyiar Sibolga itu. Siska Nadia ya, Siska Nadia lah. Oke lah kak, berkakak selamat bertugas sampai tuntas. Ya, selalu panjang umurmu.
0: Amin, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra dari Sibolga ya, pendengar sudah bergabung. Baik, kita akan dengarkan dulu ada lagu dari Ali Usman untuk Anda, Taubat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama di acara Pro Dangdut. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar nih?
1: Orang baru.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Kak Nadia.
0: Iya. Ini Kak Nadia pakai Rodia nih?
1: Ya, Pak, nggak salah tebak, belum.
0: Baik. Mas Herman, lagunya apa nih?
1: Lagu dari, Hidup Pas-Pasan aja.
0: Hidup Pas-Pasan. Oke. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam dari ini untuk Kak Nadia juga semua perempuannya. Rupiah di Benadi, Tengah Nani, Melinda, Pak Iwan juga di Luar Sungai, atau Mizi di Bangka, semua pendengar dari awal terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Suhirman dari Padangkura tadi ya, sudah bergabung. Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Suhirman dari Padangkura.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa ini?
3: Dengan Mang Aje.
0: Mang Aje di Air Tawa. Baik, Mang Aje mau dengar lagu apa siang ini?
2: Sama siapa ini? Dengan Mang Aje. Mang Aje di Air Tawa. Baik, Mang Aje mau dengar lagu apa siang ini?
3: Mau minta lagu Seumur Jagung.
0: Iya, salam-salam Mang Aje untuk siapa?
2: Iya, salam-salam Mang Aji untuk siapa?
3: Salam-salam semua yang dari awal sampai akhir seluruh pendengar aja. Buat Kampak Belian tadi di Tanjung Pinang, buat Katimah juga di Uban, buat keluarga di Tawah ini semuanya, buat anak di Jakarta, buat cucu di Puak semuanya, keluarga di Puak semuanya. Ya udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Aje di Air Tawa sudah bergabung ya. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih?
4: Alhamdulillah sehat walafiat dengan cuaca yang cukup cerah panas hari
0: ini. Iya, luar biasa cetar membahana ya.
4: Iya, itu dia. Nadia, sehat keluarga?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah, masih bisa lagu ke?
0: Masih, nak lagu apa?
4: Dari Nada Suraya.
0: Judulnya?
4: Adakah kau setia, Nadia?
0: Adakah kau setia? Oke.
4: Tetap setia di Pro Satu Ranai kan? Setiap hari, setiap malam.
0: Terima kasih sudah setia ya.
4: Ditunggu sama fan-nya. Salam ya, Nadia.
0: Untuk siapa nih?
4: Pertama untuk Nadia lah, sekeluarga. Semoga diberi kesehatan selalu. Panjang
0: amin.
4: Umur, dilancarkan
0: amin,
4: rezekinya.
0: Amin, ya Allah, amin.
4: Dilancar juga pekerjaannya. Semoga amin. Rezeki yang didapat menjadi berkah dan barokah.
0: Ya amin, Allah. Amin, amin.
4: Amin. Suara Nadia ini suara yang apa? Penyiar RRI Rana ini? Pokoknya sama-sama ini loh, Mbak Rima. Nadia ini mirip kali. Tadi kan, tadi malam sama Rudiah ya. Mirip kali loh Mbak Rima yang di Pro 1 Tanjung Pinang.
0: Oh iya?
4: Bingung saya. Suara siapa ini? Makanya tengok di RRI Digital. Oh ini.
0: Oh iya.
4: Baju bunga-bunga.
0: Berbunga-bunga.
4: Salam bunga-bunga. Salam, seperti hati juga berbunga-bunga sayang Kyo ya.
0: Iya, harus dong.
4: Harus, seperti pelangi juga kehidupan kita ada warna-warni.
0: Iya,
4: ya, cantik.
0: Betul.
4: Pasti. Salamnya buatnya Pak Asri, Bang Adi di Batam, Bang Zai yang ceria selalu, Ibu Parida di Palu, Kak Berlian di Tanjung Pinang, buat Kak Dara, Bang Ar, Kak Mo, semua aja lah sayang Hiu ya.
0: Oke.
4: Makasih sayang ya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagu dari Hamdan ATT, pendengar untuk Anda, Hidup Pas-Pasan.

0: Masih bersama di acara Pro Dangdut. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Asri?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya.
1: Mbak Nadia, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Bang Asri mau dengar lagu apa nih?
1: Saya mau request lagunya Sumpah Benang Emas dari LP Sukaisi.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
1: Yang baru lewat tadi siapa ya?
0: Ada siapa tadi ya? Kak Sarina kayaknya ya, dari Batam ya?
1: Iya, buat Kak Sarina, salam kenal dari Asri di Batam.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bang Adi di Batam, ada Pak Sanyudi di Ganteng, Pak Makembar, ada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Meroyan di Medan, ada Dedinya di Bogor, Lopi, Simuja Maidar, Mbak Tiana di Kupang, Kurnama Sari, buat Ryan, ada buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Buat yang lagi juga, terima kasih banyak sudah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asri dari Sulawesi Selatan sudah bergabung ya. Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut baik. Dari Medan kita ya.
2: Iya.
0: Bang Merona gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat.
0: Sehat ya, oke. Lagunya apa sih yang ini?
2: Lagunya dari Rahmat Alita, Rindu Membara.
0: Rindu Membara, oke. Salam-salam untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya buatnya Mbak Elmi.
0: Nadia.
2: Nadia?
0: Iya.
2: Pertama mbaknya Mbak Nadia. Lalu mbaknya Bang Asri tadi, ada Raja Jaunuddin, Yulinda, Nak Dandi, Longis, Kak Mus, Kak Rusna, Mbak Sri, Mbak Nani, ada Yudhistira, ada Purnama Sari, dan semua jalan mbak para pecinta produk hari ini mbak.
0: Oke.
2: Lagunya ada kan?
0: Ada.
2: Oke, banyak Mbak Nadia, selamat tugas, sampai tuntas, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Merona dari Medan ya, sudah bergabung. Baik, Anda pendengar yang mau request lagu dangdut atau kirim-kirim salam ya, siang ini di acara Pro Dangdut, kami masih nantikan di 0811 7033669. Untuk yang sedang santai siang ini, selamat menikmati waktu santai Anda ya. Untuk yang saat ini sedang di perjalanan, hati-hati berkendara, mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ya, ada lagu Sumpah Benang Emas untuk Anda.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda. Nanti di Ranai Sore Anda bersama rekan kami Rita Retnandari. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ranai.
1: Ranai Sore ini.
2: Ranai Sore.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Selamat sore pendengar, saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai sore ini ya, untuk edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Apa kabar Anda pendengar hari ini? Semoga sehat semuanya, aktivitasnya lancar ya. Cuacanya untuk wilayah Sepempang ini cerah berawan ya, walaupun agak-agak mendung dan tadi juga siang sempat hujan ya, walaupun sebentar. Ya, mudah-mudahan cuacanya tidak mengganggu aktivitas Anda pendengar ya, terutama yang aktivitasnya di luar ruangan. Sudah pukul 15.08 menit waktu Indonesia Barat di Beranda Astacita untuk hari ini pendengar, topik kita tentang inflasi dan juga investasi ya. Nah, berbicara tentang inflasi pendengar, untuk di wilayah Kepulauan Riau khususnya ya, untuk bulanan, inflasi bulanan pada Juni 2026 ini angkanya 0,60% ya. Pendengar, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau mencatat secara umum terjadi kenaikan berbagai komoditas pada bulan Juni 2026 dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau bulan Mei ya. Ya, ini ditandai dengan tingkat inflasi secara bulanan yaitu 0,60%. Dan untuk IHK atau Indeks Harga Konsumen, inflasi yang terjadi karena kenaikan adanya peningkatan IHK ini dari 112,47 pada bulan Mei menjadi 113,15 pada bulan Juni. Nah, pendengar, dari 3 kabupaten kota, Indeks Harga Konsumen atau IHK di Provinsi Kepulauan Riau secara bulanan pada bulan Juni ini mengalami inflasi. Ya, wilayah dengan inflasi tertinggi ada di Kota Batam, pendengar, yaitu sebesar 0,68%, diikuti Kota Tanjung Pinang dengan inflasi sebesar 0,49% ya, dan juga Karimun inflasi terendahnya, inflasinya terendah ya di bulan Juni yaitu 0,05%. Ya, untuk penyumbang utama inflasi Kepulauan Riau pada bulan Juni kemarin pendengar adalah kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,37%. Sementara komoditas penyumbang utama inflasi bulanan yaitu angkutan udara, bensin, cabai merah, bawang merah, bayam, dan juga emas perhiasan. Baik pendengar, nanti informasi lainnya ya tentang investasi juga akan kami sampaikan untuk Anda di Beranda Astacita. Kami informasikan juga untuk kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita masih bersama di Beranda Asta Cita Pro 1 RRI. Ranai pendengar, untuk sore ini temanya tentang inflasi dan investasi ya. Dan tadi berkaitan dengan inflasi di Kepulauan Riau untuk bulan Juni kemarin juga sudah kami sampaikan. Nah, kali ini di Beranda Asta Cita ya, masih berbagi informasi untuk Anda tentang investasi. Nah, bagi generasi muda pendengar ya, investasi saat ini bukan hal yang tabu lagi ya. Banyak generasi muda yang mulai memikirkan investasi yang cocok ya, yang pas begitu, yang bisa memberikan keuntungan, terutama mencari langkah ya bagaimana aman untuk keuangannya. Nah, pendengar, investasi ini adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai dari investasi itu sendiri. Ketika kebutuhan utama dan cadangan dana darurat kita sudah terpenuhi ya, banyak orang yang mulai berpikir nih untuk melakukan investasi ya, untuk meningkatkan aset atau tujuannya melindungi aset dari kemungkinan inflasi. Dan masih banyak lagi tujuan lainnya ya. Jenis investasi juga sangat beragam pendengar ya. Dan kalau kita ingin berinvestasi, tentu yang pertama kita harus cari tahu dulu investasi yang akan kita lakukan. Harus kita himpun dulu informasinya ya. Jangan sampai kita terjebak investasi bodong pendengar ya. Nah, pendengar, mengutip informasi dari media keuangan situs Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan atau kemenq.go.id, ini ada beberapa contoh investasi nih yang bisa kita pilih ya, termasuk oleh generasi muda. Yang pertama, investasi logam mulia atau emas pendengar. Ini adalah bentuk investasi yang paling mudah ya, yang bisa kita pilih. Ya, investasi klasik ini cocok untuk kita yang menginginkan nilai intrinsik yang jelas. Investasi dalam bentuk fisik ini juga punya risiko yang lumayan rendah ya. Nilainya cenderung stabil dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan kadang beberapa bulan ya nilai emas juga mengalami penguatan yang cukup tinggi. Kalau ingin memilih investasi ini, maka kita bisa pilih emas batangan ya, bukan emas perhiasan. Nah, emas batangan atau emas murni ini dihitung dari beratnya. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus punya penyimpanan yang aman nih untuk emas yang kita miliki. Kita bisa menggunakan brankas di rumah atau mungkin jika khawatir ya bisa menyewa deposit box di bank ya. Kemudian investasi lainnya seperti properti ya, dan juga ada deposito. Nah, nanti kami masih akan berbagi informasinya untuk Anda pendengar di Beranda Asta Cita.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Mendingan sudah pukul 15.46 menit saat ini di Beranda Astacita ya, tentang informasi tentang investasi. Tadi sudah kami sampaikan beberapa investasi yang cocok nih, seperti untuk generasi muda salah satunya ya, ada logam mulia dan atau emas. Nah, kemudian properti pendengar. Ya, kalau investasi bentuk fisik lainnya, ini selain emas ya, ada properti. Investasi ini tergolong investasi jangka panjang karena kita harus menahannya dalam waktu yang cukup lama nih untuk mendapatkan keuntungan ya. Cara investasi ini juga beragam, mulai dari membeli tanah, kemudian membangun properti di atasnya dan menjualnya ketika harga sudah cukup tinggi, atau kita bisa menyewakan properti tersebut sehingga kita mendapatkan penerimaan dari hasil sewanya ya. Investasi ini juga termasuk yang memiliki risiko rendah pendengar karena harga yang cenderung terus naik ya. Namun yang menjadi perhatian adalah aset seperti bangunan bisa rusak, sehingga perawatannya sangat penting nih untuk dilakukan agar nilai properti tetap terjaga. Investasi properti ini banyak dinikmati, banyak diminati ya di kota-kota besar pendengar. Nah, kemudian investasi lainnya adalah deposito ya, dan juga saham ya. Kalau untuk saham, ini merupakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan ya, butuh pengetahuan banyak pendengar ya tentang investasi ini. Nah, kemudian kalau deposito ini hampir sama dengan kita menabung di bank, tapi bedanya tingkat bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan ya. Nah, kemudian ada waktu jatuh temponya juga yang tidak dimiliki pada tabungan. Untuk tenornya juga beragam, ada 12 bulan atau 1 tahun ya. Bahkan beberapa bank juga ada yang menawarkan hingga 24 bulan ya. Ada reksadana juga pendengar sebagai jenis investasi yang sering diminati juga. Reksadana ini adalah instrumen investasi di mana dana dari beberapa investor dikumpulkan ke dalam satu wadah, kemudian diinvestasikan ke instrumen investasi yang ada di pasar modal dalam

portofolio manajer investasi. Ya, ini cocok untuk investor pemula ya, dan biasanya juga banyak diminati oleh investor yang ada di kota-kota besar pendengar ya. Nah, itulah beberapa investasi yang bisa dilakukan ya, terutama untuk generasi muda juga. Tapi yang terpenting tadi ya, jangan lupa cek dulu, cari tahu informasinya seperti apa, jangan sampai kita malah ikut investasi bodong ya, yang pada akhirnya akan merugikan kita sendiri. Baik pendengar, nanti pada pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Pendengar radio manapun berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemprov Riau siapkan pergub larangan LGBT, regulasi segera dirumuskan bersama DPRD. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, mengusulkan penambahan depo BBM di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, agar diprioritaskan sebagai solusi kelangkaan BBM yang terjadi di Sumatera Barat hingga saat ini. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi hari Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pemprov Riau siapkan pergub larangan LGBT. Regulasi segera dirumuskan bersama DPRD. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau berencana merumuskan regulasi daerah sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat terkait pertahanan negara. Pemprov Riau akan segera menyusun aturan turunan baik dalam bentuk surat edaran maupun regulasi daerah lainnya sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan nasional. Kinda Burnama selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau mengatakan isu terkait LGBT menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam rangka menjaga lingkungan tumbuh kembang anak di Provinsi Riau.
2: Terkait masalah LGBT, Pak Gubernur, Pak Presiden kita sudah membuat perpresnya dan saya harap dari Provinsi Riau juga segera untuk membuat sebuah surat edaran ataupun turunannya nantinya, karena ini penting menyangkut anak kita ke depannya, bagaimana kita melindungi anak-anak kita untuk ke depannya.
1: Sementara itu, PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. Pemprov Riau bersama DPRD Riau selanjutnya akan membahas bentuk regulasi yang dinilai tepat sebagai tindak lanjut kebijakan nasional. Pembahasan ini diharapkan menghasilkan aturan daerah yang memiliki dasar hukum jelas dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Sosiade mengusulkan penambahan depo BBM di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat agar diprioritaskan sebagai solusi kelangkaan BBM yang terjadi di Sumatera Barat hingga saat ini. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
3: Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bumus Teluk Kabu.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan pembangunan depo baru Pertamina di Pelabuhan Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. Pasalnya ia menyoroti Provinsi Sumatera Barat yang rawan bencana dan hanya memiliki satu depo Pertamina di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Menurut Andre Rosiade, keberadaan satu-satunya depo Bungus Teluk Kabung menyimpan resiko besar, apalagi jika akses jalan menuju Bungus terputus akibat bencana, maka distribusi BBM di seluruh Sumatera Barat dapat terganggu. Pasalnya selama ini diungkapkan Andre Rosiade, jika terjadi kendala pasokan BBM, maka harus dialihkan dari Riau atau Jambi. Menurutnya, hal inilah berdampak pada efisiensi distribusi dan stabilitas pasokan.
3: Kalau jalan di Bungus itu kalau putus, Pak, itu akan mengganggu distribusi BBM. Sehingga akhirnya untuk Sumatera Barat dikirim dari Riau maupun dari Jambi. Saya minta, udah berulang kali dalam kajian, kira-kira kapan? Kira-kira kajiannya selesai, kapan bisa dieksekusi? Terserah Pertamina yang akan investasi bangun atau nanti Pertamina gandeng pihak ketiga, itu terserah. Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bungus Teluk Kabo. Jadi banyak hal ya yang bisa diselesaikan dengan depo baru itu.
4: Karena itu Andre menekankan bahwa pembangunan depo di Air Bangis bukanlah hanya untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga strategis bagi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara, di mana lokasi Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara sangat potensial menjadi simpul distribusi energi nasional. Selain itu, Andre juga menyebut usulan tersebut sejalan dengan roadmap pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendorong penguatan pelabuhan baru selain Teluk Bayur guna membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir barat Sumatera. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
0: Pemkab Natuna upayakan SPBUN dipindahkan ke Pulau Tiga. Nelayan Pulau Tiga Barat segera nikmati kemudahan akses BBM bersubsidi. Laporan Yusfianti RRI Ranai.
5: Rencana pemindahan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan SPBUN Bunguranku Jaya dari Selat Lampa ke Pulau Tiga disambut baik oleh masyarakat, khususnya para nelayan di Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat. Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan PT Pertamina Patra Niaga telah menyetujui pemindahan SPBUN tersebut sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi nelayan dalam memperoleh solar bersubsidi. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Agi Noriko, mengatakan relokasi SPBUN merupakan tindak lanjut dari aspirasi nelayan di dua kecamatan yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju Serat Lampa untuk mendapatkan bahan bakar. Agino menjelaskan proses relokasi akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari seluruh pihak terkait selaku pengelola SPBUN saat ini. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan berada di kawasan Nyit-Nyit Pulau 3. Meski demikian, lokasi tersebut masih akan melalui kajian lebih lanjut terutama berkaitan dengan aspek keamanan, kelayakan, serta efektivitas distribusi BBM bersubsidi kepada nelayan.
6: Di antara Pulau 3 dan Pulau 3 Barat, nah, kembali lagi kesiapan dari jalur SPBU-nya ini, pemilih SPBU-nya ini. Prosesnya itu di antara mereka. Di SPBU dengan
5: Pertamina. Camat Pulau 3 Barat Niko Lukmana menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah Kabupaten Natuna dan PT Pertamina Patraniaga yang telah menyetujui pemindahan SPBUN ke Pulau 3. Menurut Niko, keberadaan SPBUN yang lebih dekat dengan wilayah nelayan akan memberikan banyak manfaat terutama dalam mempermudah akses masyarakat pesisir untuk memperoleh BBM bersubsidi.
6: Untuk jarak dan jangkauan mempermudah nelayan untuk membeli minyak. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan harganya sudah lebih murah sesuai dengan harga satu hati kepada masyarakat, yaitu 6.800. Nah, sekarang kan perwakilan nelayan yang ada di Kecamatan Pulau 3 dan Pulau 3 Barat kan diperbantukan oleh keterwakilan, oleh pangkalan mengenai harganya itu. Sekitar kesepakatan dan musyawarah itu melalui berita acara 7.700. Nah, harga upahnya itu kisaran 900 rupiah. Nah, dengan adanya perubahan pemindahan SPBU ke lapangan ke Kecamatan Pulau 3 dan Pulau 3 Barat, juga harga BBM solar untuk subsidi nelayan lebih murah lagi. Untuk surat dari Bupati sudah menetapkan di antara dua kecamatan Pulau 3 dan Pulau 3 Barat. Survei itu nanti ditetapkan oleh Pertamina.
5: Pemerintah Kecamatan Pulau 3 Barat berharap proses relokasi SPBUN dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh nelayan di Pulau 3 dan Pulau 3 Barat, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Natuna. Demikian, Yusfianti melaporkan.
0: Penggunaan GPS dan radio komunikasi dinilai sangat penting bagi nelayan ketika turun melaut menangkap ikan di perairan internasional. Febriansah melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
7: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Fahrimsah mengimbau nelayan tangkap tradisional di Kabupaten Bintan untuk melengkapi kapal mereka dengan perangkat Global Positioning System atau GPS saat melaut, terutama ketika kondisi cuaca tidak menentu. Mengingat cuaca belakangan ini sulit diprediksi, sehingga keselamatan di laut harus diutamakan. Apalagi penggunaan GPS dan radio komunikasi dinilai penting untuk membantu menentukan posisi kapal, memudahkan navigasi, serta mengurangi risiko tersesat akibat jarak pandang yang terbatas atau perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba.
8: Aktifkanlah alat komunikasi yang ada. Artinya kalau mereka pergi melaut, kemudian GPS mereka harus aktifkan juga, ya kan? Kemudian kalau sekiranya ada kerusakan di laut, mereka kan bisa melapor kepada pihak-pihak kita di daerah, kan? Jangan sampai mereka sudah masuk ke negara orang, kita dapat laporan dari pihak Malaysia, gitu kan?
7: Camat Bintan Pesisir Asun Ani juga mengungkapkan hal yang sama, agar nelayan aman saat turun ke laut ketika menangkap ikan, hendaknya dilengkapi alat GPS dan radio komunikasi. Selain memudahkan navigasi, juga dapat mengamankan nelayan supaya tidak masuk ke wilayah teritorial negara tetangga.
9: Kalau lah lewat dari batas aman layar, sudah memasuki perairan internasional, ya hendaknya jangan sampailah merobos ke wilayah mereka. Agar kejadian tidak terulang kembali. Mereka langsung ditangkap oleh pengawas kelautan Malaysia. Bahwa menyatakan mereka ini sudah melanggar batas. Jadi langsunglah ditahan sore itu.
7: Selain melengkapi GPS, nelayan juga diminta untuk selalu memantau informasi perakiraan cuaca sebelum berangkat melaut dan dilengkapi dengan life jacket. Jika kondisi cuaca dinilai membahayakan, nelayan disarankan menunda keberangkatan hingga situasi kembali aman. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Menjalani perawatan di rumah sakit tidak lagi menjadi alasan bagi anak untuk berhenti belajar. melalui program Hospital Schooling RSUP Dr. M. Jamil Padang menghadirkan ruang belajar yang membantu pasien anak tetap memperoleh pendidikan sekaligus menjaga semangat dan tumbuh kembang mereka selama menjalani pengobatan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan dari RRI Padang.
10: RSUP Dr. M. Jamil Padang menghadirkan program Hospital Schooling sebagai upaya memastikan pasien anak tetap memperoleh kesempatan belajar selama menjalani perawatan. Program ini menjadi ruang bagi anak untuk bermain, berinteraksi, dan terus berkembang meski berada di lingkungan rumah sakit. Kegiatan tersebut didampingi para relawan Aruna Volunteer yang menggelar berbagai aktivitas edukatif sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing anak. Melalui pendekatan yang menyenangkan, program ini diharapkan mampu menjaga perkembangan emosional, psikologis, serta kemampuan sosial pasien anak selama masa perawatan. Dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang anak RSUP Dr. M. Jamil Padang, Asrawati di Padang hari ini mengatakan, Hospital Schooling dirancang khusus bagi anak-anak yang menjalani perawatan dalam waktu cukup lama agar proses pendidikan mereka tidak terhenti. Menurutnya, kegiatan belajar dan bermain juga membantu mengurangi kecemasan anak selama dirawat di rumah sakit.
11: Jamil Hospital Schooling dirancang untuk kebutuhan anak-anak kita yang dirawat di M. Jamil, yang dirawat dalam waktu yang cukup lama, sehingga pendidikannya tidak terhalang. Nah, di sini diutamakan adalah untuk anak-anak bisa mengurangi rasa cemasnya selama rawatan dan tidak mengalami stagnasi dalam pendidikannya dan juga bisa membantu anak menerima kondisinya dan menimbulkan motivasi untuk cepat pulih. Dan bagi orang tua tentu ini juga merupakan suatu langkah untuk bisa juga interaksi dan bermain dengan anak secara langsung di rumah sakit.
10: Sementara itu, Ketua Aruna Volunteer Rehan Willy Adam mengatakan para relawan menghadirkan berbagai permainan dan aktivitas edukatif bagi anak yang berasal dari terminal imun maupun bangsal perawatan. Kegiatan tersebut dirancang agar anak-anak tetap merasakan suasana belajar sekaligus memiliki ruang untuk mengekspresikan perasaan mereka.
12: Ini kegiatan ini di mana kita mengajak adik-adik dari terminal Ines yang dari bangsal buat main ke sini dan main sama kakak-kakak fasilitator. Tujuannya kita tuh berharap pengen anak-anak bisa meluapkan emosinya, bisa kembali lagi, yuk kita bersekolah lagi walaupun kondisinya tidak memungkinkan.
10: Melalui Hospital Schooling, RSUP Dr. M. Jamil Padang berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan dan tumbuh kembang anak. Program ini menjadi wujud komitmen bahwa setiap anak tetap memiliki hak untuk belajar, bermimpi, dan menatap masa depan dengan penuh harapan meski sedang menjalani pengobatan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Pelaksanaan bulan vaksinasi rabies 2026 di Kabupaten Bengkalis mendapat sambutan positif dari masyarakat. Pada hari pertama pelaksanaan, sebanyak 124 hewan penular rabies berhasil divaksin. Dari Bengkalis, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
13: Pelaksanaan bulan vaksinasi rabies yang dimulai pada awal Juli 2026 di Kabupaten Bengkalis mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Antusias pemilik hewan peliharaan terlihat dari tingginya jumlah hewan penular rabies HPR yang telah menerima vaksin pada hari pertama pelaksanaan. Pejabat Fungsional Veteriner Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis, Dr. Hewan M.H. Mardani mengatakan, sebanyak 124 dosis vaksin rabies telah diberikan kepada hewan peliharaan pada kegiatan kick-off yang dilaksanakan di kantor DTPHP Kabupaten Bengkalis dan sejumlah pusat kesehatan hewan puskeswan di beberapa kecamatan. Ia menjelaskan dari total tersebut sebanyak 47 dosis diberikan di Kecamatan Bengkalis, 68 dosis di Kecamatan Mandau, 4 dosis di Kecamatan Siak Kecil, dan 5 dosis di Kecamatan Bukit Batu. Mardani menyebutkan hewan yang paling banyak menerima vaksin masih didominasi kucing. Di Kecamatan Bengkalis, vaksin diberikan kepada 46 ekor kucing dan 1 ekor anjing. Sementara di Kecamatan Mandau sebanyak 36 ekor kucing dan 32 ekor anjing yang telah divaksin.
14: Kucing kalau yang di Bengkalis itu 46 ekor, anjingnya 1, di Mandau anjingnya 32 dan kucingnya 36.
13: Salah seorang warga Bengkalis yang sudah vaksin hewan peliharaannya seperti kucing. Ia merasa sangat senang dan berterima kasih kepada DTPHP Kabupaten Bengkalis telah memberikan layanan vaksin rabies gratis sehingga kucingnya tetap sehat.
15: Yang ini baru sekali. Cuman sebelumnya ada 2 kucing kan. Satu kucing itu udah divaksin pertama kalinya di lapangan Dukuh. Ada perubahan. Sebelumnya kucing saya kan kayak kecil badannya gitu kan. Sekarang badannya gendut gitu.
13: DTPHP Kabupaten Bengkalis meningkatkan pelayanan rutin di setiap puskeswan agar semakin banyak masyarakat yang secara mandiri membawa hewan peliharaannya untuk divaksin. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
16: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Tingginya intensitas curah hujan memicu bencana hidrometeorologi pada 2 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya dilaporkan Nur Afni Susilawati, RRI Bukit Tinggi.
17: Tingginya intensitas curah hujan memicu bencana hidrometeorologi di 2 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Peristiwa tersebut meliputi banjir material susulan yang melanda Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, serta luapan air yang sempat merendam kawasan pemukiman di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai dan drainase meningkat drastis hingga meluap ke pemukiman warga setempat. Di Kabupaten Agam, luapan air Batang Tumayu membawa material lumpur dan batu yang berdampak parah pada kawasan Jorong Labuah dan Jorong Kubu, hingga merusak kembali jalan setapak darurat yang biasa digunakan untuk akses anak sekolah. Wali Nagari Sungai Batang menyatakan bahwa kerusakan infrastruktur ini membuat kondisi wilayahnya kembali sulit dan membutuhkan penanganan alat berat dari pemerintah daerah secara cepat.
18: Daerah maupun pemerintah provinsi untuk bisa memberikan bantuan alat berat untuk meluruskan kembali jalur air ini, jalur air ke jalur yang pas sehingga tidak berserak ke pemukiman warga.
17: Sementara itu, dampak cuaca ekstrim berupa genangan air juga dilaporkan terjadi Kabupaten Pasaman akibat tersumbatnya saluran drainase saat hujan lebat mengguyur. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pasaman, Weni Tamsil, membenarkan adanya luapan air selokan yang sempat merendam beberapa rumah penduduk sebelum akhirnya berangsur-angsur normal kembali.
19: Kami mendapat laporan dari Kecamatan Tigo Nagari, yaitu di Nagari Malampah, itu dengan cuaca yang cukup tidak menentu ini terjadi semacam genangan air. Terjadi semacam dengan adanya di suatu selokan karena turunnya hujan, maka seperti laporan yang kami terima dikatakan banjir. Tapi kami pantau di lapangan, 3 jam kemudian sudah surut gitu. Tapi cepat juga mengenai beberapa rumah yang ada di sekitar itu.
17: Hingga saat ini, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama aparat TNI dan Polri terus bersiaga serta melakukan pemantauan intensif di titik-titik rawan bencana pada 2 kabupaten tersebut. Warga dihimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan mengingat perkiraan cuaca buruk dari BMKG masih membayangi sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Langkah koordinasi jangka panjang untuk penyediaan infrastruktur pengaman permanen seperti dam atau bronjong kawat kini tengah diupayakan demi menjamin keselamatan masyarakat terdampak. Nur Afni Susilawati yang melaporkan.
0: Kafila Kabupaten Natuna berhasil melaju ke babak final MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dengan 11 cabang perlombaan yang berhasil lolos ke tahap akhir. Laporan Analia Widi, RRI Ranai.
20: Kafilah Kabupaten Natuna berhasil melaju ke babak final pada ajang Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Sebanyak 11 cabang perlombaan yang diikuti Kafilah Natuna berhasil masuk ke tahapan final. Di antaranya karya tulis ilmiah Al-Quran Putra serta Tilawah Dewasa Putri. Kabakesra Kabupaten Natuna Sudirman menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih oleh Kafilah Natuna. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras para peserta, pelatih, pembina, serta dukungan berbagai pihak dalam mempersiapkan diri menghadapi MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
2: Ada dapat 5 cabang yang sudah masuk final, ditambah dengan satu penyisihan, itu cabang Pahmir Putri. Beda yang pertama, kita yang masuk final itu adalah Tartil Putra, kemudian yang kedua itu Tartil Putri, kemudian hafalan atau itu hafalan 10 juz putri, kemudian hafalan 30 juz putri dan 30 juz putra. Itu baru yang kita masuk final 5 itu, ditambah Pahmir Putri itu masih dalam penyisihan, Analia.
20: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Subadi, mengatakan bahwa kafilah Natuna yang berhasil melaju ke babak final akan terus mendapatkan pendampingan dari para pelatih masing-masing guna mempersiapkan penampilan terbaik pada tahapan selanjutnya.
21: Anak kita yang mengikuti baik itu di tilawah, kemudian di tahfiz dan semuanya itu, semua cabang itu kita dampingi. Karena sudah kita bentuk dari LPTK, siapa yang mendampingi anak di cabang A, B, C, semua sudah kita plotting sesuai dengan kompetensi guru ustadz yang ada. Sehingga kami yakinkan tidak ada satu cabang pun anak kita yang kita biarkan terlantar. Tidak ada, semua kita akan dampingi agar anak kita merasa nyaman dan bisa tampil maksimal.
20: Dari cabang yang diperlombakan, hasil yang telah diketahui untuk Kabupaten Natuna saat ini, yakni Fahmil Quran Putri yang meraih juara 3 dalam perlombaannya. Yang berlangsung pada Rabu pagi 8 Juli 2026 bertempat di Hotel CK Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
16: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Bengkalis Durian Fest 2026 sukses digelar terlepas dari peran Syariap Polisi Pamong Praja yang diturunkan menjaga ketertiban selama 3 hari pelaksanaan kegiatan di lapangan Tugu Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
22: Pelaksanaan Bengkalis Durian Fest 2026 di lapangan Tugu Bengkalis berlangsung aman dan tertib selama 3 hari mulai 3 hingga 5 Juli 2026 kemarin. Keberhasilan pelaksanaan festival yang dipadati masyarakat tersebut tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bengkalis yang melakukan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Satpol PP Kabupaten Bengkalis Kamaruzaman mengatakan personel disiagakan dalam 2 sip setiap harinya. Sebanyak 5 petugas bertugas pada sip siang dan 5 petugas lainnya pada sip malam untuk memastikan situasi tetap kondusif selama festival berlangsung.
23: Untuk kegiatan ini, Satpol PP dan langkah pengamanan menurunkan sekitar jam 3 sampai jam 6.30 itu 5 orang. Dari jam 7 sampai jam 10 atau sampai habis itu sekitar 5 orang juga. Sampai 3 hari.
22: Ya. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Ana, mengaku sengaja datang ke Bengkalis Durian Fest untuk menyaksikan berbagai kegiatan yang digelar panitia, terutama kontes durian yang dilaksanakan pada hari kedua. Menurutnya, festival tersebut menjadi hiburan sekaligus ajang mengenalkan durian khas Bengkalis kepada masyarakat.
24: Bagus, meriah.
25: Apa yang mau dilihat?
24: Ya, lihat lomba duriannya besok ya.
22: Bengkalis Durian Fest 2026 ditutup dengan penampilan konten kreator Al-Hafiz yang disambut antusias masyarakat. Penutupan festival juga dihadirin langsung Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, sekaligus menandai berakhirnya rangkaian kegiatan promosi wisata dan produk unggulan daerah yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Motviza melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kota Payakumbuh yang telah ditetapkan sebagai kota percontohan anti korupsi kemarin. Lembaga anti rasuah tersebut menilai Kota Payakumbuh masih on the track dalam koridor kota anti korupsi. Selengkapnya disampaikan Hans Prima Nanda, RRI Padang.
1: Kota Payakumbuh telah ditetapkan sebagai salah satu kabupaten kota percontohan anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sejak 2024. Payakumbuh terpilih bersama 3 kabupaten kota lainnya di Indonesia karena sukses memenuhi 6 komponen dan 19 indikator penilaian, termasuk tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan budaya anti korupsi. Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia, Andika Widiarto kepada RRI Payakumbuh kemarin mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi dimaksud merupakan agenda pemantauan rutin 2 tahunan di Kabupaten Kota Percontohan Anti Korupsi. Kegiatan ini bertujuan menilai keberlanjutan implementasi Kabupaten Kota Anti Korupsi tahun 2024, sekaligus memastikan masyarakat dan pemerintah kota tetap menerapkan nilai-nilai integritas, transparansi, partisipasi publik, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3: Di tengah-tengah jalan ada kepala daerah maupun kepala OPD terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain, maka kami bisa sewaktu-waktu untuk mencabut status kabupaten kota anti korupsi. Kota Surakarta dan Kota Payakumbuh ini kuat di nilai-nilai budayanya, kuat adat istiadatnya, kuat. Itu salah satu yang kami ingin pertimbangkan ya.
1: Sementara itu, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan, sebagai salah satu kota percontohan anti korupsi di Indonesia, daerahnya berkomitmen menjaga budaya kerja yang mengedepankan bersih dari praktik gratifikasi. Menurutnya, kehadiran mal pelayanan publik di Kota Payakumbuh menjadi gagasan yang jelas dalam upaya menutup celah praktik gratifikasi di lingkungan pemerintahan.
4: MPP itu sebagai mal pelayanan publik adalah suatu bentuk antisipasi dari pemerintahan Kota Payakumbuh untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Kehadiran MPP adalah wujud nyata dari pemerintah Kota Payakumbuh dalam memberantas dan mencegah, menangkal dan merespon terhadap adanya tindakan berindikasi korupsi.
1: Zulmaeta menambahkan, melalui pendampingan KPK serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi publik, ia berharap Kota Payakumbuh terus mempertahankan terciptanya budaya kerja anti korupsi yang mengoptimalkan kearifan lokal. Dengan demikian, status percontohan kota anti korupsi bukan lagi sekadar label, melainkan identitas baru yang menjaga martabat daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hans Primananda melaporkan.
0: Polsek Gunung Kijang mengungkap kasus pencurian kabel tembaga di gedung koperasi Desa Merah Putih, Desa Teluk Bakau. Reni Ilda Valantra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
5: Polsek Gunung Kijang berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan berupa kabel tembaga di gedung koperasi Desa Merah Putih, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Kapolsek Gunung Kijang Ibtu Rabul Yamin mengatakan kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari Ketua Koperasi Merah Putih terkait hilangnya kabel instalasi listrik di dalam gedung koperasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka mengakui masuk ke dalam gedung koperasi menggunakan kunci palsu, kemudian memotong dan mengambil kabel tembaga seberat sekitar 3,5 kg. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa kabel tembaga, gunting besi, obeng, tas kain, satu unit sepeda motor Honda Scoopy, serta STNK dan bukti pembayaran kendaraan.
6: Selanjutnya, terhadap pelaku serta barang bukti diamankan di Polsek Gunung Kijang. Total kerugian yang dialami korban lebih kurang 10 juta rupiah. Pasal yang disangkakan setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruh milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, dengan yang mana pencurian dilakukan pada malam hari.
5: Sementara itu, Kasih Humas Polres Bintan Ibtu Pebako mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
8: Untuk masyarakat juga diharapkan lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar dengan mengaktifkan kembali kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan Siskamling. Apabila melihat orang yang mencurigakan atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana, segera laporkan kepada Babinkamtibmas, Polsek terdekat atau melalui layanan kepolisian 110 agar dapat segera ditindaklanjuti. Terima kasih.
5: Ia juga menambahkan kerjasama antara masyarakat dan kepolisian menjadi kunci dalam mencegah terjadinya tindak kriminal serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Piala Suratin Zona Riau 2026 resmi bergulir dimulai hari ini. Kompetisi sepak bola kelompok usia ini menjadi ajang pembinaan talenta muda sekaligus perebutan tiket menuju putaran nasional. Khairani Januari ini melaporkan dari RRI Pekanbaru.
7: Kompetisi sepak bola usia muda paling bergengsi di Provinsi Riau, Piala Suratin Zona Riau 2026 resmi bergulir mulai hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Pada hari pertama, pertandingan diawali untuk kategori U15, sementara kategori U13 dijadwalkan mulai bergulir pada 11 Juli mendatang. Kompetisi yang berlangsung hingga 31 Juli 2026 ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit-bibit pesepak bola muda terbaik di Provinsi Riau. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Pisnaini, mengatakan seluruh pertandingan kategori U15 dan U13 dipusatkan di Kota Pekanbaru. Sementara kategori U17 akan dimulai dipertandingkan pada akhir Juli di Kabupaten Indragiri Hulu. Ia menjelaskan pertandingan U13 digelar di Stadion Utama Jalan Naga Sakti Pekanbaru, sedangkan pertandingan U15 menggunakan dua venue, yakni Stadion Kaharudin Nasution Rumbai dan Stadion Gelora Hang Tuah Pekanbaru. Menurutnya, pembagian lokasi pertandingan dilakukan agar seluruh rangkaian kompetisi berjalan sesuai dengan jadwal.
9: Piala Suratin mulai hari ini ya, tanggal 8 pagi tadi sudah kick off. Penyisian grup untuk U13 itu akan kita mulai di tanggal 11 hari Sabtu. U17 mulai tanggal 25. Kemungkinan besar U17 di Inhu. Untuk U15 ada 20 tim, 13 ada 30 tim peserta. Langsung mulai hari ini sampai dengan tanggal 31 ini.
7: Sementara itu, Direktur Utama Klub Sepak Bola Tiga Naga, Ambrio Yunadi, mengatakan timnya telah melakukan persiapan secara maksimal menghadapi Piala Suratin tahun ini. Persiapan dilakukan mulai dari pematangan taktik, peningkatan kondisi fisik, hingga kekompakan tim agar mampu bersaing di setiap kelompok usia yang diikuti.
9: Dalam persiapan ini kita sudah persiapan dalam taktikal, dalam fisik kita sudah persiapan secara matang, secara maksimal untuk mempersiapkan di bulan ini. Kita mulainya tanggal 10 itu 11-12 ya, tiga usia 13 dan 15. Usia 17 itu di tanggal 25, itu direngat mainnya nanti tuh. Direngat. Dalam persiapan ini kita sudah total untuk fight menuju Suratin ke nasional.
7: Dengan persaingan yang melibatkan klub-klub terbaik dari berbagai daerah di Provinsi Riau, Piala Suratin Zona Riau 2026 diharapkan menjadi momentum lahirnya generasi baru pesepak bola berbakat yang mampu membawa prestasi bagi Provinsi Riau pada kompetisi nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemprov Riau siapkan pergub larangan LGBT. Regulasi segera dirumuskan bersama DPRD. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan penambahan depo BBM di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat agar diprioritaskan sebagai solusi kelangkaan BBM yang terjadi di Sumatera Barat hingga saat ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
16: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Rosatu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar

0: terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
2: Ranai sore ini. Ranai sore ini.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI, Ranai pendengar, selamat sore yang lagi santai setelah beraktivitas seharian ya, selamat beristirahat saja. Atau masih ada juga yang beraktivitas sore ini lanjut olahraga pulang kerja ya, atau ada yang masih sibuk di dapur juga. Semangat untuk Anda, sudah pukul 16.46 menit saat ini ya. Nah, anak-anak ini masih menikmati libur sekolahnya. Mungkin ada juga di antara Anda yang masih pengen jalan-jalan bersama anak-anaknya di akhir pekan, atau mungkin yang tidak terikat dengan jam kantor ya, bisa hari apa saja ya, yang mau berenang, yang mau ke Pantai Piwang. Nah, berbicara tentang berenang pendengar ya, jangan lupa senantiasa awasi anak-anak kita saat berenang di kolam maupun di laut ya. Nah, ini kantor pencarian dan pertolongan Natuna juga memberikan antisipasi nih ya bagi anak-anak Natuna, khususnya dengan memberikan anak-anak Natuna ini kemampuan berenangnya ya dilatih pendengar. Nah pendengar, salah satunya ini dilakukan oleh KPP Sar Natuna di Pulau Laut sebagai salah satu pulau terdepan ya, dengan kemampuan berenang anak-anak sebagai upaya meningkatkan keselamatan di perairan dan mencegah risiko tenggelam. Informasi yang kami akses dari antara peringer Kepala Kantor Sar Natuna Abdul Rahman menyebutkan bahwa latihan berenang ini sudah dilaksanakan secara rutin sejak bulan Juni 2026 ya. Itu sebanyak 3 kali dalam sepekan oleh unit siaga SAR Pulau Laut. Ya, pada kegiatan itu peserta mendapatkan materi teori dan praktik meliputi teknik renang gaya bebas dan gaya dada. Kemudian pengenalan alat keselamatan di laut dan juga praktik penggunaan peralatan keselamatan sesuai prosedur pendengar. Ya, program ini merupakan bagian dari upaya kantor SAR Natuna untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Baik pendengar, kami hadirkan lagu-lagu ya untuk menemani Anda di Ranai sore ini. Tetaplah bersama kami.

0: Loh, kok ini gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Eh, Pinah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
3: Belum mah, memang ada apa pula?
2: Sekarang nih, ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
3: Ya kembe mah, untuk tahun BP aja mah.
2: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
3: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
2: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
3: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
2: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
3: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ge kepotongan mah.
2: Ha, pandai ya Wak Pia. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
3: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
2: Handok deh. Ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, Ge.
4: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
5: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

0: That's it.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Setiap hari kita bisa lihat ini.
4: Iya, pasti seru.
5: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1. Pro 1 RRI, Ranai 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat sore ya untuk yang baru saja memonitor siaran kami. Nah, ini ada informasi pendengar terkait dengan penerbitan sertifikat gratis lewat PTSL. Pendengar, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kakanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau menargetkan penerbitan sertifikat gratis untuk 5.950 warga melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL tahun 2026. Disampaikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pendaftaran Kanwil BPN Kepulauan Riau, Sutrisno, bahwa penerbitan sertifikat gratis PTSL tahun ini ditargetkan rampung pada bulan September 2026. Hingga saat ini sudah ada 70% pengajuan berkas PTSL yang masuk, sekaligus diproses oleh BPN Kepulauan Riau melalui tim adjudikasi PTSL yang berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan. Nah, pendengar, untuk persyaratan pengajuan PTSL ini cukup mudah atau sama dengan kelengkapan administrasi pengurusan sertifikat tanah pada umumnya ya, seperti mengisi formulir permohonan, lalu menyiapkan bukti kepemilikan tanah, termasuk surat keterangan tanah dari desa atau kelurahan jika ada. Untuk masyarakat yang belum mengajukan sebelum mengajukan permohonan berkas PTSL, ini harus memastikan dulu nih status lahannya sudah clear and clear ya atau belum. Nah, baru bisa diproses. Misalnya tidak masuk kawasan hutan maupun bersengketa. Pengajuan berkas PTSL bisa dilakukan melalui RT RW dan perangkat desa atau kelurahan untuk kemudian diteruskan ke BPN tingkat kabupaten atau kota setempat, pendengar ya. Baik pendengar, informasi ini kami akses dari Antara News ya. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja selesai dengan aktivitasnya hari ini ya. Hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026. Mungkin menjadi hari yang sangat sibuk bagi Anda atau hari yang menyenangkan juga, dapat kabar gembira atau dapat anggota keluarga baru ya. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk Anda pendengar. Lagu-lagu hiburan masih akan kami hadirkan di Ranai sore ini.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: bulet aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
5: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mandi sore menjadi rutinitas kita ya, untuk membersihkan tubuh, dan kita juga bisa mendapatkan manfaat sehatnya dengan mandi, pendengar ya. Nah, pendengar, untuk kita ya mungkin merasa lelah ya setelah beraktivitas sepanjang hari. Nah, sebagian orang memilih untuk mandi air hangat ya untuk meredakan nyeri otot dan juga mendapatkan manfaat lainnya. Mengutip informasi dari Alo Dokter, pendengar, saat kulit bersentuhan dengan air hangat, tubuh akan melepaskan yang namanya hormon endorfin, yaitu zat kimia yang bisa memberikan rasa nyaman dan bahagia. Itulah mengapa kadang kita merasa lebih rileks ya setelah mandi air hangat. Nah, pendengar, selain bisa membuat tubuh kita lebih rileks ya, mandi air hangat ini juga berpotensi meredakan nyeri otot. Sensasi hangat bisa mengendurkan otot-otot yang kencang, mengurangi rasa pegal, serta mengurangi rasa tidak nyaman pada sendi dan tulang ya. Kemudian bisa membantu tidur kita lebih nyenyak juga. Ya, pendengar, bagi kita yang mungkin memilih mandi sebelum tidur ya, mandi air hangat sekitar 1,5 jam atau 2 jam sebelum tidur bisa memperbaiki suasana hati sehingga kita lebih siap menjalani aktivitas pada keesokan harinya. Jadi pendengar, kembali lagi kepada kebutuhan kita ya. Karena ada juga yang lebih suka mandi dengan air dingin, apalagi setelah beraktivitas banyak ya atau berkeringat, ditambah cuaca panas lebih segar, mungkin lebih merasa segar saat mandi dengan air dingin. Baik pendengar, selamat sore ya untuk Anda, sudah pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat.

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali. Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus. Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Lagu-lagu hiburan untuk Anda sudah membawa kita pada pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk Anda hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, ada lagu bernuansa Islami yang akan kami hadirkan. Jalan kita dengarkan bersama Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan kemawahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Abdur Roni, membacakan surah At-Taubah ayat 18, dan akan dilanjutkan dengan Mutiara Sinja yang akan disampaikan oleh Ustadz Budi Nur Hamid dengan judul Zuhud Terhadap Dunia.
1: Billahi minasyaitonir rajim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atil nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita tentang keadaan dunia dan penghuninya. Allah menyingkap hakikat dunia dan menerangkan masanya yang pendek dan fananya kelezatan yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Al-Ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita di ayat ini tentang hakikat dunia yang karenanya banyak manusia yang terperdaya olehnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dunia adalah permainan. Tidak ada akibat yang ditimbulkannya kecuali keletihan. Dia menyibukkan orang yang memperhatikannya dan melalaikannya dari apa-apa yang memberikan manfaat baginya di akhirat kelak. Dunia adalah perhiasan yang menipu, yang membuat orang terperdaya, berbangga-bangga dengan keturunan dan tulang-tulang yang telah remuk, saling berlomba dalam mengumpulkan harta dan anak-anak keturunan serta jabatan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan bahwa semua itu akan fana. Sama seperti hujan yang menumbuhkan tanaman-tanaman, yang menumbuhkan kekaguman petani dengan pertumbuhan tanamannya, kemudian dia berkembang dan bergerak, tumbuh dan pada ambang batas yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau melihatnya begitu cepat menguning dan berubah menjadi layu setelah sebelumnya tumbuh hijau segar, kemudian berubah menjadi kering, berguguran dan hancur. Di dalam ayat ini terdapat penyerupaan berbagai sunnah-sunnah Allah subhanahu wa ta'ala dengan masa tumbuhnya tumbuhan dalam satu masa lalu tumbuhan tersebut menjadi fana dan menghilang. Lenyap dalam waktu kurang dari satu tahun. Hal ini sebagai isyarat bagi cepatnya kehilangan segala hal yang ada di dunia dan dekatnya sifat fana yang melekat padanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dahsyatnya keadaan akhirat dan kepedihan yang terjadi padanya serta siksa yang keras yang dirasakan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga menjelaskan ampunan dan keridhaannya yang menunjukkan kesempurnaan nikmat Allah bagi orang yang taat kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

0: ذَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا.
1: Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah juga berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah. Wa azwajum mutahharatu waridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan di dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Mustawrad bin Fihr, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya tidaklah dunia ini dibanding dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan telunjuknya pada sebuah sungai yang besar, lalu hendaklah dia melihat bekas yang kembali menetes." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di atas sebuah tikar sehingga tikar tersebut memberikan goresan pada tubuhnya. Aku berkata kepada beliau, "Bapak dan ibuku sebagai tebusan bagimu wahai Rasulullah, seandainya engkau mengizinkan niscaya kami membentangkan bagimu tikar tidur yang bisa menjagamu dari bekas tikar tidur tersebut." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa hubungan saya dengan dunia ini? Sesungguhnya perumpamaan saya dengan dunia sama seperti orang musafir yang berteduh pada sebuah pohon lalu pergi meninggalkannya." Ibnul Qayyim rahimallahu taala berkata, "Zuhud di dunia ini tidak akan terwujud kecuali didasarkan pada dua pandangan. Pandangan yang pertama, yakni pandangan terhadap dunia yang begitu cepat fana dan melenyap, keletihan dalam meraih dan memperhatikannya. Semua itu menimbulkan sesak, kekeruhan dan kepayahan, dan akhirnya dia akan menghilang dan lenyap ditambah rasa rugi dan kecewa. Maka orang yang menuntut dunia tidak pernah terlepas dari kebimbangan sebelum mendapatkannya dan kebimbangan saat mendapatkannya, lalu kesedihan dan penyesalan setelah dia berlalu. Ini adalah salah satu cara pandang terhadap dunia. Kemudian yang kedua, pandangan yang kedua, pandangan terhadap akhirat mengejarnya dan datang kepadanya. Dia adalah alam yang tetap dan permanen, alam yang dipenuhi dengan berbagai balasan kebaikan dan kesenangan. Menyadari akan perbedaan yang begitu jauh antara dunia dan akhirat. realita ini sama seperti yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang yang rela dengan kehidupan dunia ini dengan ancaman yang keras. Tenang dengan kehidupan dunia, lalai terhadap ayat-ayat Allah dan tidak mengharap bertemu dengannya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana radu bil hayatid dunya wadma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga telah mencela orang-orang beriman yang rela dengan harta duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillah istaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sebesar ambisi seorang hamba terhadap dunia dan kerelaannya terhadap dunia tersebut, maka sebesar itu pula dia akan merasakan beratnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tuntutan terhadap akhirat. Cukuplah dalam masalah zuhud ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita immatta'nahum sinina tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Demikian, semoga ada berkah dan manfaatnya. Akhiru kalam wal afu minkum. Assalamualaikum.

Pendengar, baru saja kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang dirangkaikan dengan Mutiara Senja. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ranai malam ini. Ranai.

0: Laporan terkini.
1: Ya, pendengar dimanapun berada, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak laporan terkini di mana saat ini tengah berlangsung final cabang olahraga voli untuk kontingen Natuna yang saat ini berlangsung di Gor Indoor Badang Perkasa Karimun ya. Di sana sudah ada reporter Yusvianti. Halo Yusvianti.
2: Ya, halo rekan Rita Retnandari.
1: Baik, silakan dengan laporannya.
2: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, saat ini saya berada di Gor Indoor Badang Perkasa, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, di mana pada malam hari ini adalah sesi terakhir dari pelaksanaan Popda Kepri ke-10 yang menjadi tuan rumah yaitu Tanjung Balai Karimun. Dan dari pagi hari tadi ada sesi pertandingan semifinal dan juga final, di mana pada cabur bola voli, tim voli Putra Natuna berhasil menaklukkan tim voli dari Tanjung Balai Karimun dengan skor 3-1. Baik. Kemudian dilanjutkan dengan sesi final di mana tim voli Putri Natuna berhadapan dengan Tanjung Pinang bermain cukup sengit dengan skor yaitu 3-2. Iya, dengan dan bersama saya saat ini ada penanggung jawab dari cabur voli Natuna, Bapak Uraya Suwardi. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, terkait pola permainan hari ini dan prestasi yang diperoleh oleh para atlet kita.
3: Baik, alhamdulillah pada hari ini dari Natuna final 3-4 di partai putra, alhamdulillah dimenangkan oleh tim Natuna dengan skor 3-1. Dan untuk putri dimenangkan oleh Tanjung Pinang berhadapan dengan Natuna tadi dimenangkan oleh Tanjung Pinang dengan skor 3-2. Jadi Natuna putri di peringkat perak. Insyaallah.
2: Baik, dan kami laporkan juga pada penutupan dari pelaksanaan Popda Kepri kali ini akan ditutup dengan pemberian medali pada cabur bola voli pada malam hari nanti, dan diperkirakan nanti akan ada beberapa pejabat dari ibu dari provinsi, kemudian kota dan juga kabupaten yang juga hadir untuk menonton adanya jalan final malam hari ini berhadapan tim voli putra dari Batam bertemu dengan tim voli dari Kabupaten Lingga. Untuk sementara itu yang bisa kita laporkan dari Gor Indoor Badang Perkasa, Yusvianti, RRI Ranai, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: RRI Pro 1.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda yang lagi menikmati waktu bersama keluarga ya. Mungkin saat ini juga ada yang tengah bersiap untuk menikmati makan malamnya ya. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama laporan terkini dari reporter Yusfianti terkait dengan final cabang olahraga voli pada Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau, pendengar ya, untuk kontingen Natuna langsung dari Gor Indoor Badang Perkasa Karimun. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Popda ke-10 Kepulauan Riau ini sudah berlangsung dari tanggal 2 Juli, pendengar ya, hingga 8 Juli atau hari ini, yang mempertemukan atlet-atlet muda terbaik dari 7 kabupaten dan kota sekepulauan Riau. Nah, temanya pendengar Popda ke-10 Kepulauan Riau tahun 2026 ini yaitu melaju raih prestasi bersatu dalam harmoni. Ini diharapkan menjadi momentum ya lahirnya bibit-bibit atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kepulauan Riau di tingkat nasional maupun internasional. Jadi ada 10 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Popda ke-10 tahun ini, pendengar, yaitu bola basket, kemudian renang, atletik, pencaksilat, ada sepak takraw juga, tenis meja, bulu tangkis, tenis lapangan, sepak bola, dan bola voli. Baik, pendengar, sudah pukul 18.34 menit waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu hiburan akan menemani Anda. Tiba.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.

Museum dan Monumen Bahasa di Pulau Penyengat Tanjung Pinang sebagai upaya memperkuat daya tarik sejarah dan budaya Melayu Kepulauan Riau. Mengutip informasi dari Antara, Bima menyebut bahwa Kepulauan Riau memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak daerah lain, yakni sejarah lahirnya bahasa Indonesia di Pulau Penyengat melalui pemikiran Raja Ali Haji. Nah, pendengar, pihaknya juga mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ya yang berencana membangun Museum Bahasa di Pulau Penyengat sebagai sarana edukasi sejarah sekaligus pelestarian warisan budaya Melayu. Nah, pendengar, pembangunan kawasan ini harus dibarengi dengan penataan ruang yang baik agar tidak memunculkan konflik pertanahan di kemudian hari. Sementara itu, pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah membangun Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat di atas lahan seluas sekitar 2 hektar sebagai bentuk komitmen melestarikan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Baik pendengar, nanti pada pukul 19 kita akan menyimak juga informasi dari dalam dan luar negeri ya yang disiarkan dalam Warta Berita dari Pro 3 RRI. Ada Jikustik dengan lagunya Untuk Dikenang.

0: Waalaikumsalam.
1: Kada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
1: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
1: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
2: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
3: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelahnya pedes banget deh.
4: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Pendengar dimanapun berada, lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan hingga di sini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi dalam Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi Pak?
6: Ya ditanya baru identitas saja. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Ya. Pertama, ya. Nah, tapi ini dipindah sebagai tersangka kan ya?
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
7: Tugas.
8: Kan dari baru mana, dari siang, ya.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin sekarang ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
10: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi. Dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait butuh bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
16: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
20: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
21: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama kelompok tanah.
18: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
22: Sepertinya TV.
23: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
24: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system, itu satu.
23: Hari mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop a digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
2: Sama yang saya katakan.
23: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
3: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
4: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya, karena ini olahraga baru kita, ya, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, mempunyai strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
3: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
5: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
3: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Esensi buku tentang pilihan, karya Dr. Nur Aisyah Zainordin, yang juga dikenal dengan nama pena Muharika. Buku ini merupakan karya non-fiksi yang fokus pada proses berpikir dalam membuat keputusan hidup secara efektif dan bermakna. Buku ini muncul dari pengalaman pribadi penulis sebagai seorang dokter dan penulis, serta refleksi mendalam tentang bagaimana pilihan-pilihan yang kita buat memengaruhi arah kehidupan secara keseluruhan. Buku ini tidak hanya membahas teori semata, tetapi juga menawarkan panduan praktis dan kerangka berpikir untuk membantu pembaca mengambil keputusan dengan lebih yakin dan produktif. Penulis membuka buku dengan gambaran bahwa hidup manusia penuh pilihan dari hal besar, seperti memilih jurusan pendidikan, mencari pekerjaan, memilih tempat tinggal, hingga menentukan pasangan hidup. Momen-momen inilah yang sering kali menimbulkan kebimbangan, keraguan, dan ketakutan akan kemungkinan kegagalan. Ketakutan seperti, bagaimana jika saya salah memilih? Atau, bagaimana jika saya gagal lagi? Kerap membuat seseorang tidak bergerak dan malah terjebak dalam kebingungan. Keraguan semacam ini sering terjadi karena ketidaktentuan masa depan yang tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Meski demikian, penulis menekankan dalam buku ini bahwa keputusan adalah kunci utama dalam membentuk hidup. Menunda keputusan atau tidak memilih sama saja dengan menyerahkan kendali atas hidup kepada keadaan. Untuk itu, keputusan yang baik harus didasari oleh dua elemen penting: kemahiran berpikir yang kritis dan keberanian untuk memutuskan. Bagian tengah buku mengulas kerangka berpikir yang sistematis untuk pengambilan keputusan. Nur Aisyah menegaskan bahwa proses berpikir ini harus bersifat reflektif, bukan impulsif. Pertama, pembaca diajak memahami nilai dan prioritas hidup sendiri. Apa yang benar-benar penting menurut prinsip hidup masing-masing, bukan sekedar harapan orang lain atau tuntutan sosial. Penulis juga memperkenalkan konsep merancang masa depan dengan visi yang jelas. Visi hidup yang kuat membantu mengarahkan pilihan ke arah yang memberi kepuasan batin dan makna hidup, bukan sekadar hasil jangka pendek. Perencanaan yang matang seperti membuat tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang juga merupakan bagian dari kerangka berpikir ini. Selanjutnya, buku ini memperkenalkan beberapa konsep dan framework yang bisa menjadi alat bantu dalam proses berpikir, seperti Ikigai, teori dari budaya Jepang tentang makna hidup dan keseimbangan antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa memberikan penghidupan, serta Hedgehog Concept, konsep fokus pada hal yang benar-benar bisa dikuasai dan mendatangkan keunggulan unik. Dengan memahami kedua konsep ini, pembaca dapat memetakan pilihan hidup secara strategis, bukan sekedar reaktif terhadap situasi saat ini. Penulis juga tidak segan-segan memasukkan referensi ke berbagai sumber bacaan lain, termasuk karya penulis asing dan buku-buku pengembangan diri lainnya. Referensi ini bertujuan untuk memperkaya cara berpikir pembaca dan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi merupakan keterampilan yang bisa diasah melalui pemikiran, bacaan, dan pengalaman. Dalam bagian akhir, penulis mengajak pembaca untuk tidak takut dengan konsekuensi dari setiap pilihan. Semua pilihan memang memiliki risiko, tetapi pengetahuan yang matang dan kerangka berpikir yang kuat akan membantu individu tetap tenang, mengambil pendekatan proaktif, dan menerima konsekuensi secara bijak. Intinya, hidup bukan tentang menghindari risiko, tetapi tentang mengambil keputusan yang berarti dan bertanggung jawab.

0: Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

untuk Anda yang sedang menikmati waktu istirahatnya ya. Mungkin malam ini juga ada yang masih beraktivitas. Semangat untuk Anda. Sudah pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar, untuk Anda yang merasa lelah ya. Jadi biasanya setelah beraktivitas seharian pendengar ya tubuh kita terasa letih ya. Nah, dan biasanya kita juga punya rutinitas nih untuk menghilangkan rasa capek atau rasa lelah yang berlebihan. Ternyata pendengar, tidak hanya tidur yang cukup dan berkualitas serta mengkonsumsi makanan bergizi saja ya untuk membuat tubuh kita, nah ini rasa lelahnya bisa berkurang. Tapi mengelola suasana hati ini juga berkaitan dengan mengurangi rasa lelah di dalam tubuh kita. Ya, stres, rasa cemas hingga depresi ini bisa membuat tubuh kita merasa capek dan lelah ya. Karena itu dengan mengelola suasana hati yang baik juga bisa menjadi obat lelah pendengarnya bagi kita yang seharian beraktivitas. Nah, aktivitas yang bisa meningkatkan suasana hati seperti yoga, meditasi, atau sekedar mengobrol dengan teman atau keluarga tentang perasaan. Baik pendengar, jangan lewatkan nanti acara Ruang Rindu Berjaringan ya. Ya, nanti akan ada bintang tamunya ini Benny Ashar pendengar ya, bersama host atau presenter Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kita akan bergabung nanti dengan Pro 1 RRI Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Pendengar radio manapun berada, sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari di Ranai. Malam ini Anda ditemani rekan sekerja kami Elmi Subayang bersama operator Martina. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti ruang rindu berjaringan.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setuguh tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi, betul, merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya, yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya
1: diambil,
0: produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya.
1: Betul.
0: Sejak era 80-an.
1: Betul.
0: Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Apa kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq, ya, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Ya. Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu monas.
0: Begitu ya.
1: Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi, ceritanya?
1: Gimana
0: nih,
1: ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain? Karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Okay. Yang gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: Bang Panca,
2: Mas Arianto, Mas Kris kan gitu.
0: Ya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
0: Gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke.
2: Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke. Termasuk ya. RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
0: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Ya. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan itu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie and Jean yang duet-duetan gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana. Itu untuk mengawali itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi. Itu loh, Mas.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend.
1: Betul.
0: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga sudah banyak gitu.
1: Mau
0: kan.
1: Nanya-nanya ya.
0: Buat Anda saudara pendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Rindu warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Memori lewat karya anak bangsa Iksan. Iksan Tororis.
1: Iya, ini terbaik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di Ruang Rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di Ruang Rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny, sama nama ini tak? Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan?
2: Ayo baik, waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama.
3: Senama ini dengan tamu ya.
2: Bung Benny. Iya, Bung kebetulan.
3: Benny, kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan?
0: Benny doang.
2: Oh iya.
0: Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Ashar, iya.
0: Ya. Silakan pertanyaannya,
1: Bung Benny. Ya.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Benar. Ini pertanyaannya, lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Jadi nanti dijawab ya.
1: Siap ya, Bung Benny.
2: Iya, iya.
0: Makasih Bung Benny.
1: Bung Benny.
3: Ya, Mas Yudi.
0: Silakan
2: langsung dijawab
0: nanti aja.
2: Bang.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera. Bung Leman di Lampung, terus ada Bilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali Bekas
0: banyak Maru, kali.
3: Mati Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Betul. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert,
1: sudah adakah?
0: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
1: Oh, putus.
0: Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan dari Bang Benijo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Ya,
0: telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
0: Iya, iya. Oh. Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya
4: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam gitu.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta putar gusur ya.
4: Tahun berapa itu?
0: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
2: mewakili kata hati ya. Mewakili kata hati
4: semuanya apa? Penghibur semua, bye-bye semua lagunya.
0: Siap. Oke, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu aja,
1: tidak lekang oleh usia.
4: Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi menemani ruang
0: ini. Oke lah.
1: Terhibur.
4: Salam Bu, salam dulu ya.
1: Boleh,
0: silakan.
1: Boleh,
0: silakan.
4: 1000 peserta.
0: Aha.
4: Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Farida, terima kasih.
4: Linda dan semuanya sejalan tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Ya, semoga sukses selalu
1: terima
4: ya.
1: Terima kasih.
0: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti,
1: Mbak Haryanti,
0: selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Salam
1: kenal.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Langsung pertanyaannya.
5: Pertanyaannya. Semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
0: Iya, betul, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny.
0: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
0: Okay. Okay.
5: Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke.
5: Okay. Masuk ya, bagus ya.
0: Baik.
1: Siap baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima
0: sama-sama.
1: Kasih.
0: Sama-sama.
5: Saya sama
0: Tengku Syafiq. Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
6: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. kan Bang Ben kan pencipta lagu ya.
0: Mm-hmm.
6: Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Beni itu siapa-siapa aja
0: Pak? Okay.
6: Ya, penyanyinya. Ya, mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
6: Saya.
0: Siap.
6: Ya, terima kasih Bang Beni bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
0: Betul.
1: Betul.
0: Sama ya, Tengku Safiq.
6: Iya, bersama Pantik Tengku Sapi.
0: Iya,
6: selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
1: Yes.
0: Kita ke menjawab pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku tuh saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
2: Inarawi itu top dulu ya dari Jawa Barat ya. Betul. Bandung itu tuh. Dulu tuh malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
0: Iya.
2: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang, Pak Ajiu ya, dari Musika Studio. Itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang.
0: Itu
2: awal sejarahnya. Okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow, untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
1: Karakter
2: vokalnya itu seperti apa? Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
0: Okay.
2: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
1: ilmu baru sih.
2: Berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
0: Okay.
2: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh. Sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetikus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
0: Okay.
2: Begitu Mas.
1: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetikus Endang, betul seperti itu.
2: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetikus Endang. Untuk Hetikus Endang. Sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu. Sesuai dengan kenes-kenesnya. Enggak mungkin Heti ya, ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow. Yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu ya sukses juga itu. Sukses juga lagu itu meledak. Tapi di album itu tetapi tidak sesukses yang berdiri
0: Bulu Romaku.
2: Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu ya. Karakternya
1: berdiri ma itu pasti nada itu dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
1: atau nada dulu?
0: Nada dulu.
2: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
2: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu, ya,
0: notasinya
2: dulu. Atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
0: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
2: Okay. Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai.
0: Okay.
2: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang berarti enggak jadi.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
0: Oke. Okay.
2: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain, kan begitu Mas?
0: Siap.
2: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Buru Rumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
0: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
2: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
0: 88.
2: Padahal ya, saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oke. Okay. 86 ya.
2: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa, kan gitu saya tanya.
0: Iya, gitu ya,
2: iya. Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang nggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan? Saya bikin.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok. Saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo Mas.
0: Siap.
2: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya nggak yakin ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
0: Kurang
2: ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
0: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
2: Solo.
0: Oke.
2: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Dua lagu yang sama itu.
2: Dua lagu yang sama sempat dirilis dua-dua. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta tuh ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh. Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
0: Maya Angela Safari dengan
2: Muklas Adiputra. Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
0: boom gitu ya.
1: Begitu Safari itu Anikaria Safari.
0: Anikaria Safari.
2: Oh iya, cuma Anikaria Safari
1: itu.
2: Edisut. Ya.
0: Emang tahu?
1: Tahu, masih kecil itu.
2: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Betul.
2: Iya.
0: Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
2: Kau Tercipta baru berhasil versi, memang itu lagu ini memang saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan. Karena kan zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul, Mas.
0: Iya. Oke.
1: Alright.
0: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
2: Iya. Kalau Rano Karno, Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
0: pop
2: pikir,
0: dangdut ya.
2: Pop dangdut. Rano Karno, Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
0: 93 ya. Oke.
2: Okay. 93. Rano Karno.
1: Nah, itu diciptakan.
2: itu atau rilis rilis 93 rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
0: Ya, ngikut.
2: Yang sebelum-sebelumnya yang
0: betul, sudah. Betul.
2: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti di mana ada kamu di situ ada aku. Hedi Diana,
0: Hedi Diana
2: kan,
0: ya
2: itu kan pertama
0: banyak
2: kali ya
0: dangdut memang
2: pertama kali di Indonesia ini antara genre. Pop saya pop dut istilahnya itu
1: sukses ya pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut
0: ya ada hip dut
1: ya
2: itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul
1: berarti dari Diana, bang Benny ini yang mencetuskan bahwa ada kolaborasi
2: ya. Nah, karena ya gini mas ini kan ada ceritanya dulu ada ceritanya nanti mempengaruhi okay. Ya dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya dulu zaman di Glodok mas wah ini masih belum
0: enggak zaman ini Glodok
2: kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri ngegrup sendiri orang dangdut itu ngegrup sendiri enggak bisa ketemu nah satu berpikir mas ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu mas saya pernah nyoba sekali tapi gak berhasil yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu
0: okay.
2: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
1: Betul.
2: Termasuk musisinya
0: siap.
2: Itu baru masuk
1: luar
2: itu.
1: Biasa.
2: Ini terus, udah ya, kita lanjut lagi ya, kaitannya sama cintaku tergusur dulu ya.
0: Iya.
2: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu cintaku tergusur ya tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record. Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh.
0: Nah,
2: itu nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno.
0: Kalau
2: Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
0: Iya.
2: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya zaman gusur-gusuran.
0: Siap.
2: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau dulu lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah
0: kan.
2: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu kan.
0: Itu
2: Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga,
0: juga gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
7: Selamat malam Bang Yudi. Thank you.
1: Sama-sama.
0: Ya, selamat malam.
7: Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
2: Ya, ya, selamat malam.
0: Oh Rahma, silakan.
1: Oh Rahma.
0: Uni Rahma.
1: Sumatera Rahma. Barat.
7: Ya, Sumatera Barat.
0: Siap. Silakan.
7: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
0: Oke.
7: Okay. Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
0: Betul.
7: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada candamu, ada pandangan mesra.
0: Siap, oke.
2: Okay. Mbak ini mewakili merdus, kata hati kan. Bener.
0: Iya.
1: Menjiwai. Saya
7: nyanyi di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Dengar. Apa yang mau ditanyakan?
1: Rahma mau nanya apa Uni Rahma?
7: Iya, pertanyaan sama Bang Benny gini. kan biasanya menciptakan lagu buat ya artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
8: Betul.
7: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
8: duga itu.
0: Tunggu ya.
7: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Siap. Ditunggu ya.
8: Iya.
0: Itu aja.
8: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
7: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Iya, siap, ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
8: Tetap stay tune.
7: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
8: Iya.
7: Siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
8: Iya, ya, siap.
7: Ya, boleh juga salam buat ini ya.
8: Iya.
7: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
8: Itu aja. Amin. Terima
7: kasih. Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
9: Uri Ismail dengan Mas Agus Sabah. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
9: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
8: Oke. Pertanyaannya?
9: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana cara-cara kita menciptakan lagu itu, bagaimana, apa melalui terakat, apa puasa dulu menciptakan gitu.
0: Oke.
9: Okay. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
9: Lagu yang diunjukkan.
0: Siap. Oke.
8: Oke.
9: Orang-orang boleh.
0: Silakan. Tiga orang.
9: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, ya juga Tete Dinda,
0: siap.
9: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke,
9: okay.
0: Terima kasih.
9: Terima kasih, salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Bye.
9: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
8: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya.
8: Tuh,
0: selamat malam Bu Merpati.
8: Selamat malam Ibu.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
10: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
8: Ya. Selamat malam juga Ibu. Selamat salam juga. Kenal. Ya.
0: Pertama-tama,
8: marilah.
10: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
0: Nah, benar ya. Siap.
10: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya baru. Gitu.
0: Okay.
10: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
8: atau Tengku Syafiq.
10: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
0: Okay.
10: Terima kasih banyak.
8: Terima kasih banyak Ibu.
10: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
8: Bang
0: nanti kita
8: ya, Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
8: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya. Ya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
8: Oke.
0: Okay. Mimpi digigit ular.
8: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di

0: Seluruh Indonesia. Ya,
1: mari bang.
0: Silakan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita yes. Ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teh Dinda, Mang.
0: Silakan Teh Din.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofik.
1: Iya, Teh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Maaf yeah. Ya.
2: Kemarin apa? suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sapik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Jadi iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu Teh?
2: Tapi tanya dulu lah, Yudi. Ya apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa
1: bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asyar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Biar lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Beni Asa.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, Kakak Manu. Dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke.
2: Okay. Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu. Yudi, Safi,
1: iya,
2: Mas Beni, terima kasih terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori Waragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Beni.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Beni, sudah pernah simpanmu gak sih buat anak-anakku di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Beni tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Beni tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Beni sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Karena saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Beni tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Beninjo, Bapak Bindi, kemudian juga Bapak Ica Rani Bone, dan semua yang mendengarkan seluruh Indonesia. Bang Beni, terima kasih Bang Yudi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Beni Ashar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Beni Ashar. Selamat apa? Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam. Bang,
5: iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: Bang ye. Beni kan Bang, ya Bang Beni kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Beni.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu ketua persatuan seniman seluruh Indonesia yang pertama. Terus yang kedua, seorang legend kan Bang Beni Ashar, kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9
0: gitu. Siap, kan. Oke,
5: okay. Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih Pak Prabu. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam.
7: Iya, dengan siapa ini?
6: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
6: Iya, benar sekali. Silakan. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
3: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
6: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas, selamat malam Mas.
1: Malam.
6: Mas Beni Ashar juga selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mas Tawan.
6: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Beni kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
6: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
6: Dari Dewi Purwati, terus di mana ada kamu di situ ada aku, dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Beni juga ya.
0: Iya.
1: Betul. Bang Beni
6: juga ya. Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Beni sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty
6: enggak sih Bang Beni? Okay. Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu lawas tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
6: Iya. Itu aja sih Mas Beni.
0: Ya, terima kasih.
6: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
6: Iya, buat buat kru Asik-Asik Epi di Pro 1 RRI Singaraja, selamat malam. Mm-hmm. Sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
6: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman, iya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Oke. Ya, oke. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya. Bang,
1: pertanyaannya.
8: Pertanyaan begini untuk Bang Benny.
0: Iya. Mm-hmm.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu?
0: Mm-hmm.
8: Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga. Bang Benny itu lupa tadi aku tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap, siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq.
8: Benny Jo.
1: Oh, Benny.
8: Putra
1: no, Benny Jo.
8: Gaul.
0: Oke. Okay.
8: Okay.
1: Okay. Bang Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri. Mm-hmm. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi.
0: Siap.
3: Ya, terus ada Riana Andam Dewi. Banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan. Mm-hmm. Begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Mm-hmm. Karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk. Okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Mm-hmm. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan. Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak.
0: Siap.
3: Lagi.
0: Siap. Wow. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Yeah. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada enggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
1: Yeah.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang itu kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis artinya yang kita produksi tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya terus
0: cerita sendiri gitu kali ya.
3: Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta.
0: Mm-hmm.
3: Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman?
3: Pengalaman dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
3: Ya, relate ya. Ya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya. Teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu kan itu. Dulu itu begitu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan, ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati. Gitu tuh.
0: Okay.
3: Lagu sederhana, simple, tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Ah, seperti itu Mas.
0: Okay. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slorok pelet istilahnya ya, waktu itu slorok pelet itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong. Cuman waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuman lemes aja kan itu, perengantuan kok enggak semangat
0: perengantuan gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda-muda ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah.
3: Sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
1: pop dangdut keroncong,
3: dangdut keroncong.
0: Itu siap.
3: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu. Saya memodifikasi modifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu nuh.
0: Oh, jadinya gitu ya. Terus,
3: jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
0: Siap.
3: Kalau orang Jawa berarti album kayak salah gitu, rujak jeruk, pipo gendeng, nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga. Katanya, waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita gak ngerusak pakem keroncong.
1: Padahal kita bikin baru ya.
3: Kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri, ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya. Cuman
1: iya, pakem-pakemnya pasti masih ada.
3: Kita kan mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu seneng seperti apa.
0: Siap,
3: nah,
0: itu aja. Uni Rahma.
1: Yes.
0: Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya beda-beda. Apa ya memang jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
0: Iya ya.
1: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap
1: mau,
0: di Instagram ya. Atau di Twitter di Instagram, atau di apa gitu ya.
1: Ya.
0: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
3: Tadi pertama saya sudah
0: bilang, cerita ya, tentang ya, Hetikus Endang ya.
3: Iya, ya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu.
1: Iya.
3: Ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Oke.
3: Okay. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
0: cara.
3: Gabungan iya ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
0: Betul.
3: Antara notasi
0: lirik
3: sama musik.
0: Ya.
3: Itu sudah jadi kesatuan.
0: Betul.
3: Nah, karena itu kan
0: paketnya itu.
3: Iya, kan? Paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh, siap
3: kalau
0: ya,
3: mengalir
0: gitu.
3: Begitu ya, saja mengalir, ya.
0: Tapi jelas nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu betul. Bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih nyanyikan. Untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke, okay. Siap
3: gitu mas.
0: Pertanyaan dari Teteh Dinda.
1: Ya.
0: Teteh Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
3: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya kita tuh bisa
0: menyatukan,
3: supaya
0: ya?
3: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
0: lagu dangdut
3: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi.
0: Siap.
1: Karena kelebihan gitu. Dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang. Sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan si itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, betul. Orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
0: laku. Tembus.
1: Iya, dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Saya masalah sampai akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Ya. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
0: udah bikin lagu.
3: Sudah ide sebenarnya.
1: Udah sambil ngomong udah
0: siap.
3: Jadi lagu.
0: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
0: SPSI masih ya?
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya. Memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematuk, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
0: Oke.
3: Okay. Yang targetnya, yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Siap.
3: Ini.
0: Siap.
3: Aja, cuman itu aja.
1: Wah, yang penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja.
1: Ya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar.
1: Dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Mm-hmm. Bang tua jadi saksi,
3: ya yeah.
0: Dan lain sebagainya.
3: Ya yeah. Kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, mm-hmm. ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai,
0: Okay.
3: Tapi kayaknya
1: paham,
3: sekarang
1: paham,
3: ya
1: saya,
3: sekarang
1: paham.
3: Juga sedang diperbaiki,
1: ya
3: diperbaiki
1: sistem royalti kita,
3: Betul. Supaya yang sejahtera. Berkeadilan dan semua para seniman betul. Itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja,
1: ya.
3: Elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya, ya. Mungkin pengisi-pengisi ya. Posisinya ya.
3: Ya sebagai okay. pencipta lagunya kan itu.
0: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
0: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Jadi sedap. gini mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu. Atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan AI. itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap.
3: Itu. Palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
3: Iya.
1: Iya. Iya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap. Karena saya juga ngefans sama
1: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
0: jiwaku. Yeah.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar. Sukses, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya.
2: Saya ke Bangkalan malah sudah, ke Bangkalan.
0: Oh, Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik ya, juga barangkali ya.
1: Boleh,
0: salam
1: boleh,
0: buat
1: boleh.
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Duder, jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu kusendang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, Stikes Perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu
1: sampai
3: di Jakarta.
1: Ketemu.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah tinggal di tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya terinspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan itu. Waktu, Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Iya.
4: Proyek-proyek kedepannya.
0: Okay. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selama malam kata ya.
0: Selama malam.
5: Selama malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Mbak Ita lagi keluar kota. Maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Tengku Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
0: Iya. Oke.
1: Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya dulu, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, semangat. Siap. Terima kasih.
5: Terima kasih, Om Anas. Oke, terima selamat kasih. Boleh nggak kirim salam ya, Mas Yudi ya?
0: Yeah, boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh, dan insya Allah kapan-kapan ya, Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
0: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam, di Mas Yudi. Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu? Berdiri Bulu Romaku atau Dak Dik Duk Der? Ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu?
1: Jenis vokal.
0: Jenis vokal yang apa itu? Bang Benny.
2: Sebenarnya sama kok.
0: Sama ya.
2: Berdiri Bulu Romaku, Dak Dik Duk Der, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok. Itu ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan gitu. Siap.
2: Cuman ya, karakter kebetulan karakternya Head itu membawakan lagu
1: agak sopran kan.
2: Iya. Lagu pas kenesnya tuh dapat.
0: Gitu. Oh,
2: sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan.
0: Iya.
2: Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget. Sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu. Padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar. Kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Pil.
0: Kamu Tak Pil. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Enggak beda. Hanya kita ngikutin kan, ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Kuncinya kan cuman itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Kebetulan anak saya ini juga model-modelnya juga begitu nih. Ya, sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
0: Yang beda.
2: Hanya beda. Okay. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita mau sebelum dulu kita ya. Tutup kita ini ada dulu. Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila ku

0: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
1: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
0: Loh, bisa nyanyi loh ini.
2: Bagus vokalnya.
0: Vokal ya.
2: Bagus,
0: iya. Vokalnya bagus ya, Bang ya.
1: Iya. Kan, kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya,
2: sebenarnya
1: lagunya Mbak ini?
2: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
0: sama aja.
2: Bagaimana kita mengolahnya aja.
0: Okay.
2: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
0: Nah, tapi kalau yang tadi ini
1: nyanyi cocok nggak?
0: Cocok nggak? Oh,
2: karakter buat vokalnya bagus ya.
1: Iya, cocok nggak lagunya?
0: Karakter vokalnya kalau mirip siapa karakter vokalnya?
2: Ya, ya kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
0: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
1: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
2: Karena ya nggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya seperti si A ya si A kan gitu.
0: Oh.
2: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Ah itu nggak kapan.
0: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
2: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
0: Oh punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
2: Punya warna sendiri.
1: Punya warna sendiri.
3: Ya. Teleponnya kalau gitu.
0: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngam.
2: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini,
0: tinggal
2: diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
1: Betul, tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
3: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi, coba saya kalau nyanyi gini.
0: Gimana?
3: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
2: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
0: Oh,
2: iya. Udah tahu siapa. Udah tahu ini kan Maya Angela ini. Yeah. Dari tadi aku udah tahu. Coba aku cuma seperti apa.
0: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya. Enggak,
1: bukan enggak cocok.
2: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
0: Ya. Mbak Maya terima kasih banyak.
1: Terima kasih sudah hadir.
3: Yudin, Mas Tengku,
1: iya,
3: Mas Benny.
1: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
3: ke siapa nih?
1: Dengan Bang Benny.
0: Bang Benny.
1: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
3: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
2: Segalanya Tercipta Untukmu.
0: Bukan main.
2: Sukses juga itu. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Akhirnya semua ngikut-ngikut.
0: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya?
3: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
0: Salam juga buat Mbak Etri ya.
1: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
3: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
0: Amin. Oke.
1: Okay. Sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat.
1: Salam
0: sukses
1: sehat.
0: Terus ya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
2: Langsung tahu.
0: Oke. Okay. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya.
1: Iya,
0: karena Pro 2 itu ini teenager.
1: Iya. Ya kan memang rati Pro itu.
0: Itu iya ya. Di atas saya gitu kan.
1: Iya,
0: selamat
1: iya,
0: malam Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih Bali.
0: Bang Benny mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
1: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny?
2: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
1: saya
2: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
1: Terima kasih
2: saya sendiri.
1: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
0: Terima kasih Bang Benny.
2: Baik.
0: Alright. Terima kasih. Demikian kebersamaan semuanya, kita di Ruang Rindu. Betul,
1: saya Tengku Syafiq.
0: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

Ranai malam ini. Ranai malam ini. Mendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan ya. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada di Ranai malam ini, Anda akan ditemani oleh saya Helmi Subayang dan juga ada rekan sekerja Martina menemani Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Mendengar, untuk menghibur Anda malam ini, Anda yang baru pulang dari, mungkin malam ini baru pulang dari Kelanga ataupun dari SP, karena di sana ada perlombaan bola voli kalau nggak salah ya, ada perayaan lah tentunya ya. Jadi berhati-hati membawa kendaraan, yang lagi istirahat selama istirahat ataupun yang lagi ngemil buah durian atau buah manggis, karena sekarang ini lagi musim buah-buahan. Kami akan temani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh perih. Aduh, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Rp20.000 aja Bu, telur bebeknya.
3: Bu, mau mainan.
4: Nanti dulu, itu modal saya Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
2: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sok tahu.
0: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dede lagi main apa?
3: Lagi Alin. Ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya Pa. Zel. Apa namanya?
3: Pajel.
2: Pajel. Ini huruf U.
3: U.
2: U. Ini huruf N.
3: Ini N.
2: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
3: Enggak ada B.
2: Terus yang ada apa?
4: K. Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
3: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu

0: keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: B, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
3: TTS apaan?
2: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
3: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
2: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
3: Sultan Ageng Tirtayasa.
2: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
3: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
2: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
3: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya, itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
2: Oh iya, hehehe.
3: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Saudara sekalian, pada saat ini kita akan menyimak sebuah kisah yang akan membangkitkan motivasi kita tentang bagaimana menumbuhkan internal motivation. Kisah ini terjadi di perairan Jepang, sehingga sering dikenal sebagai kisah ikan hiu kehidupan. Satu kali para nelayan Jepang selesai mereka menangkap ikan, mereka menuju ke pantai dan mereka menggelar seluruh hasil tangkapannya di hadapan masyarakat Jepang yang siap membeli. Ikan-ikan tersebut diletakkan yang berjumlah ratusan ekor tersebut ke di lantai yang membuat semua pengunjung, semua masyarakat bisa melihat. Mereka akhirnya mulai memilih satu demi satu ikan itu. Dan hampir semua masyarakat berkomentar kepada para nelayan yang menantikan proses transaksi. Mereka mengatakan, memang ikan ini banyak jenisnya. Tetapi tidak ada satupun yang hidup. Semua ikan mati. Baiklah, kami akan bisa menerima ikan yang mati. Namun sebaiknya ikan tersebut masih dalam keadaan segar. Karena ikan tersebut mati dan tidak dalam keadaan segar, maka mereka mematok harga yang begitu murah kepada nelayan Jepang. Melihat kondisi demikian, para nelayan pada esok harinya kembali melaut dan mereka berhasil menjala ratusan ekor ikan seperti yang kemarin. Dan mereka tidak mau memperoleh harga yang murah karena dalam keadaan tidak segar. Sehingga muncullah ide mereka untuk meletakkan balok-balok es, ditumpukan ikan mereka di atas kapal yang akan membawa mereka dari tengah laut ke pantai. Sesampai di pantai, mereka dengan senang hati menggelar ikan-ikan tersebut ke hadapan para pembeli yang siap melakukan transaksi pembelian ikan. Dan apa yang terjadi? Semua pengunjung, semua masyarakat yang siap membeli merasakan ada perbedaan dibandingkan ikan yang pertama. Yang mereka lakukan adalah mereka membuka insangnya dan mereka melihat betul bahwa ikan tersebut masih dalam keadaan merah insangnya. Yang menunjukkan sekalipun ikan tersebut sudah mati, tetapi masih dalam keadaan segar. Dan mereka kembali berkomentar, memang ikan ini segar, tapi ikan ini mati. Dia menghendaki ikan yang hidup, karena itu adalah salah satu inti untuk mengolah makanan yang baik. Berikutnya, para nelayan Jepang kembali melaut, dan mereka mendapatkan ide bagaimana caranya supaya ikan tersebut dalam keadaan hidup. Sehingga begitu semua ikan tersebut ditangkap, mereka sudah menyiapkan satu kolam kecil di atas kapal, satu tong yang besar yang dilengkapi dengan air laut dan juga oksigen untuk memberikan udara bagi ikan-ikan yang baru ditangkap. Dan jadilah ikan tersebut berada di dalam tong yang besar dari tengah laut sampai ke pantai. Tiba di pantai, para nelayan kembali menunjukkan kepada seluruh masyarakat yang akan memberi. Dan mereka mengatakan, ini ikan hasil tangkapan yang masih hidup. Masyarakat Jepang pun mereka puas karena mereka mendapatkan ikan yang diharapkan yang hidup. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Mereka kembali berkomentar, memang ikan ini hidup. Tapi sayang sekali, kondisi mereka sudah loyo. Kami menginginkan ikan yang kuat, ikan yang lincah, ikan yang agresif, yang menunjukkan bahwa ikan itu dalam keadaan sehat. Kembali nelayan Jepang pergi ke tengah laut dan mereka mulai berpikir bagaimana caranya untuk membawa ikan-ikan dalam keadaan kuat, dalam keadaan lincah, dalam keadaan bergerak sampai ke pantai karena mereka mempunyai satu tujuan memuaskan seluruh masyarakat yang saat itu sedang menantikan kehadiran mereka. Setelah ikan-ikan itu ditangkap, kembali dimasukkan ke dalam tong yang berisi air laut yang di dalamnya sudah dimasukkan oksigen. Dan semua ikan berada dalam tong tersebut. Dan ide kreatif dari nelayan ini kembali muncul ketika dia memasukkan seekor ikan hiu kecil di dalam tong tersebut. Saudaraku, apa yang terjadi? Dari tengah laut sampai ke pantai, ikan hiu kecil ini berulang-ulang mengitari kolam, mengejar-ngejar ikan yang ada di dalam kolam tersebut. Dan apa yang terjadi, ikan yang baru ditangkap tadi semakin berlari. Dan sampai di pantai, mereka menunjukkan inilah ikan yang Anda cari. Dan seluruh masyarakat bergembira karena bisa memperoleh ikan yang segar. Saudaraku, ini semua terjadi karena ada ikan hiu yang menyebabkan mereka bisa berlari lincah.
Terkadang dalam kehidupan kita membutuhkan ikan hiu yang kecil, yang membuat kita bisa berlari lebih cepat. Terkadang kita juga membutuhkan ikan hiu kecil kehidupan, yang membuat kita bisa berlari lebih cepat, membuat kita mampu meningkatkan produktivitas kerja, bahkan mampu meningkatkan gaya kepemimpinan kita lebih efektif. Dan terlebih dahulu itu, kita mampu menyenangkan hati orang lain, sehingga kita mempunyai komunitas yang baik sebagai orang-orang yang tidak sekedar bekerja, sebagai orang-orang yang tidak sekedar kuliah, sebagai orang-orang yang tidak sekedar hidup, tapi mereka yang mampu berbuat lebih dari yang diharapkan. Hiu-hiu kecil ini bisa berasal dari sistem yang ada di lingkungan kita. Mungkin mereka juga adalah atasan kita. Mungkin kita juga adalah orang-orang yang harus dipaksa untuk berlari. Namun semua tujuan ini adalah demi kebaikan. Manusia begitu lemah dan memiliki jiwa yang relatif untuk menurut. Oleh karena itu perlu ada akselerasi yang dipaksakan. Dan itu terkadang membutuhkan motivasi eksternal. Mari kita bergerak dengan menumbuhkan motivasi internal. Motivasi internal terkadang bisa tumbuh karena ada motivasi eksternal. Jadi ketika saudara mengalami tekanan kerja, mengalami seolah-olah ada yang memaksa kita untuk berlari lebih cepat, mari kita berpikir positif, karena mereka mungkin adalah ikan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Saudaraku, terkadang dalam kehidupan ini kita begitu mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, sehingga mestinya kita bisa tampil optimal dan memberikan yang terbaik pada lingkungan dan sesama. Akhirnya terhambat hanya karena pengaruh lingkungan, hanya pengaruh orang-orang yang memberikan informasi-informasi yang tidak tepat, bahkan hanya karena penilaian orang terhadap kita. Kisah berikut ini mengenai tokek budak yang berhasil mencapai ujung panjat pinang. Kisah ini dimulai ketika pada suatu kali dalam rangka memperingati hari kemerdekaan para binatang, ada ratusan binatang yang hadir di lokasi tersebut dan mereka melakukan upacara memperingati hari kemerdekaan mereka. Dan salah satu upacara itu ada sekian binatang-binatang yang berani melakukan segala sesuatu di luar kompetensi mereka. Salah satunya adalah para tokek. Dan untuk membuktikan hal ini, di hadapan mereka sudah berdiri sebuah tiang untuk perlombaan panjat pinang. Seperti kita ketahui, tiang tersebut dilumuri dengan oli dan di atas tiang tersebut ada begitu banyak hadiah-hadiah yang sudah disiapkan dan ada 6 ekor tokek yang sedang dipersiapkan untuk memanjat pinang tersebut dalam merebut hadiah-hadiah yang ada di sana. Saudaraku, dimulailah perlombaan panjat pinang ini dan 6 ekor tokek mulai merangkak. Mereka saling mendukung, mereka saling memberikan apa yang mereka miliki ketika itu, bagaimana caranya supaya secara bekerja sama dan bergantian membentuk suatu sinergi bisa mencapai puncak. Ketika mereka berusaha, lingkungan teman-teman mereka dari jenis binatang yang lain, mereka bersorak-sorak, bukan bersorak-sorak mendukung, mereka bersorak-sorak tidak percaya. Kok bisa tokek yang kompetensinya merayap di dinding harus mengalihkan diri untuk mengikuti perlombaan yang semestinya dilakukan oleh binatang lain, seperti misalnya monyet, lutung dan sebagainya. Dan sorakan mereka justru mengatakan, lebih baik kamu turun karena itu bukan bidangmu. Lebih baik kamu berhenti karena itu bukan bidangmu. Percuma kamu mencoba sesuatu yang tidak pasti. Saudaraku, 6 ekor tokek ini akhirnya 2 ekor menyerah dan turun. Tinggallah 4 ekor yang mencoba merangkak melewati seperempat dari tiang itu. Semakin mereka naik, semakin keras sorakan untuk mereka turun segera. Tidak mungkin kamu bisa melakukan itu. Itu hanya pantas dilakukan oleh monyet, oleh kera, oleh mereka-mereka yang sudah terbiasa memanjat. Kamu hanya mencari muka saja, melakukan kesia-siaan tanpa suatu hasil. Lebih baik kamu turun. Demikian sorak-sorai binatang lain yang melihat 4 ekor tokek ini mulai merangkak mendekati pertengahan tiang. Dan 2 ekor tidak tahan mendengar cemoohan dari lingkungannya. Mereka pun jatuh turun ke bawah. Tinggallah 2 ekor tokek yang terus merayap menuju ke tahap 3/4 tiang tersebut. Semakin mereka merangkak, semakin kuat desakan dari teman-teman mereka yang ada di bawah. Dan mereka mengatakan, itu adalah upaya untuk mencari muka. Tidak ada hasilnya. Begitu kamu sampai ke atas, sebenarnya engkau hanya membuktikan bahwa engkau bisa. Dan engkau akan kembali kehidupan semula. Jadi upayamu sebenarnya adalah sesuatu yang sia-sia, yang tidak mungkin bisa merubah nasibmu. Mendengar hal itu, saudaraku, 1 ekor tokek tidak tahan dan dia pun jatuh. Tinggallah 1 ekor tokek yang sudah mendekati puncak. Semakin mendekati puncak, semakin keras seluruh binatang-binatang yang ada di sana berteriak, tokek, turun atau engkau saya lempar, atau tiang ini akan kita goyang-goyang. Percuma kau melakukan itu, karena itu tidak akan merubah masa depanmu. Engkau tetap tokek dan merayap di dinding. Tokek tersebut terus merayap perlahan-lahan. Dan ketika dia tiba di puncak, semua binatang yang ada di bawah langsung terdiam. Mereka hening dan mereka tidak bersuara apapun. Mereka melihat ternyata tokek itu mampu. Saudaraku, apa yang terjadi? Tidak berapa lama kemudian mulailah terjadi kasak kusuk
mempersiapkan untuk naik ke puncak Panjat Pinang ini. Tapi hanya satu yang berhasil. Dan saudaraku tahu, mereka terpana dan kaget karena ternyata tokek yang satu ini tuli alias budak. Ketika kita berusaha untuk menjalani hidup yang lebih baik, ketika saudaraku di sini berusaha untuk bekerja dengan lebih sungguh-sungguh, lebih disiplin, memenuhi panggilan dia dalam bekerja, ketika kehidupan kita berusaha untuk mencari sesuatu yang lebih bermakna, kehidupan moralitas yang lebih baik, belum tentu lingkunganmu mendukung upaya yang kau lakukan. Mereka cenderung berkata negatif. Mereka cenderung berkata soalim. Mereka cenderung berkata kesia-siaan. Dan terkadang banyak orang akhirnya undur diri. Banyak orang akhirnya kembali kepada kebiasaan yang lama. Banyak orang tidak bisa berubah karena lingkungan yang negatif memaksa dia untuk tidak bisa berubah. Dia sudah takluk kepada pendapat-pendapat negatif dari lingkungannya. Dia tidak bisa memilih dan tidak bisa bertanggung jawab terhadap pilihannya. Saat ini, ketika kita sudah menjalani kehidupan yang lebih baik, ketika kita berusaha untuk meningkatkan profesionalisme kita, ketika kita sedang berusaha menumbuhkan cinta kasih yang selama ini belum tertuang dengan baik pada orang-orang kita kasihi, dan lingkungan pada saat yang bersamaan mulai mencemooh dirimu, mulai mengolok-olok, dan mulai melecehkan, maka untuk kasus ini, jadilah tuli dan percaya kepada keyakinanmu bahwa sesuatu yang baik akan berakhir dengan baik. Karena kehidupan ini sebagian besar ditentukan oleh pilihan-pilihan yang harus kita putuskan dengan segala risiko yang kita ambil terhadap pilihan-pilihan yang tersedia saat ini. Mari kita memilih yang baik. Mari kita memilih yang efektif. Kita memilih untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang lebih bermoral, sehingga kita bisa membantu lingkungan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Saudaraku, kisah berikut ini akan membuat kita semakin merenungkan pentingnya rasa syukur dan bersyukur terhadap apa yang kita miliki saat ini. Cerita ini diangkat dari seorang tukang batu yang selalu menginginkan kehidupannya yang lebih baik, lebih baik. Sehingga judul cerita ini lebih tepat dikatakan, tukang batu yang merindukan kehidupan yang lebih baik. Setiap hari, setiap waktu yang dilakukannya adalah memecah-mecah batu, dikumpulkan dan dijual kepada mereka yang membutuhkan. Entah itu untuk bangunan, entah itu untuk jalan atau apapun. Namun semakin hari dia memecah batu, dia merasakan kehidupannya biasa-biasa saja. Dia tidak melihat ada perubahan dalam keluarganya. Sehingga dalam perenungannya, dalam ucapannya, dia memohon kepada dewa ketika itu. Dia katakan, "Oh dewa, jika memungkinkan saya bisa menjadi matahari. Karena begitu panas badan saya diterpa matahari sembari saya sedang memecah-mecah batu." Dewa yang baik mengizinkan. Dan dalam sekejap, tukang batu tersebut menjelma menjadi matahari. Ketika dia menjadi matahari, dia bebas menyinari banyak lingkungan. Dia bebas menyinari orang-orang, dia bebas menyinari rumah dan seterusnya. Dan dengan gagah, dia bebas melakukan segala sesuatu. Tiba-tiba, pandangannya menjadi gelap dan tertutup oleh gumpalan awan. Dan dia mengatakan, "Dewa, ternyata posisi saya sebagai matahari masih dikalahkan oleh awan. Jika kau berkenan, izinkanlah saya menjadi awan." Dan dewa yang baik mengizinkan matahari tadi yang adalah sang tukang batu menjadi awan. Dan kembali dia berjalan ke sana kemari dan dia memberikan hujan, badai kepada banyak-banyak wilayah. Namun kehidupan dia tidak bisa tenang karena selalu diombang-ambingkan ke sana kemari dan dia mengatakan kepada sang dewa, "Sang dewa, saya memang sudah menjadi awan, tapi ternyata saya tidak bisa konsisten, tidak bisa permanen karena ada angin yang terus membawa saya ke sana kemari. Tolonglah, saya ingin menjadi angin." Dewa yang baik kemudian menjelmakan awan ini menjadi angin. Dan dengan gagah dia mulai meniup ke sana kemari dan menumbangkan banyak pohon dan rumah. Namun tanpa disadarinya dia berusaha untuk meniup sebuah gunung yang tidak bisa bergerak sama sekali. Dan dia mengatakan kepada dewa, "Semua bisa saya taklukkan, tapi kenapa gunung ini tidak bisa saya taklukkan, sang dewa? Kalau begitu, izinkanlah saya menjadi sebuah gunung batu yang terbukti memang tidak bisa bergerak dan tidak goyah." Sang dewa kemudian mengizinkan petani tersebut yang kini telah menjadi angin, menjadi gunung batu. Dan dengan gagah, gunung batu tersebut berdiri. Dia merasa bahwa tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan dia. Bahkan gempa bumi pun tidak bisa menggoyahkan dia. Ketika dia tenang, menikmati kekuatan yang dimilikinya, sayup-sayup didengar di bawah. Ada orang sedang memukul-mukul badannya. Tek, tek, tek, tek. Ada seorang tukang batu sedang memecah batu yang ada di bagian bawah dirinya. Dan dia mengatakan pada dewa, "Dewa, ternyata apa yang sudah saya lakukan selama ini tetap menjadi tukang batu adalah segala-galanya." Saudaraku, ada banyak orang yang tidak puas dengan keadaan diri. Ada banyak di antara kita yang tidak menerima dan tidak mensyukuri pekerjaan yang sudah kita miliki. Selalu mencari yang lebih, selalu mencari yang lebih baik, lebih baik. Para ahli mengatakan, manusia yang tidak bisa menerima dan mensyukuri apa yang dimilikinya, sesungguhnya mereka yang seperti minum air laut yang tidak pernah terpuaskan. Hari ini, saudaraku, ketika kita memiliki sebuah jabatan, kita memiliki sebuah keluarga, ketika kita memiliki sebuah pekerjaan, maka langkah pertama adalah mensyukuri
berterima kasih kepada Sang Pencipta. Berterima kasih kepada orang-orang yang telah memungkinkan hal ini terjadi. Dan berterima kasih kepada diri sendiri yang setiap hari memaksa kompetensi untuk terus bergulir, memberikan yang terbaik bagi diri sendiri dan bagi sesama. Saatnya kita kembali merenungkan, di manakah yang bisa kita syukuri? Ketika kita terus menggerutu, ketika kita terus mengeluh dan mengeluh, tidak akan membuat kehidupan lebih baik. Mari kita memilih pada saat ini untuk tidak menggerutu. Seperti ada satu anekdot yang mengatakan, ada dua orang yang bangun pagi. Orang yang pertama mengatakan, bersyukur saya sudah bisa menyambut pagi lagi. Orang yang kedua mengatakan, kok sudah pagi lagi? Paginya sama, tapi dua orang memilih yang berbeda. Mari kita mulai dengan mensyukuri hal-hal kecil yang kita miliki, dengan menerima keadaan yang bisa kita perbaiki, dan dengan berpikir bahwa besok bisa lebih baik.

0: Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu Radio Republik Indonesia Ranai, program 1 menemani Anda untuk hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Helmi Subayang dan rekan sekerja Martina undur diri dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Laporan yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Prime Minister Narendra Modi and India.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
1: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
3: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
2: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bharat ke yatri to yahan jarur aayenge mera program.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
3: Iya, ditanya baru identitas saja.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
5: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
4: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
2: Ya. Pertama,
1: ya. Nah, tapi ini dipindah sebagai tersangka kan ya?
3: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
1: Tugas.
3: Dari siang, ya.
4: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Soronek Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
6: Loh, kenapa?
5: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
6: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
5: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
0: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Peristiwa
1: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Geger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. Bukan hanya sekadar pemberontakan petani, peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Geger Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada masa itu, rakyat Banten menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pajak yang tinggi dan pemaksaan kerja rodi. Kondisi ini mendorong para ulama, petani, pedagang, dan bahkan birokrat lokal untuk bersatu melawan penindasan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang telah berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan kita juga kembali hadir pada malam ini segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti. Dan kita nanti akan membahas terkait dengan maraknya judi online ya. Namun kali ini kita akan membahasnya dari sisi pecandunya, di mana ini ada laporan banyaknya ASN yang terjerat judi online.

Pada akhir tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia kehilangan 8 miliar dolar karena judi online. Hal itu disampaikan pada forum APEC ya, APEC Economic Leaders di Korea Selatan. Ketika itu Prabowo Subianto menyebut sekitar 8 miliar dolar setiap tahun dana keluar dari Indonesia disebabkan oleh perjudian daring.

8 miliar dolar itu sekitar 133 triliun ya. Dan pendengar, beberapa waktu lalu juga kita sempat membahas terkait dengan banyaknya spam komentar judi online. Dan juga kita pastinya tahu bahwa upaya pemerintah ya, dalam hal ini Kemkomdigi misalnya, telah banyak melakukan upaya untuk memblokir akun-akun judi online, yang juga dari laporan PPATK yang menyebutlah banyak rekening-rekening yang menjadi transaksi perjudian ini juga telah banyak diblokir. Namun upaya dari pemerintah itu bisa jadi kurang efektif jika tidak didukung oleh kita sebagai masyarakat. Kalau kita hanya tetap ingin main dan bandarnya masih ada, maka itu akan ketemu bagaimanapun dicegahnya. Hal paling efektif agar kita terhindar dari judi online, ya jangan main judi gitu. Jaga anak Anda, adik Anda, dan seluruh keluarga Anda, teman-teman juga gitu ya, agar jangan sampai mereka terjerat judi online. Itu cara yang paling ampuh. Karena ketika ada permintaan, ada yang main, dan bandarnya juga masih ada, maka ya kemungkinan untuk ketemu mudah, walaupun banyak pembatasan, pemblokiran dan lain sebagainya. Modus-modus kejahatan itu akan selalu ada celahnya. Maka dari itu, dari kitalah yang paling mampu untuk mencegah budaya judi online ini. Data tahun lalu menyebutkan, ini dari PPATK ya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, tahun lalu ini terdapat 709 juta transaksi sejak 2017, dan sebanyak 51.611 pelaku dari jutaan transaksi itu adalah ASN. 51.611. Jadi bayangkan ASN, aparatur sipil negara yang seharusnya menjadi contoh bagi elemen masyarakat lainnya dalam hal menaati aturan negara, namun mereka sendiri yang melanggarnya.

Yang terbaru adalah pengungkapan di wilayah Jawa Barat ya, di mana Wakil Gubernur Jawa Barat menyoroti maraknya praktik judi online dan pinjaman online yang telah menyasar berbagai lapisan masyarakat, diantaranya adalah ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan Wakil Gubernur Erwin ini mendapatkan laporan dari PPATK di mana ada beberapa ASN yang terlibat, dan bahkan ada yang sampai transaksinya itu mencapai 800 juta rupiah dalam setahun. Namun beliau menegaskan identitas para ASN tersebut masih dirahasiakan, dan Pemprov Jawa Barat memilih mengedepankan langkah pembinaan melalui inspektorat agar memberikan efek jera sekaligus mencegah perilaku serupa diikuti ASN lainnya. Erwin juga menilai judi online memiliki keterkaitan erat dengan maraknya pinjaman online yang berujung pada persoalan ekonomi dan sosial. Ia berharap edukasi kepada masyarakat terus diperkuat agar memahami dampak buruk kedua praktik tersebut. Mendengar bagaimana komentar dan juga opini Anda terkait dengan maraknya judi online ini, khususnya di kalangan ASN? Kita mengerucut pembahasannya di kalangan ASN yang seharusnya menjadi contoh bagi elemen masyarakat lainnya dalam hal ketaatan pada aturan negara, namun mereka justru banyak yang terlibat dalam transaksi judi online tersebut. Sebetulnya telah dikonfirmasi oleh Komdigi, tadi saya sudah singgung bagaimana upaya pemerintah memberantas judi online, di mana sebetulnya angka pemain judi online dan juga perputaran dananya ini sudah turun mencapai 155 triliun pada tahun lalu, atau turun 57% dibanding tahun 2024. Jadi tahun 2024 ini transaksinya mencapai 359,8 triliun. Sedangkan tahun lalu turun hingga 155,4. Jadi turunnya cukup drastis. Dan juga soal jumlah pemain yang pada 2024 itu ada 9,7 juta. Dan pada tahun 2025 turun menjadi hanya tinggal 3,1 juta. Namun ini masih banyak jumlahnya. Namun kita melihat begitu signifikan turun ini sampai 68,32% jumlah pemain yang turun, menandakan bahwa pemerintah sebetulnya tidak tinggal diam. Sudah banyak sekali akun-akun yang diblokir ya. Transaksi keuangan, beberapa rekening juga sudah banyak yang diblokir. Ya, sehingga tinggal dari kitanya, kita harus ikut mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan judi online dengan cara kita sendiri jangan main, dan kita ajak semua orang yang kita kenal untuk jangan sampai main. Silakan pendengar, Anda nanti bisa berkomentar dan beropini pada sesi interaktif. Bisa dicatat dulu nanti di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888. Dan seperti biasa sebelum kami buka sesi interaktif, nanti kita boleh berdiskusi, berbincang, berdialog, atau Anda curhat mungkin pernah punya pengalaman buruk terkait dengan judi online di kalangan ASN, atau tidak harus di kalangan ASN lah ya, siapapun lah ya, karena fokus kita adalah pemberantasan judi online. Anda bisa memberikan komentar dan opini. Dan sebelumnya kami akan hadirkan perbincangan terkait ini bersama dengan seorang advokat bernama Slamet Nyuwono. Dan sebelum itu kami putarkan dulu sebuah lagu dari Dinanda, Merpati Putih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Judi online di kalangan ASN masih akan kami bahas. Dan tadi kami sudah hadirkan perbincangan bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031 Manajer Nasution. Dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan seorang advokat, Slamet Yuwono. Pak Slamet Yuwono, apa kabar Pak?
2: Iya, malam Pak Rudi, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Judi online di kalangan ya, ASN ini menjadi perhatian yang cukup besar di masyarakat kita. Tapi kalau dari pengalaman Anda dalam menangani hal-hal seperti ini, gimana sih Pak awal mula kok seseorang itu bisa terjerat lingkaran judi online dan pinjaman online ilegal ini, Pak?
2: Ya, ini sebenarnya dua hal yang bersaudara lah ya, judi online dan pinjaman online ini ya, khususnya pinjaman online yang ilegal ya. Nah, kalau kita lihat Bang, jadi para pelaku judi online ya itu kan coba peruntungan gitu kan, main asik. Nah, itu candu soalnya. Jadi itu candu, bahkan nyandunya itu 5 kali atau 6 kali lebih candu daripada narkoba. Pernah disampaikan oleh Departemen Psikiatri RCM ya. Nah, itu jadi ketika dia main sekali ya, peruntungan, kemudian asik, coba lagi, begitu kalah coba lagi, menang sekali itu malah lebih gila lagi begitu kan. Nah, ketika kayak gitu, kemudian ketika judi online sudah merasuk ke dalam jiwa ya, sudah nggak bisa sudah candu nggak bisa hilang begitu, nah dia pasti akan mikir, waduh, ini apalagi yang bisa dipakai uang ya? Nah, gitu loh Bang. Jadi ketika barang-barang di rumah segala macam sudah kejual ya, misalkan, atau sudah digadaikan, ya mau nggak mau larinya kemana? Pinjaman online.
1: Gitu loh.
2: Iya, karena kan mudah sekali pinjaman online. Tiap hari kita dapat SMS ya, dari pinjaman online segala macam. Baik yang legal maupun yang ilegal ya, begitu. Disitulah akhirnya lingkarannya semakin besar, semakin besar. Jadi pinjamlah ke pinjol, ya, pinjam ke pinjol untuk apa? Ya untuk bermain judi. Nah, begitu kalah lagi, pinjam lagi belum mengembalikan pinjaman onlinenya belum jatuh tempo sudah ditagih.
1: Pinjam lagi.
2: Judi onlinenya masih kepingin, dinaikin lagi, ditop up lagi. Nah, makanya akan semakin terjerat dan akan semakin susah begitu Bang. Untuk lepas itu akan semakin susah, terutama pinjaman yang ilegal. Ya. Yang legal pun harus hati-hati sebenarnya. Jadi kalau masyarakat pun yang legal pun harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Hati-hatinya itu jangan sampai cuma dibuat istilahnya gaya hidup saja.
1: Baik.
2: Kalau cuma dibuat gaya hidup saja, itu akan terjerat juga. Begitu waktunya pengembalian nggak bisa, akan naik lagi pinjam lagi. Ya kan, restrukturisasi pinjam lagi begitu, apalagi ASN yang terjerat begitu loh. Nah, ini akan semakin kacau begitu, mengganggu.
1: Baik, Pak Slamet, tapi banyak nggak sih profesi dengan penghasilan stabil seperti ASN ini datang meminta bantuan hukum, Pak?
2: Untuk apa? Untuk perkara judi online atau apa?
1: Iya, perkara judol dan pinjol tadi ini. Pinjol artinya, kalau judol kan mungkin nggak ada itu.
2: Iya, kalau judol paling ya
1: resiko sendiri di situ ya. Gitu.
2: Langsung ini ya pendampingan di kepolisian ya.
1: Iya.
2: Tapi enggak lah. Bisa.
1: Jadi
2: kalau untuk pinjaman online itu bermacam-macam latar belakang, gitu Bang. Jadi pinjaman online itu korbannya bermacam-macam latar belakang ya. Dari bank, dari orang ASN ya kan, dan dari guru ya, termasuk dari mahasiswa segala macam, itu banyak yang kena begitu loh. Nah, itu paling kita pendampingannya menyarankan aja untuk kalau secara email, biasanya kita kan terima email-email itu ya, email ya, lapor ke Satgas Pasti OJK ya kan, bersurat kepada Satgas Pasti OJK kalau misalkan itu ilegal. Kalau legal bersurat ke OJK, termasuk bersurat ke AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia begitu. Nah, itu langkah-langkah yang bisa diambil kalau misalkan itu terkait dengan pinjaman online. Tetapi masalahnya kan kalau kayak ASN yang Abang sampaikan tadi, itu kan pasti akan mengganggu ininya dia begitu loh.
1: Kinerjanya dia
2: mengganggu ya kan. Kemudian masyarakat tidak bisa dilayani secara maksimal. Secara maksimal dan optimal. Dan itu tentunya pasti akan menimbulkan masalah-masalah yang baru begitu, termasuk di instansi tersebut begitu, Abang.
1: Oke, ada langkah untuk memfilterisasi di gadget-gadget Android misalnya seperti tadi itu.
2: Iya, masuk akal juga masukan dari Pak Mulyadi tadi ya. Jadi itu merupakan salah satu cara untuk mencegah ya, mencegah yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Komdigi ya. Itu bisa saja dilakukan dengan apa menambah aplikasi atau apalah bentuknya ya, untuk spam judul dan segala macam begitu kan. Nah, itu untuk masyarakat secara umum, Bang. Tetapi kalau boleh saya sampaikan, ini ada kalau terkait dengan ASN sebagaimana tema kita, itu kalau saya melihat ada dua hal ya. Jadi di instansi terkait itu ada bisa melakukan pencegahan dan penanganan dan penindakan kalau saya boleh di kalau boleh saya jelaskan ya. Jadi kalau kita lihat, karena ini fokus kita ASN ya, saya sampaikan bahwa pencegahan itu bisa salah satunya itu adalah melalui peningkatan literasi digital ya, literasi keuangan dan literasi agama secara rutin itu kepada para ASN itu ya, kalau bisa setiap minggu ya dilakukan, diberikan literasi ya, walaupun orang mungkin ASN kan pasti memahami tapi mungkin dia lupa atau bagaimana begitu kan. Nah, itu nanti akan paralel itu instansi. Nah, ini makanya ini instansi, PR-nya instansi ini, Bang. Nggak baik itu instansi eksekutif maupun instansi legislatif, semuanya kan ada tuh sekarang pemain-pemain judul itu ya, lagi DPR di segala macam lah. Nah, makanya itu instansi itu harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum ya, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dan advokat juga, Bang. Terkait dengan apa? Untuk pencegahannya, terkait dengan bahaya dan dampak dari pinjol dan judol ini bagi pribadi, keluarga dan bagi pelayanan ya, khususnya pelayanan publik ya, dan integritas dari instansi yang ada begitu loh. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, itu instansi tidak bisa langsung mengambil sikap keras misalkan. Siapa yang judol, siapa yang pinjol, langsung kita kasih sanksi tegas. Nah, itu pasti orang akan tahu. Makanya itu instansi, melalui RRI ini kita sampaikan, instansi atau atasan harus membuka ruang konsultasi bagi ASN yang secara sukarela bisa mengakui bahwa dia terjerat pinjol dan judol begitu loh. Sehingga nanti instansi terkait ya, itu bisa memberikan solusi, baik koordinasi dengan OJK kalau pinjol ya, berkoordinasi dengan Komdigi kalau itu pinjol dan judol juga untuk apa memblokir, atau pendampingan hukum bagi ASN yang terjerat judi online begitu.
1: Baik.
2: Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah saran lagi ini. Ini instansi harus membentuk tim basmi pinjol atau judol dan melakukan ya, melakukan secara berkala melakukan razia, Bang. Ini penting. Baik. Melakukan razia handphone ya. Melakukan razia handphone. Itu jangan ditentukan waktunya, jadi razia aja tahu-tahu hari apa gitu. Makanya dibentuk tim ya, bukan inspektorat. Kalau inspektorat kan orangnya udah jelas itu ya, kan. Ya. Siapa tahu ada bocor atau apa. Makanya harus bentuk tim basmi pinjol atau judol secara berkala dan random. Baik. Gitu kan, melakukan razia handphone. Itu kalau sudah tidak ada yang mengakui secara sukarela ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah ketahuan, lanjut gitu. Secara hukum boleh diproses juga.
1: Artinya ada konsekuensi hukum pidana bagi seorang ASN yang aktif bermain judi online ini, Pak?
2: Ada, Bang. Ada. Makanya itu saya sampaikan tadi, itu sebelum ini kan apa istilahnya ya, penegakan ya. Kalau sudah penegakan ternyata nggak ada yang mengaku secara sukarela kena, langsung dilakukan razia handphone. Ya, itu tentunya harus ada payung hukum ya. Ada payung hukum kalau nggak salah itu apa, payung hukum ada dari Kemenpen RB juga kalau nggak salah. Makanya harus digodok, dipastikan lagi. Dan itu kalau ada yang memang sudah nggak ada yang ngaku, ya udah handphonenya kena. Kalau misalkan memang judi apa pinjaman online, nanti bagaimana coba dibantu untuk menyelesaikan koordinasi dengan instansi terkait, stakeholder terkait. Tapi kalau terkait dengan judi online itu diproses pidana. Karena apa? Karena judi online itu pidana, gitu loh. Jadi kita bermain judi itu bukan hanya orang-orang kayak bandar-bandarnya yang kena, tapi pelaku judi onlinenya itu kena pasal 427 KUHP yang baru, Bang. Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu di pasal 427 jelas sebutkan setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin pidana dengan penjara paling lambat 3 tahun. Gitu loh, Bang.
1: Itu,
2: jadi kena pidana juga. Itu sanksi yang apa paling tegas ya, di samping sanksi lainnya yang sudah apa yang bisa saya sampaikan. Jadi ya, ada berdasarkan apa aturan ASN ya, ya, PP 94 tahun 2021 kalau nggak salah, itu tentang disiplin ASN. Di situ juga bisa dikenakan, okay, hukum ringan, hukum disiplin sedang maupun yang berat, begitu ya.
1: Dan kalau status bagi ASN, apakah membuat proses hukum kasus judi online ini menjadi lebih berat nanti, Pak?
2: Itu bisa jadi, itu sebenarnya kalau pasal itu tetap ya, tinggal kita lihat apakah itu nanti dikenakan judi online sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE, kan ada juga itu ya, di pasal 27 ayat 2 itu ada Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE atau tadi KUHP tadi ya, itu sebenarnya sama baik ASN maupun masyarakat biasa itu sama, tetapi nanti ketika di persidangan ya, ketika udah bandel ini ngotot judi online nggak bisa dikendalikan, ya terpaksa harus diproses hukum, makanya harus melakukan rahasia yang kedua tadi saya belum sampaikan. Rahasia yang kedua itu bukan rahasia internal, tapi rahasia dengan ngejak kepolisian. Okay. Jadi siapa yang setelah apa dilakukan secara preventif nggak bisa, ya dilakukan secara represi paksa ya, secara hukum ya, dengan mengajak kepolisian melakukan rahasia. Kalau ada proses hukum, nah itu nanti di pengadilan itu menjadi salah satu alasan pemberat, Bang. Jadi sama pasalnya, tapi sebagai pemberat dia itu ASN. ASN adalah melayani publik ya, kepercayaan publik jadi hilang, ya kan, penurunan kinerja juga, jadi kacau semuanya, itu alasan pemberat bagi dia, begitu loh. Di samping itu, ya, jangan lupa judi online itu bisa menjadi perkara korupsi bagi ASN, Abang. Kenapa? Ketika ASN itu ternyata ketika sudah mepet, gak ada uang lagi, ya, kemudian dia menggunakan uang negara, itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi di daerah Sumatera Utara. Seorang camat ya, saya nggak sebut namanya, tempatnya nggak saya sebut, tapi seorang camat itu akhirnya kena perkara juga. Karena apa? Ya karena dia menggunakan uang dari instansi dia tempat kerja, dia di tempat kerjanya
1: Artinya aset instansi digunakan untuk hal yang tidak benar demi kepentingan pribadi tadi ya.
2: Betul, kalau aset instansi digunakan, betul sekali, itu kan keuangan negara. Nah itu bisa dikenakan juga Undang-Undang Tipikor itu, makanya berat, makanya kenapa perlu pendekatan, ya perlu pendekatan dan kerjasama. Jadi bukan hanya penegakan disiplin di awal, penegakan hukum langsung, tapi pendekatan dulu secara pribadi, ya kan, secara persuasif didekatin dulu. Kalau ternyata tidak bisa didekatin atau bandel,
1: baru
2: sanksi etik berjalan, bahkan sampai di PTDH, pun masih kena pidana.
1: Baik.
2: Itu berat sebenarnya. Begitu, Abang.
1: Baik, Pak Slamet Yono, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di perbincangan kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu, Pak ya. Amin. Terima kasih, Pak.
2: Amin.
1: Salam sehat, Pak.
2: Ya, salam sehat.
1: Ya, demikian tadi Slamet Yono, seorang advokat. Sebelumnya kami berbincang dengan anggota Ombudsman RI periode 2026-2031, Manager Nasution.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, segmen kopi, komentar dan opini di sesi pertama. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita tadi, judi online di kalangan ASN. Tadi kita sudah sama-sama mendengar paparan dari seorang advokat ya, Slamet Yuwono, yang menyebut bahwa pemain judi online itu bisa dikenakan pasal pidana juga dengan penjara paling lama 3 tahun dan atau denda maksimal kategori ketiga yakni 50 juta rupiah. Dan dengan cukup banyaknya ASN yang bermain judi online, dikhawatirkan tadi menurut advokat Slamet Yuwono, ya nantinya juga untuk main lagi ya, untuk kecanduan, karena kecanduan terus main lagi, main laginya pakai uang pinjol. Dan budaya itu semakin lama akan membuat mereka semakin kekurangan uang, bermasalah finansialnya, sehingga dikhawatirkan akan melakukan tindakan nekat, yaitu korupsi, karena ya mereka punya kewenangan ya untuk bisa melakukannya. Dan tentu kita tidak ingin itu terjadi. Semoga kedepannya ada hukuman yang memberikan efek jera bagi mereka. Itu harapan kita semua dan sudah disampaikan juga tadi oleh narasumber. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin berkomentar ya terkait hal ini. Saya persilahkan, ada Pak Caswa dari Brebes. Selamat dini hari, selamat pagi Pak Caswa.
1: Selamat pagi Bung Sabil Sapitri.
0: Selamat pagi Pak Caswa, sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat, cuman yang belum sehat ini aku nggak ngopi Pro 3 dari iya. Kemarin sekarang kangen jadi bisa ngopi kembali.
0: Amin, alhamdulillah, senang sekali karena ada
1: main
0: siaran bola.
1: Berapa ya Bung?
0: Besok Pak, Prancis Maroko.
1: Besok siang.
0: Besok pagi. Besok pagi jam sekitar pukul 2 ya, 2 waktu Indonesia Barat.
1: Iya. Begini bisa ngopi ya.
0: Iya.
1: Ini temanya Bung.
0: Temanya judi online di kalangan ASN. Ini PNS atau P3K atau P3K paruh waktu ya. Artinya main judi juga nih ASN, ya gimana nih Pak Caswan ya. Harusnya kan mereka jadi contoh teladan masyarakat yang lain ya.
1: Tapi saya yakin Bung, sebegitu besarnya masyarakat Indonesia, mungkin ya ada yang benar satu pun dua gitu ya. Enggak semuanya salah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Mungkin seperti itu. Cuman ya kebanyakan memang penggunanya memang seperti itu. Terus saya setuju lagi tadi bahwa narasumber berbicara katanya apa ya namanya para ASN itu kalau misalkan udah kehabisan uang nantinya bisa korupsi. Ini bukan korupsi lagi Bung, sama Bung. Dengan korupsi itu sama, kasusnya itu sama. Karena apa? Karena semuanya kan itu tadi sudah dijelaskan, habis barang di rumah, nanti larinya ke pinjam online, seperti itu. Sedangkan pinjam online itu ilegal maupun non ilegal kan seperti itu, Bung. Memang benar. Jadi intinya harus di Indonesia ini satu dengan pendekatan itu dengan secara razia. Tapi razianya itu jangan ditentukan kayak semacam razia sepeda motor. Di hari ini ada razian, jadi ibarat saya bawa motor nggak ada STNK-nya apapun, nggak ada apa kan, oh hari ini tuh nggak ada ini, nggak ada razian, bisa lewat. Jadinya kan seperti itu Bung. Tapi kalau misalkan razianya itu tidak menepati waktu dan tidak tentu, itu akan terungkap semuanya Bung. Jadi seperti itu. Jadi tolong, satu dari saya ya, sebenarnya ini pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, ketika ada pengaduan dengan pemerintah kita, itu didengerin enggak? Ada penyampaiannya enggak? Hmm. Kenapa kok kasus ini itu terulang kembali? Kalau enggak judul korupsi, kalau enggak korupsi judul. Jadi seperti itu, enggak ada habisnya dan enggak ada ujungnya, kecuali Bung, dihukum mati untuk ibaratkan orang-orang yang itunya, Bung. Yang ibaratkan orang-orang, bukan orang asing apa orang Indonesia yang menyediakan seperti itu, Bung.
0: Iya, bandar-bandarnya.
1: Ataupun di judul online. Hmm. Terus yang kedua, Bung, itu pinjol yang itu pun itu harus kena razia, Bung, harus kena hukuman sanksi. Karena apa? Masyarakat kita kan di Indonesia ini memang benar semuanya serba habis itu larinya ke judi online. Jadi seperti itu, jadi rumah tangganya hancur, ya. Ekonominya lagian semakin sulit, serba kejual, itu akhirnya apa? Larinya ke apa? Ke hut,

0: kali nggak diberi peringatan, kedua kali bandel langsung dihukum mati. Jadi setuju seperti itu.
1: Baik,
0: jadi,
1: Pak Caswa.
0: Dari saya ya Bung Sabil. Ya. Mudah-mudahan Bung Sabil selalu sehat semua dengan keluarganya, biar bisa menemani masyarakat Indonesia dimanapun ada. Tolong pemerintah didengarkan dan penegak hukum yang penjahat seperti itu, sama aja dengan korupsi lebih-lebih dari seperti itu. Terima kasih Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kebijakan publik dari Universitas Pajajaran, Yogi Suprayogi ini juga berkomentar ya terkait dengan temuan terbaru PPATK, banyaknya transaksi judi online dari kalangan ASN, dan yang terbaru ini dari wilayah Jawa Barat ya, di mana beliau menuturkan bahwa kondisi itu bukan hanya ada di Pemprov Jabar tapi di seluruh Indonesia. Kondisi ini bisa membuka celah bagi alternatif lain, terutama bagi ASN berpendapatan menengah ke bawah yang menjadi target utama praktik judi online. Dia juga menambahkan bahwa hal tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Tekanan ekonomi akibat kecanduan berjudi dapat mendorong seseorang mencari sumber pendapatan lain melalui cara-cara yang melanggar hukum.

0: Orang yang kehabisan uang akan mencari sumber pendapatan baru yang bisa berujung pada penyalahgunaan anggaran, gratifikasi, bahkan terjerat rentenir ya. Atau tadi ada pinjol ilegal, ini ilegal yang kita salahkan ya. Kalau yang legal sih tidak apa-apa, asal bijak aja ya. Bahkan terjerat rentenir karena kecanduan judi. Pemerintah sebenarnya telah memiliki pengalaman mendeteksi indikasi transaksi judi online pada rekening penerima bantuan sosial ya. Dulu pernah ada penerima bansos ini di tracing dulu. Ini rekening-rekeningnya atau riwayat orangnya pernah enggak transaksi terkait dengan judi online, terafiliasi dengan rekening judi online. Kalau pernah, disuspend tuh, enggak dikasih dulu bansosnya. Pemerintah pernah punya pengalaman itu, sehingga diharapkan, apalagi ASN ya, kalau yang desil 1-4 sebagai penerima bansos saja bisa di-tracing, seharusnya ASN lebih mudah lagi. Semoga nantinya akan ada tindakan tegas ya. Dimana tadi Yogi juga menegaskan bahwa apabila ditemukan keterlibatan ASN dalam aktivitas judi online, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas agar budaya judi online di kalangan ASN ini bisa berhenti. Karena bahaya sekali ASN main judi. Ya, yang dikhawatirkan kalau rugi dirinya sendiri mungkin kita bisa maklumi, tapi kan dikhawatirkan nanti bisa menciptakan budaya kerja yang buruk, bahkan ada potensi mereka akan menjadi koruptor-koruptor baru. Dan sudah ada pendengar lagi dari Bone, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail, selamat pagi.
1: Selamat dini hari Bung Fajar ya.
0: Saya Sabir Pak Ismail.
1: Enggak ada pertandingan malam ini ya, enggak ada pertandingan sepak bola ya.
0: Tidak ada, besok Pak pukul 2 ada Prancis Maroko Pak.
1: Oh, jadi ini malam ini kita membahas tentang pinjol dan judi online ini ya.
0: Iya, mengerucut di kalangan ASN, tapi di luar itu boleh Pak Ismail, silakan.
1: Ya, kalau kita lihat saat ini memang ini saya orang kecil yang enggak tahu apa-apa, tapi saya mengomentari aja sedikit aja. Kalau kita memang melihat saat ini judi online ini sudah bisa dikatakan merajalela ya. Jadi kita sebagai masyarakat maupun

0: Artinya semua pihak itu harus bekerja sama untuk memberantas yang namanya judi online ini.
1: Iya.
0: Terutama dari pihak digital itu harus maksimal mungkin untuk melakukan pemblokiran atau kalau bisa ya mencegah atau menciptakan teknologi yang bisa mencegah konten-konten yang ada yang didikasi judi online supaya iya. Sebagai masyarakat terutama anak-anak muda yang kita tahu sekarang ini banyak terlibat dalam tindakan kriminal, jangan sampai karena kita hanya mengharapkan rakyat biasa yang menjauhi judi online, sementara pihak digital sendiri itu tidak ada langkah-langkah untuk menciptakan teknologi untuk supaya kalau ada konten-konten ya, ada konten-konten yang ada indikasinya di judi online itu harus dihapus, harus dicegah supaya tidak masuk di perangkap HP. Jadi itu pendapat saya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan.
1: Tapi Pak Ismail, saya mau tanya, kalau di lingkaran pertemanan Pak Ismail, mungkin ada yang Pak Ismail tahu pernah terlibat atau kecanduan judi online sehingga hidupnya sekarang menjadi lebih apa ya, lebih menderita katakanlah begitu. Pernah ada nggak cerita seperti itu di Pak Ismail secara real gitu?
0: Kalau di dalam lingkungan saya, jujur ya, ini jujur, ini fakta.
1: Iya. Gak usah sebut nama ya.
0: Bentar, kalau maaf, Bang Sabin, mau jelaskan dulu ya. Kalau di lingkungan saya sendiri itu, maaf, agak beda. Jadi di online di lingkungan saya itu, selama ini akhir-akhir ini, tidak-tidaknya beberapa tahun ini itu belum ada cerita yang saya dapatkan atau saya dengarkan informasi dari teman-teman atau dari pihak yang terlibat langsung dalam judul ini bahwa sepertinya judul ini kalau di lingkungan saya, di desa saya itu cenderung lebih menguntungkan daripada judi offline, daripada judi langsung. Jadi judi online di lingkungan saya ini entah kenapa itu jauh lebih menguntungkan daripada judi offline, karena judi offline kan mudah diendus oleh pihak yang berwenang. Tapi kalau di online itu biasanya itu akhir-akhir ini entah apa yang akan terjadi di ujung-ujungnya, tapi di akhir-akhir ini terutama di tahun-tahun baru atau ada hari spesial begitu, itu judi online ini dijadikan sebagai pesta pora oleh beberapa dari kami.
1: Lebih populer ya, lebih populer, bukan lebih menguntungkan, kita nggak tahu ya. Dan biasanya sih lebih merugikan biasanya kalau lebih populer mungkin ya Pak Ismail ya.
0: Lebih populer, tapi kalau tidak menguntungkan, harusnya kan ada cerita bahwa oh si joki misalnya pernah melakukan itu
1: terus bangkrut.
0: Ya, atau si Konggong itu rata-rata si Konggong ini nama contoh aja, si Konggong dan si Goking itu justru kalau habis main begitu justru lemah untung banyak.
1: mungkin itu nggak cerita sebenarnya.
0: Ya saya nggak tahu cerita sebenarnya, tapi kalau pengalaman yang saya tahu itu karena saya tunanetra.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau yang sama ini saya dengar ya begitu, nggak ada.
1: Baik, Pak Ismail. Iya, terima kasih ya Pak ya atas komentarnya malam dini hari ini, sehat selalu. Ya, memang akhir-akhir ini pastinya judi online lebih populer dibanding judi konvensional ya. Kalau soal rugi, pasti rugi. Bahwa ada 1-2 cerita kemenangan itu biasanya di awalnya saja tuh. Kita lebih sering melihat banyaknya mereka yang kecanduan itu akhirnya dalam tanda petik bangkrut. Hidupnya jadi merana dan terjerat hutang, menjadi jatuh miskin begitu ya. Lebih seringnya cerita seperti itu. Kalau dikatakan lebih menguntungkan, bukan, mungkin maksudnya lebih populer, lebih banyak dimainkan daripada yang versi konvensional. Kita lanjut nanti pendengar di sesi kedua, masih dengan topik yang sama, judi online di kalangan ASN. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah berencana menambah anggaran belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir tahun 2026. Laporannya disampaikan Putri Cahaya Purnama.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa Selasa menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah belanja negara hingga Rp132 triliun pada akhir tahun 2026. Anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi. Hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN selama ini terbukti menjadi penahan dampak dari gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Purbaya menjelaskan APBN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu contohnya adalah ketika harga minyak dunia naik, pemerintah tetap menjaga harga BBM subsidi agar tidak ikut naik.
2: Peran APBN sangat strategis sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat dan kebijakan kontrasiklikal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan merata. Kita lihat kan shock absorber pada waktu harga minyak dunia tinggi, kita tidak naikkan harga BBM subsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut, tapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kita semua, itu bagus untuk menjaga stabilitas.
1: Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan dukungan parlemen terhadap rencana pemerintah tersebut. Menurut Said, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam memenuhi kewajiban subsidi dan kompensasi energi. Namun, Said juga mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga disiplin fiskal. Ia meminta agar pelebaran defisit tidak semakin besar, karena kredibilitas kebijakan fiskal tetap menjadi perhatian pasar di tengah kondisi keuangan negara.
3: Bapak Ibu sekalian, tadi kalau melihat paparan di Outlook yang terakhir, memang pemerintah perlu 132T untuk pembayaran subsidi dan kompensasi.
1: Hingga semester pertama 2026, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp233 triliun atau sekitar 52,1% dari APBN. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor mulai dari perubahan harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya volume konsumsi energi bersubsidi. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam dan mineral. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suanda.
1: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
2: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
1: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini, sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
3: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
2: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadanis Abil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
5: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
6: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
7: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Fenomena judi online belakangan ini semakin mengkhawatirkan, bukan hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga merambah kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Di tengah tuntutan profesionalisme dan integritas sebagai pelayan publik, praktik ini tentu menjadi sorotan yang serius. Apalagi kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas judi online kian sulit dikontrol dan berpotensi mengganggu kinerja, bahkan stabilitas keuangan pribadi para ASN. Salah satu contoh di wilayah Jawa Barat, di mana praktek judol atau judi online dan pinjol atau pinjaman online ilegal masih marak dan menyasar aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai transaksi judi online yang dilakukan ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten kota mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya dan terus mengalami peningkatan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi klaster Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai pusat aktivitas judi online nasional yang turut menjerat banyak aparatur sipil negara atau ASN. Lalu, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menekan fenomena ini? Bagaimana peran pemerintah, peran instansi dan juga lingkungan kerja dalam mencegah serta menangani kasus judi online di kalangan ASN? Dan kami akan hadirkan perbincangannya nanti, judi online di kalangan ASN. Dan sudah tersambung bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031, Manajer Nasution.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Manajer Nasution,
2: Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Rudi, Pak. Mas Rudi.
1: Iya, di studio Pro 3. Baik, ini terkait judi online di kalangan ASN ini yang kabarnya juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anda melihat maraknya kasus judi online di kalangan ASN saat ini gimana nih, Pak?
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rudi dan para pendengar Pro 3 RRI ya. Informasi tentang judi online di kalangan pejabat publik dan ASN itu sebetulnya fakta ya. Salah satu contoh yang saya kira tadi oleh Mas Rudi disebut, misalnya ketika pekan lalu ya, hari Rabu yang lalu itu saya kebetulan bertemu dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat ya.
1: Yeah.
2: Wakil Gubernur kemudian menyampaikan dalam pertemuan yang formal itu bahwa salah satu kegelisahan pemerintah Jawa Barat itu laporan dari PPATK tentang maraknya judi online di wilayah Jawa Barat misalnya, yang merisaukan kita justru bukan hanya oleh masyarakat awam, masyarakat biasa pada umumnya, tapi juga oleh mereka-mereka yang terdidik bahkan sebagai aparatus negara ya, ada ASN macam-macam. Dan beliau sempat menyebut jumlah yang fantastis, ada yang puluhan, ada ratusan, bahkan ada yang miliaran orang, ya miliaran rupiah per transaksi orang gitu ya. Dan dia dan beliau menyebut by name by address gitu lah. Jadi ini kan sebetulnya tentu gejala ini bukan hanya di Jawa Barat kan Mas Rudi. Ini saya kira menjadi gejala yang menasional ya. Betapa masyarakat kita bersyukur misalnya teknologi berkembang, teknologi informasi sangat berkembang gitu ya. Tetapi salah satu yang kemudian kita bukan gagal ya, tetapi tidak bisa atau tidak berhasil memitigasi tentang salah satu efek negatif dari perkembangan teknologi informasi ya. Di mana masyarakat kita kemudian tanpa tanpa kontrol yang memadai, secara tidak bijaksana ya, tidak bijaksana menggunakan media teknologi informasi itu untuk hal-hal di samping yang positif, salah satu negatifnya adalah digunakan juga untuk melakukan transaksi yang disebut dengan judi online. Nah, karena itu sekali lagi ini alarm yang sangat jelas, sangat terang benderang betapa Indonesia sebetulnya mengalami tantangan yang luar biasa tentang bahaya dari judi online. Jadi saya kira Mas Rudi dan para pendengar Pro 3 RRI ini menjadi alarm buat bukan hanya masyarakat Jawa Barat tetapi untuk seluruh Indonesia. Gitu Mas.
1: Oke.
2: Ini akan menggambarkan kegelisahan masyarakat kita, kegeraman masyarakat kita terhadap fenomena ini. Yang sekali lagi bukan hanya melanda masyarakat kita yang kita sebut sebagai masyarakat awam, tapi melanda hampir semua lapisan masyarakat kita, masyarakat awam, terdidik, bahkan tadi yang kita sebut sebagai aparatus negara, penyelenggara negara, macam-macam gitu. Nah, karena itu kalau usulannya Pak Udin, kita kemudian harus bersikap. Kalau menggunakan teorinya Friedman tentu Mas Rudi ya, tentu salah satu usulan Pak Udin itu mewakili. Sebetulnya kalau mau melakukan secara sistematis tentang pemberantasan judi online itu tentu ada tiga tahap atau tiga unsur, tiga hal yang harus dilakukan ya. Pertama memang kalau Friedman menyebut dengan legal substance, jadi undang-undangnya memang harus kita perbaiki Mas. Okay. Regulasinya harus diperbaiki, harus kuat, tegas, terang benderang, tidak ambivalen, bias, tetapi harus jelas dan tidak tumpang tindih. Jadi satu itu ya. Jadi kalau undang-undang sudah bagus, nah yang kedua yang harus juga dipastikan apa yang oleh Friedman disebut dengan legal structure. Jadi struktur hukum kita, aparatusnya, aparat negaranya, aparat penegak hukumnya juga harus punya perspektif yang sama. Tidak boleh ada permisif, apalagi menormalisasi praktik-praktik judi online sekecil apapun ya. Tidak boleh abai terhadap praktik-praktik ini, tetapi justru harus menegakkan hukum dengan, tadi Pak Udin menyebut dengan terang benderang, dengan keras gitu. Harus ada keberanian bersama ya, terutama aparat penegak hukum, untuk kemudian tidak, sekali lagi tidak permisif melihat praktik-praktik judi online. Nah yang ketiga memang kalau teorinya Friedman itu apa yang disebut dengan legal culture, jadi budaya hukum masyarakat kita Mas, yeah. Mas Rudi gitu, hukumnya baik, aparatnya baik, tapi kalau masyarakatnya juga tidak teredukasi, masyarakat kita kemudian permisif yeah. ya melihat praktek-praktek itu, maka kemudian upaya penegakan hukum yang oleh Pak Udin tadi disebut harus tegas, bahkan kemudian harus disetarakan dengan kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang lain, pembunuhan dan seterusnya itu ya. Nah karena itu saya kira harus dilakukan itu. Tetapi kalau dalam konteks ombudsman Mas Rudi, sebetulnya ombudsman kan misalnya saya menyampaikan beberapa pandangan ya. Kemarin kebetulan di Ombudsman itu Mas Rudi, setiap hari Senin itu ada upacara bendera, kita menyebut apel. Apel itu hybrid, jadi bukan hanya kantor kita yang di Jakarta, tetapi yeah. seluruh kantor perwakilan kita di seluruh Indonesia itu menyaksikan apel setiap hari Senin itu. Lalu ada maklumat, ada perintah, ada direct, ada arahan dari pimpinan ombudsman. Kebetulan saya yang menjadi pembina upacara. Salah satu yang kita sampaikan kepada, tentu kalaupun ini kita sampaikan secara internal kepada seluruh insan ombudsman di seluruh Indonesia, tapi sebetulnya ini maksud kita juga menyampaikan kepada publik tentang pentingnya menjaga integritas ya, integritas aparatus negara kita, aparatus pemerintah kita, apa yang kita sebut dengan ASN itu, pejabat publik itu, tokoh-tokoh kita itu ya. Saya kemarin itu membaca Mas Rudy ya. Baik. Pemerintah Vietnam misalnya, itu sejak 1 Juli 2026 yang lalu, beberapa hari yang lalu, itu kemudian bikin peraturan yang sangat tegas yang melarang seluruh penyelenggara negaranya, seluruh aparatus negaranya, kalau kita mungkin ya penyelenggara negara dan termasuk ASN-nya begitu ya, untuk tidak main dalam hal-hal yang apa, tidak terlibat dalam hal-hal yang tercela seperti itu. Misalnya mereka menyebut tidak masuk dalam judi online, tidak masuk pada, malah disebut juga multi level marketing gitu.
1: Pak Manager, mohon maaf ya, kita sapa dulu pendengar Pak ya, sudah bergabung ya.
2: Iya, nyambung sebetulnya Pak Yaya di Pontianak gitu. Tadi kita menyebut boleh juga kita mengambil apa pelajaran dari praktek baik di beberapa negara seperti tetangga kita Vietnam yang kita sebut. Itu sampai-sampai pemerintah bikin, kalau kita kayak undang-undang lah ya, kayak peraturan pemerintah bahwa pejabat publiknya, ASN-nya, tentu TNI Polri-nya, pokoknya semua pejabat publik kemudian tidak boleh terlibat dalam praktek-praktek seperti judi online, kemudian bahkan disebut tadi multi level marketing gitu. Karena itu dianggap merusak integritas, proporsionalisme gitu. Nah, karena itu saya kira ini patut harus kita pastikan ya. Dan dalam konteks ombudsman sebetulnya Mas Rudy, ombudsman itu kan sebetulnya tugasnya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik agar jangan ada maladministrasi itu kan. Nah, maladministrasi itu sebetulnya di Undang-Undang 37 tahun 2008 itu sudah kita rumuskan, sudah kita apa, sudah kita daftar apa sih yang dimaksud dengan maladministrasi itu. Ada 12 sebetulnya variannya, mulai dari melanggar hukum, menggunakan kewenangan tidak pada tempatnya, ada pungli, ada konflik kepentingan, ada berpihak diskriminasi, termasuk ke misalnya penundaan berlarut dan lain-lain, termasuk sebetulnya bertindak tidak patut. Nah, tidak patut ini gitu, tidak patut ini sebetulnya ombudsman itu menyebut bahwa perilaku-perilaku begini kan tidak patut sebetulnya. Jadi ini bagian dari, jadi kalau ada seperti yang disampaikan oleh PPATK, seperti di Jawa Barat yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur waktu kita audiensi kemarin itu, sebetulnya itu jelas pejabat publiknya, aparatus negaranya, ASN-nya tidak patut. Nah, karena itu sebetulnya disebut sebagai maladministrasi. Jadi saya kira tentu kita tidak boleh putus asa ya, bahwa apakah kita mampu. Kalau mau mampu, karena ternyata tadi ada keluhan misalnya ini kan teknologi Mas, ini kan sulit diawasi, sulit dideteksi. Instrumen negara kita cukup Mas Rudy gitu. Misalnya intelijen kita di dunia perbankan, di dunia keuangan ada PPATK, itu bisa semua ditelusuri kok. By name, by address, berapa per orang permainan judi online-nya gitu loh. Jadi sebetulnya kalau mau bisa. Jadi kita tetap optimis. Gitu Mas.
1: Ya. Maladministrasi penurunan kinerja tadi yang itu disampaikan ya dalam pertemuan dengan Provinsi Jawa Barat. Nah, akankah Ombudsman nanti melakukan pengawasan di kementerian ataupun Pemda dalam memberantas judi online ini yang juga diharapkan oleh pendengar kami nih, Pak Manager?
2: Iya, salah satu aspirasi dari pemerintah Jawa Barat kemarin Mas Rudy, itu kemudian ombudsman ikut memikirkan ini, karena kegelisahan ini cukup dalam di kita ya, bukan hanya di Jawa Barat, di seluruh Indonesia sebetulnya. Ini sudah sampai ke desa-desa loh Mas, sudah sampai aparat-aparat kita di perdesaan juga sudah, karena handphone kita ini sudah sangat merata dan kita tidak, sistem politik kenegaraan kita kan tidak seperti negara lain yang misalnya otoriter yang bisa mengendalikan satu saluran atau apapun ya, internet kita kan nggak bisa dikontrol ya. Karena itu saya kira sebetulnya instrumen kita cukup. melibatkan semua. Kepolisian punya tim cyber, kemudian kejaksaan juga punya tim cyber, kita punya intelijen di dunia keuangan juga, itu ya, ada PPATK, ada macam-macam. Jadi sebetulnya kalau ini bersatu, menurut saya, karena dari data yang disampaikan oleh PPATK itu, Mas Rudy, itu rinci namanya siapa, kalau dia pegawai negeri golongan berapa, jabatannya apa, dia main judi online jumlahnya berapa, gitu.
1: Okay.
2: Ini kan sebetulnya tinggal kemudian penegakan hukumnya, itu yang tadi Pak Udin tadi di Boyolali dan Pak Yayat ini kan, bagaimana penegakan hukumnya. Tetapi sekali lagi, tadi kita bukan hanya penegakan hukum, tapi hukumnya juga harus kita pastikan baik, harus tegas, harus tidak tumpang tindih, tidak boleh ada apa multi tafsir.
1: Kalau sanksi disiplin selama ini ada nggak nih, Pak Wendejar? Sanksi disiplin.
2: Sanksi, nah sebetulnya kalau datanya sudah begini kan sebetulnya sudah tersedia kok mekanismenya kan. Kalau misalnya
1: Pak adresnya sudah ada nih. Artinya mekanisme sanksinya atau mekanisme hukumnya sudah ada dan itu sudah dijalankan. Sudah, bagaimana, Pak?
2: Nah, ini yang kemudian kita dorong karena kalau misalnya kita melihat uji petiknya apa yang terjadi kemarin ketika bertemu dengan pemerintah Jawa Barat. Mereka sudah diberikan data dan saya mendengarkan secara langsung direct dari Wakil Gubernur misalnya bahwa berhenti dari sekarang, jangan lagi, kami sudah punya nama, address dan macam-macam, berhenti, kira-kira gitulah.
1: Okay.
2: Nah, itu sebetulnya untuk tahap awal. Tapi tentu berikutnya adalah tadi oleh Mas Rudi disebut kalau masih juga bandel juga ini, ya mesti dia ada punishment, penegakan hukum, mulai tentu kalau pegawai negeri misalnya, penyelenggara negara gitu, aparatus tentu ada sesuai dengan peraturan kepegawaian kita kan, mekanismenya mulai dari teguran dulu, tertulis dulu, kemudian ada scoring kalau perlu, kemudian dan secara administratif bisa pemberhentian dengan tidak hormat. Termasuk juga kalau ada unsur pidananya bisa diajukan proses pidananya gitu. Jadi sebetulnya di kita sudah cukup memadai peraturannya, hanya yang belum
1: implementasinya.
2: Satu soal penegakan hukumnya, aparatusnya gitu. Jangan-jangan aparat penegak hukum kita juga ada yang masuk, ada yang main juga kan. Kemudian masyarakat kita juga jangan permisif ya. Jadi apa yang bisa dilakukan minimal tadi, kalau kita melihat ada saudara kita yang nyata-nyata sudah mulai masuk pada jeratan adiksi, adiktif betul kan adiktif. Judi online ini kan adiktif ya. Jadi kalau orang sudah masuk sekali sulit berhenti kan. Nah maka kemudian kita harus dengan cara apa? Tentu dengan mengingatkan kalau perlu secara sangat tegas kita mengingatkan saudara-saudara kita. Kalau enggak kapok juga ya, kalau dia pegawai negeri ya laporkan.
1: Kenapa enggak dibuat pengaduan khusus whistleblowing di internal instansi kalau terkait dengan hal ini, Pak? Gimana, Pak?
2: Sebetulnya kan di masing Mas Rudi, sebetulnya di bangsa kita ini kalau soal sistem kan termasuk lembaganya kan sudah banyak sekali. Lembaga pengawas kita itu banyak sekali. Di masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah, dinas, macam-macam itu semua ada pengawas internal kan. Kalau di pusat itu ada Irjen,
1: ada inspektor
2: kalau
1: juga,
2: di kepolisian itu ada Irwasda, di pemerintah di pemerintah daerah juga ada semacam Irjen tingkat daerah, macam-macam gitu.
1: Okay.
2: Jadi sebetulnya yang itu mestinya berjalan. Tetapi sekali lagi, bukan hanya itu, ada juga pengawas eksternal. Misalnya dalam konteks pelayanan publik, ada ombudsman misalnya. Nah karena itu kalau ombudsman tentu misalnya ya, berharap kalau ada kasus begitu, laporkan ke atasannya. Kalau tidak ditanggapi oleh atasannya, laporkan ke ombudsman. Nah itu namanya
1: istimewa. Baik. Jadi jangan segan-segan ketika ya, menemukan aktivitas seperti itu, laporkan ke internal instansinya. Kalau tidak ada tanggapan, langsung laporkan ke ombudsman.
2: Ombudsman. Okay. Nah, itulah yang disebut dengan penundaan berlarut itu kan.
1: Iya.
2: Jadi nggak ditanggapi laporan, nggak bisa kayak gitu.
1: Okay.
2: Kalau terbukti ada kongkolingcong atau ada main duit, ada pola apa namanya konspirasi, itu kan potensi untuk korupsi kan?
1: Ya.
2: Nah, itu misalnya gitu loh. Itu juga bagian dari maladministrasi yang bisa kita awasi.
1: Oke. Terakhir, apa langkah konkret kalau begitu? Jangka pendek yang harus segera dilakukan oleh setiap instansi nih, Pak Manager?
2: Saya kira mengaktifkan kembali, mengaktifkan dalam konteks menambah awareness gitu loh, Mas Rudi. Kalau selama ini kan sudah ada pengawas internal itu, ada Irwasda, ada satuan pengawas internal macam-macam begitu ya. Mau semua lembaga punya itu diaktifkan. Tadi dengan whistleblower system WBS, saya kira bisa diaktifkan. Artinya siapapun yang melapor itu nama pelapornya harus dirahasiakan. Supaya apa? Supaya orang kemudian berani melapor gitu. Nah kalau tidak juga di pengawas internal itu jalan, maka gunakanlah mekanisme pengawas eksternal. Kalau dalam konteks pelayanan publik, ombudsman bisa masuk. Kalau misalnya sudah dilaporkan ke atasannya, nggak nendang itu. Laporkan ke ombudsman, maka kita akan masuk. Itu kira-kira. Kalau ada korupsi, laporkan ke KPK. Kira-kira gitulah. Jadi memang. Atau kalau dia misalnya aparatus juga boleh dilaporkan ke kejaksaan, gitu ya. Jadi, kalau
1: ada,
2: untuk ombudsman,
1: ada ruangnya masing-masing
2: punya WBS, punya WBS, Mas.
1: Baik. Terima kasih Pak Manager Nasution untuk waktunya sudah memberikan penjelasan perbincangan.
2: Mudah-mudahan bangsa kita selamat dari penyakit judi.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031, Manager Nasution.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kita memasuki sesi kedua dari segmen komentar dan opini pada dini hari ini. Kami sedang membicarakan terkait dengan judi online di kalangan aparatur sipil negara. Tadi sudah sama-sama kita simak dan dengarkan penjelasan dari anggota Ombudsman Republik Indonesia, Manager Nasution, ya, terkait dengan maraknya ASN yang terlibat dalam judi online. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa yang terbaru ada pengungkapan di wilayah Jawa Barat, namun sesungguhnya bukan hanya Jawa Barat, tapi juga fenomena ini ada di hampir setiap pemerintahan daerah seluruh Indonesia.

0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan menegaskan bahwa pihaknya akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga meminta intervensi dan masukan dari Ombudsman RI untuk membenahi sengkarut tersebut, termasuk pelayanan publik lainnya. Merespons fenomena tersebut, anggota Ombudsman RI, Manajer Nasution, ya, yang tadi sudah memaparkan penjelasannya, menilai keterlibatan aparatur negara dalam lingkaran judi dan pinjaman online telah mencoreng aspek etika publik. Selain itu, ia mengatakan bahwa hal ini berpotensi memicu terjadinya maladministrasi dalam pelayanan masyarakat. Fenomena ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika, di mana aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian dari Ombudsman. Silakan bagi Anda yang ingin ikut berkomentar terkait dengan topik ini, judi online di kalangan ASN, bisa melalui line telepon kami dan juga chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Toto. Selamat dini hari, selamat pagi Pak Toto.
1: Selamat pagi Bung Sabil, apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah kabar sehat. Pak Toto bagaimana Pak, sehat juga ya?
1: Alhamdulillah juga sehat. Ini yang perlu ini memang. Ya. Jadi kalau sudah ASN itu berarti kan melayani masyarakat. Nah, ya. Yang melayani masyarakat terlibat judi bagaimana dengan masyarakat yang dilayani ini? Nah, ini jadi harus mengasah ada ketegasan. Nah, ini kalau gini caranya kan pemerintah mengadakan efisiensi. Nah, kalau efisiensi larinya ke judi online bukan efisiensi lagi ini namanya.
0: Ya.
1: Nah, maka dari sarap harus ada tindakan yang tegas.
0: Yeah.
1: Siapa tahu yang terjangkut ASN ini mungkin ada familinya dari pejabat yang berkepentingan. Kok jangan tembang pilih, tetap harus kesehatan. Yeah. Harapan saya mas, yeah.
0: Tapi Pak Toto, amin amin. Pak Toto, ini kan ASN-nya main judi pakai uang pribadi, Pak Toto.
1: Iya, walaupun pakai uang pribadi, tapi tetap harus tindak. Pertama, emang uang pribadi. Tapi lama-lama kan tidak menutup kemungkinan, loh.
0: Iya, namanya betul sekali
1: kan,
0: ya.
1: Kecanduan kan, memang pertama iseng-iseng coba-coba uang pribadi, ya kan? Tapi lama-lama kan sudah kepepet, masih inilah yang jadi masalah, gitu.
0: Iya.
1: Ya, jadi tetap harus ada tindakan, kalau menurut saya. Terima kasih Mas Abil.
0: Baik, Pak Toto, sehat selalu. Ya, tadi juga sudah kita sudah dibahas oleh narasumber ya, memang. Awalnya mungkin coba-coba, tapi ini candu, kecanduan, sehingga penasaran terus main lagi sampai uang pribadinya habis, kemudian minjem ke pinjol, minjemnya ke pinjol lagi yang bunganya besar gitu ya, dan akhirnya lama-lama terjerat hutang dan dikhawatirkan ketika kondisi finansial sedang sulit seperti itu, ya cara-cara di luar nalar pun dipakai. Bisa jadi kalau ASN yang melakukannya ya dia bisa menyalahgunakan kewenangannya. Salah satunya korupsi. Betul tadi Pak Toto menjabarkan itu ya. Kita tidak ingin ya uang rakyat malah dipakai untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingannya judi lagi ya. Lanjut kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, selamat demi hari, bocah bagus.
0: Iya Pak Dasrun, sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Walaupun ya merasa dingin, tapi demi apa ya? Demi RRI Pro 3.
0: Iya, terima kasih Pak Dasun. Pak Dasun ngikutin ya, ini ya, ngikutin bola gembira RRI ya?
2: Ya iya, apalagi siang malam tidak mengenal lelah sama sekali.
0: Ya. Baik Pak Dasun, bagaimana nih, kita lagi bicara soal judi online di kalangan ASN. ASN main judi nih Pak Dasun.
2: Ya kalau pemikiran saya bagi orang body itu ya gimana ya, akan dibahas siang dan malam tapi seolah-olah kok. Ya aja lelahnya malah semakin tambah hari semakin tambah dan semakin tidak karu-karuan. Apalagi yang hubungannya sama Mira sampai menghilangkan nyawa tiga orang polisi sekaligus. Seolah-olah kan jadi ya bagi si perilaku itu kok seolah-olah di sana itu jangan dianggap enteng, itu kan seolah-olah kan punya prinsip begitu ya Mas Abil.
0: Iya, tapi yang tiga orang itu maksud Bapak yang itu ya penggerebekan narkoba itu ya di Katingan ya?
2: Iya itu kan iya. Ya mudah-mudahan sih ya bisa dihukum mati lah, seperti ya judi-judi online itu ya kira-kira kalau di apa namanya dibahas lebih dalam kok kira-kiranya apa seolah-olah perilakunya tidak berhenti sama sekali ya, bagaimanalah lanjutannya nanti, apa mau dihukum mati apa dihukum bagaimana. Kalau saya itu sebagai orang bodoh ya mendengarkan dari kejauhan, mudah-mudahan entah bagaimana caranya sukses ya Mas Abil.
0: Amin Pak Dasun, terima kasih.
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu juga Pak Dasun sekeluarga ya. Terima kasih sudah selalu setia bersama Pro 3 RRI. Dan tadi juga disinggung soal efek jera ya. Ya kita tidak sebut hukuman apapun, tapi yang jelas efek jera yang bisa membuat para pelaku judi online apalagi dari kalangan ASN ini melakukannya, karena ada kekhawatiran tentu saja kinerja mereka sebagai pelayan publik terganggu, dan yang lebih parah lagi bisa menggunakan uang yang menjadi kewenangannya untuk main judi online, karena kecanduan judi online ini akan membuat mereka terus-menerus mengeluarkan uang, mulai dari uang pribadi sampai ke uang yang tidak tahu dari mana, dari pinjaman online dan juga dikhawatirkan dari uang negara yang mereka, yang menjadi kewenangan mereka dalam mengelolanya. Ini salah satu kasusnya di Jawa Barat, bahkan ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar 800 juta dalam setahun. Ini ASN-nya dalam jabatan apa ya, dan juga dalam karena 800 juta setahun itu besar sekali ya, sekitar 50-60 juta per bulan, itu jabatannya apa gitu. Kalau pejabatnya mungkin ada penghasilan segitu, tapi kalau PNS biasa atau P3K rasanya mustahil kalau hanya mengandalkan gaji pribadinya. Ini 800 juta dari mana? Nah, nanti mudah-mudahan ada pengungkapan ya, karena ya penting bagi kita untuk mengetahui sumber dananya, jangan sampai ternyata sesuai kawan

untuk pelayanan publik lainnya. Praktik judi online dan pinjaman online menurutnya tidak lagi sekedar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyebut bahwa hingga kini mafia judi online targetnya sudah merambah masif ke kalangan pejabat, anggota TNI, Polri, hingga ASN. Nah, ini dari daftar nama yang diserahkan PPATK ke beliau ada bocoran sedikit. Ternyata bukan hanya sipil, ada anggota TNI, Polri yang juga terdata ya. Ada oknumnya yang terlibat dalam transaksi judi online.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pajajaran Yogi Suprayogi juga mengusulkan adanya tindakan tegas. Maraknya ASN yang terlibat judi online dinilai bukan sekedar persoalan pelanggaran disiplin, melainkan ancaman terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah. Yogi menilai praktik tersebut menciptakan moral hazard yang dapat menggerus integritas birokrasi sekaligus membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan. Penanganan masyarakat akan sulit menaruh kepercayaan kepada aparatur yang pernah terlibat aktivitas perjudian, meskipun tidak berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara. Ya, tadi juga sudah saya sebut ya ke Pak Toto bahwa mereka ini menggunakan uang pribadinya juga, uang pribadi nih. Tapi tetap karena statusnya ASN gitu ya. Kalau kita tahu ada ASN yang walaupun dengan uang pribadinya main judi, tentu saja kita jadi kehilangan kepercayaan gitu ya. Karena sekali lagi ASN seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh yang baik dalam hal ketaatan menjalankan perintah dan larangan peraturan yang sudah dibuat di negara kita. Jadi kalau ASN-nya malah melanggar, bagaimana dengan orang biasa gitu ya. Sehingga Yogi mengusulkan adanya gradasi sanksi, mulai dari pengurangan gaji, penurunan pangkat, hingga pemberhentian bagi pelanggaran yang berulang atau berat. Kebijakan tersebut sebaiknya menjadi perhatian dari Kemenpan RB, bukan hanya pemerintah daerah ya. Jadi agar ada standar hukuman di tiap daerahnya supaya sama. Jangan sampai ketat di satu daerah, daerah lainnya longgar, nanti jadi ada ketidakadilan ya. Di sisi pencegahan, Yogi menilai pengawasan internal terhadap ASN masih perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi. Ia mengusulkan dibangunnya sistem patroli digital untuk memantau transaksi rekening ASN sebagai upaya deteksi dini terhadap aktivitas judi online. Nah, kita berharap usulan ini bisa betul-betul dikaji dan diaplikasikan karena sangat penting untuk men-tracing para ASN ini, transaksi keuangannya. Mungkin juga bisa dicek di rekening-rekening keluarganya ya, biasanya anak, istri, atau supirnya, atau saudaranya ya, yang kerjasama nih sama ASN tersebut. Hasil transaksi judi online bisa saja menggunakan akun rekening

orang lain ya. Dengan adanya patroli digital, tentu saja akan membuat pengawasan terhadap transaksi keuangan per ASN ini lebih terjangkau dan bisa mencegah ya, membuat para ASN ini kemudian berpikir ulang kalau mau melakukan tindakan yang seperti itu karena pasti diawasi. Dan juga adanya hukuman yang jelas agar memberikan efek jera. Semoga kedepannya kinerja ASN semakin baik, karena bisa dibilang citra ASN sebagai pelayan publik juga di masyarakat belum 100% maksimal. Masih banyak PR yang harus dijalankan, apalagi ditambah dengan isu-isu seperti ini, tentu saja membuat kepercayaan publik terhadap kinerja para ASN ini menjadi ragu. Dengan demikian pendengar, sekian Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di kesempatan lainnya, dan untuk esok Kopi Pro 3 tidak dihadirkan karena kita akan menayangkan pertandingan perempat final Piala Dunia antara Prancis melawan Maroko yang kick off-nya pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Hadani Sabil mewakilkan kerja yang bertugas pamit undur diri, namun Anda jangan kemana-mana hingga pukul 5 pagi nanti. Indonesia Menyapa Dini Hari masih terus lanjut dengan rekaman-rekaman dialog pilihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon sepanjang 2026 hingga 29 Juni. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
1: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif.
2: Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat penegakan hukum di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. Hingga 29 Juni 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 100 pihak dengan total denda mencapai Rp86,26 miliar. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fauzi, mengatakan sanksi tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap berbagai pelanggaran di sektor pasar modal. Selain itu, OJK juga menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin, pembatalan surat tanda terdaftar, pembekuan izin, peringatan tertulis, serta perintah tertulis.
1: Selama tahun 2026, year to date per 29 Juni 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total Rp86,26 miliar kepada 100 pihak, ada satu sanksi pencabutan izin, dan ada satu sanksi pembatalan surat tanda terdaftar STTD, ada 6 sanksi pembekuan izin, ada 9 sanksi peringatan tertulis, serta ada 8 perintah tertulis.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widya Sari Dewi, memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga meski perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian. OJK juga mulai mengoptimalkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK sejak tanggal 1 Juli 2026 untuk mempercepat pembaruan data kredit dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat termasuk UMKM dan program perumahan.
3: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
2: OJK berharap penguatan pengawasan pasar modal dan optimalisasi SLIK dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung penyaluran kredit yang lebih sehat serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi seluruh siswa baru pada 14 Juli mendatang. Laporannya disampaikan Mulato Ihsan.
1: Pada tahun ajaran 2026-2027 nanti kita akan laksanakan di sekolah permanen yang berada di Mondoan. Alhamdulillah saat ini sedang persiapan ruang-ruang kelas, aula.
2: Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen menyatakan kesiapan penuh untuk memulai babak baru pada tahun ajaran 2026-2027. Proses pembelajaran di sekolah ini dijadwalkan akan resmi dimulai pada 14 Juli mendatang, yang diawali dengan agenda masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru. Rangkaian kegiatan itu akan menandai penggunaan fasilitas baru di gedung permanen yang berlokasi di Kecamatan Mondoan Sragen. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SR Terintegrasi 78 Sragen Kiatno, antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SMP dan SMA sangat tinggi hingga memenuhi kuota yang disediakan. Namun untuk jenjang SD, pihak sekolah masih membuka pintu penjangkauan. Kiano menjelaskan jenjang SD terjaring 8 siswa dari alokasi 3 kelas, sedangkan jenjang SMP terpilih 90 siswa untuk 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas. Jenjang SMA terpilih 90 siswa juga 3 rombel penuh, masing-masing 30 siswa per kelas.
1: Untuk alokasi kuota per jenjang itu ada 3 kelas, SD 3 kelas, SMP 3 kelas, dan SMA 3 kelas. Dengan kondisi data saat ini, maka untuk siswa SD masih dilakukan penjangkauan, sehingga nanti dalam proses itu sesuai dengan regulasi di sekolah rakyat itu akan masih kita laksanakan pemenuhan para siswa SD.
2: Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh sarana dan prasarana sarpras pendukung pembelajaran saat ini sudah tiba di lokasi dan dalam kondisi lengkap. Saat ini tim dari Kementerian Sosial Kemensos tengah berada di lokasi untuk melakukan proses pemeriksaan akhir atau checklist. Yuniarti menambahkan dengan koordinasi yang intensif ini diharapkan pada tanggal 14 Juli fasilitas sekolah sudah benar-benar siap untuk pembukaan MPLS bagi peserta didik baru.
3: Checklist barang-barang, ya termasuk apa meja, kursi, apapun tempat tidur dan sarpras-sarpras yang lain. Jadi mungkin seminggu lah di sana proses checklist dari Kemensos ini. Diharapkan nanti 14 Juli 2026 itu nanti kan pembukaan MPLS ini untuk siswa didik baru sudah bisa siap dilaksanakan.
2: Dikatakan Yuniarti, pihak sekolah telah menyusun lini masa kedatangan siswa agar proses adaptasi berjalan lancar dan teratur. Pada tanggal 13 Juli 2026, kedatangan perdana para siswa baru di gedung permanen Mondoan. Sedangkan 14-31 Juli, pelaksanaan MPLS yang wajib diikuti oleh seluruh siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk siswa lama, mereka langsung menempati ruang baru yang sudah dibagi lalu mulai belajar pada 31 Juli mendatang. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: memanfaatkan itu semua karena dijual eceran di tempat yang mereka ini, karena di sana itu bagi itu jaraknya berjauhan, jauh-jauh. Itu jadi karena memang luasnya wilayah dan pengguna kendaraan itu tersebar lah, katakanlah seperti itu. Nah, ada yang memanfaatkan itu. Nah, itu saya bisa nangkap kenapa kemudian pergub itu lahir gitu loh. Sebagai upaya. Jadi enggak semuanya buruk, memang namanya kebijakan itu kan selalu good fight. Ya niatnya niat baik lah gitu ya, istilahnya judgment, policy judgment. Jadi pengambil kebijakan sesuatu yang baik gitu. Jadi kalau itu yang terjadi, tetapi begini, yang dua memang kalau misalnya ini misalnya nanti dilihat dampak-dampaknya ini makin memberatkan, ya memang harus ada pemilahan, Mas. Pemilahan artinya kategorisasi. Di kategorisasi ini yang bisa beli-beli subsidi, ini yang tidak, yang tidak mampu sama sekali tadi diberi kebijakan afirmasi tadi atau diberikan kebijakan tersendiri khusus. Nah, jadi mereka tetap ini, karena gini, Mas, kalau sampai dia nggak beli, bisa beli sama sekali. Nah, apalagi dia kaitannya untuk cari makan ya kendaraannya itu saja satu-satunya. Itu nanti merugikan semua ini, dan kasihan kendaraannya jadi rusak. Nah, kalau rusak ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya malah Pemprov sendiri nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena aktivitas ekonomi nggak jalan. Kalau aktivitas ekonomi nggak jalan, pertumbuhan ekonominya lumpuh, Mas. Jadi itu yang harus dipertimbangkan gitu, kalau dari saya pandangan kebijakan publiknya.
1: Baik, ya terakhir Prof, jadi apa yang bisa disimpulkan dari kebijakan ini kepada publik, kepada masyarakat, selain tadi informasi yang masif, edukasi, dan hal apa yang perlu publik ketahui dengan adanya kebijakan tanpa harus ya bisa dikatakan sisi keadilan bagi masyarakat pun juga didapatkan di sini, Prof. Silakan.
0: Iya, kalau kebijakan ini kan sebenarnya ini sifatnya pergub ya. Pergub itu kan kategori perpek, sebenarnya peraturan teknis yang cenderung sifatnya elitis ya. Coba aturan ini menurut saya perlu ada partisipasi publik. Jadi dari bagaimana aturan itu bisa diterima gitu loh, diterima. Nah, tentu selain yang kita sebut tadi, ada cara-cara lain, yaitu apa? Di setiap daerah itu ada namanya kelompok-kelompok atau komunitas apa? Komunitas-komunitas itu. Coba itu diundang dulu gitu. Jadi Pemprov

0: orang Jawa mau ora dirungokke gitu, enggak didengar. Lah ini maksud saya, ini sesuatu nasional loh Mas, ini nasional. Saya berkali-kali bicara dengan pemerintah di pusat. Jadi maksud saya ini hal yang harus juga dibaca oleh Pemprov NTT, kemudian dilihat seperti apa yang sesungguhnya. Jangan sampai nanti munculnya adalah politisasi, kemudian mengarah kepada public distrust, ketidakpercayaan kepada ini oleh dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik di sana. Kalau politisasi, kemudian public distrust, kaitannya masyarakat terus menganggap pemerintahnya bohong, pemerintahnya tidak pernah. Saya kewajiban pelayanan publik.
1: Ya, artinya melibatkan publik di situ, Prof, ya, untuk berkonsultasi ya, atau menerima masukan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Baik.
0: Iya. Bentuk semacam tim mungkin, Mas. Bentuk semacam kayak ini tim. Mungkin jangan satgas, janganlah ya. Pokoknya tim lah apa namanya. Nah, itu sifatnya dari kelompok-kelompok masyarakat itu untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk mencari solusi secara berkaitan, karena kan NTT itu wilayahnya luas, Mas, ada beberapa kabupaten ya, jadi harus dilihat daerah karakter daerahnya.
1: Baik, Prof. Trubus Rahadiansyah, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI ini. Salam sehat, Prof.
0: Sehat selalu, Mas.
1: Iya. Profesor Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, menutup To The Point kita untuk malam hari ini.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya? Karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana PT Taspen Persero meminta kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh PT Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola.
2: PT Taspen mendorong adanya kepastian regulasi yang menegaskan perannya sebagai pengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Kepastian tersebut dinilai penting untuk memperkuat keberlanjutan penyelenggaraan program di masa mendatang. Direktur Utama PT Taspen, Roni Hanitio Aprianto, dalam rapat bersama Komisi 6 menyampaikan penguatan kelembagaan menjadi salah satu isu krusial yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan DPR. Menurutnya, hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN belum mengatur secara tegas lembaga yang bertugas mengelola program jaminan sosial bagi ASN.
3: Sebenarnya untuk dukungan-dukungan yang perlu dibutuhkan di sini, terutama dari Bapak Ibu di Komisi 6, adalah yang pertama penguatan kelembagaan. Yang kami butuhkan adalah penegasan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial ASN. Kemudian penetapan regulasi turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan yang kedua adalah kepesertaan tenaga P3K, yaitu adanya penerbitan regulasi turunan terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua P3K, penetapan skema iuran dan mekanisme pendanaan, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pembayaran iuran dan manfaat.
2: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menegaskan, pengelolaan dana jaminan sosial menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah dinamika pasar keuangan. Ia juga menyampaikan, transformasi digital, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi investasi perlu menghasilkan manfaat yang nyata bagi para peserta.
1: Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh PT Taspen. Taspen perlu memperkuat tata kelola investasi melalui komite investasi yang independen, profesional, dan berbasis analisis risiko. Setiap keputusan investasi harus memiliki dasar kajian yang kuat, terdokumentasi, dan dapat diaudit secara transparan. Taspen perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai arah investasi, kualitas portofolio, dan mitigasi risiko. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan.
2: Dalam rapat itu, Taspen juga meminta dukungan terhadap percepatan penerbitan regulasi turunan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023. Pihaknya berharap aturan tersebut dapat memperjelas mandat Taspen sebagai pengelola program jaminan sosial ASN sekaligus memperkuat tata kelola penyelenggaraan program ke depannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
1: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
1: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
2: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
1: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
3: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
2: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
4: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
2: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
4: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
2: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
5: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber daya air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul, di Gunung Kidul kita
2: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
7: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
8: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
9: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
6: Editorial RRI mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan stok beras nasional aman hingga Mei 2027 dengan cadangan beras pemerintah atau CBP di Perumbulok mencapai rekor tertinggi sebesar 5,2 hingga 5,3 juta ton. Stok ini berfungsi sebagai bantalan strategis untuk menekan gejolak harga dan juga menjaga pasokan akibat potensi dampak kekeringan ditambah lagi dengan fenomena El Nino. Berdasarkan proyeksi Bappanas, stok tersebut diklaim mampu memenuhi kebutuhan nasional untuk 10 hingga 11 bulan ke depan, jauh melampaui estimasi durasi fenomena El Nino. Jadi kalau dari data terakhir yang bisa kami sampaikan bahwa stok cadangan beras pemerintah CBP di Bulog telah mencapai sekitar 5,17 juta ton hingga akhir Juni 2026 atau disebut tertinggi dalam sejarah menurut Bappanas. Jadi untuk proyeksi neraca beras 2026 produksi sebesar 34,76 juta ton, kemudian konsumsi 31,1 juta ton. Estimasi stok akhir tahun mencapai 16,24 juta ton yang diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan sekitar 5 bulan pada 2027. Nah, bagaimana sebenarnya untuk masalah stok beras ini? Dan apa yang mungkin harus diperhatikan juga tidak hanya soal angka stok, tapi bagaimana juga dengan distribusinya? Karena laporan dari berbagai kalangan termasuk para pendengar kita yang tadi sudah kita tampung ya, ada kenaikan harga beras juga di berbagai daerah, baik itu beras medium maupun juga beras premium. Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi, Sutarto Alimuso.
0: Wawancara Pro 3.
6: Pak Sutarto, kalau dari data yang disampaikan oleh pemerintah ya mengenai cadangan beras kita begitu ya. Nah, ini sejauh mana sebenarnya memang bisa dikatakan bahwa stok beras kita aman, bahkan disebut hingga Mei 2027 meskipun ada potensi kekeringan plus El Nino, Pak Sutarto?
11: Iya, saya kira kita juga patut mengapresiasi ya, bahwa kita saat ini produksi kita tahun yang lalu kan cukup baik gitu ya, dan di samping itu stok kita juga cukup besar, bahkan sampai hari ini ada sekitar 5,2 juta ton.
6: Yeah.
11: Kita apresiasi, tapi juga tentunya kalau bagi kita pasti juga ada catatan-catatan penting yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, catatan penting ini kita kan menghadapi El Nino.
6: Yeah.
11: Menghadapi El Nino ini dampaknya pasti bukan pada saat sekarang. Dampak ini kemungkinan akan terjadi pada tahun yang akan datang.
6: Yeah.
11: Tapi kita juga mengapresiasi menurut informasi yang kita peroleh kan, pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya, taktik, dan strategi untuk menghadapi kejadian-kejadian kemungkinan El Nino ini. Termasuk salah satunya tentunya persiapan stok yang begitu besar. Nah, ini yang catatan-catatan penting, sekalipun kita tahu dan kami juga sudah mengusulkan kepada pemerintah.
6: Ya.
11: Kita juga harus waspada terhadap kenaikan harga beras pada akhir-akhir ini.
6: Yeah.
11: Karena memang pola panen kita kan, kita semua sudah tahu kan, pola panen kita kan bulan-bulan Mei, Juni terjadi penurunan, baru nanti panen berikutnya akan terjadi pada mungkin akhir Juli ini mulai meningkat lagi seperti itu.
6: Ya, Pak Sutarno sebentar, nah, Pak. Ini kan kalau memang harga beras ya, laporan yang kami terima dari masyarakat dan juga reporter kami pantauan di lapangan juga terjadi kenaikan. Kalau stok beras banyak, kemudian harganya naik, itu kenapa sih, Pak Sutarno sebenarnya, Pak?
11: Jadi begini, itu yang kami juga memberikan saran kepada pemerintah. Stok kita banyak.
6: Yeah.
11: Kemudian kalau harga beras itu pasti ditentukan pada umumnya oleh salah satu faktor pentingnya kan suplai gabahnya kan.
6: Iya.
11: Nah, tadi sudah saya sebutkan suplai gabah ini memang bulan-bulan Mei Juni ini kan memang secara nasional kan turun kan.
6: Iya.
11: Karena pola panen. Nah, turun, begitu turun tentunya pemerintah harus waspada. Pasti kalau kita tidak waspada, ya seperti tadi itu, terjadilah peningkatan harga gabah di tingkat di
6: Tani.
11: Tingkat perdagangan gabah.
6: Yeah.
11: Apakah di petani ataukah di tengkulak dan sebagainya. Nah, memang kemarin kita sudah memberikan warning kepada pemerintah, sudah terjadi peningkatan bahkan mendekati di penggilingan itu mendekati sekitar 8.000. Itu sudah jauh.
6: Harga ya, gabah kering giring itu ya, Pak?
11: Harga kering panen.
6: Oh, kering panen, oke. Okay.
11: Kering panen. Iya, masih kering panen. Itu
6: kering panen saja sudah 8.000 begitu harganya ya, Pak Sutarno ya?
11: Waktu yang lalu ya.
6: Iya.
11: Kan ini kan selalu sebenarnya kan waktu panen dan tidak panen ini kan pendek-pendek sebenarnya.
6: Iya.
11: Jadi dan itu kita sudah punya tahu, sudah punya pola seperti itu. Sehingga kita juga mengharapkan pemerintah tahu persis seperti itu. Nah, makanya kami menghimbau pada saat-saat bulan Mei, Juni sampai awal Juli ini seyogianya pemerintah waktunya untuk melepas stok.
6: Yeah.
11: Jadi untuk supaya harga gabah ini kalau sudah di atas 7.000 pada dasarnya ini pasti ada sesuatu yang harus diwaspadai gitu kan.
6: Ya Pak, Tato sebentar Pak, sebentar Pak, kita bedah dulu sebentar dikit ya Pak ya. Harga gabah yang tadi Pak Sutarno katakan sudah mencapai 8.000 itu mulai bulan apa Pak? Harga gabahnya?
11: Sekitar bulan kemarin itu per Juni.
6: Makanya Juni. Kan oke, terjadi. Sebentar Pak, Juni ya. Ini Juni ya. Uh-huh. Tapi kan informasi beras naik itu kan dari Juni sampai di awal Juli ini dari berbagai daerah. Kalau harga gabahnya naiknya di Juni kan perlu proses Pak untuk masuk ke pasar. Harusnya kan stok yang sudah ada di pasar tidak ikut naik Pak Sutarno. Itu bagaimana sebenarnya Pak mekanismenya?
11: Jadi naiknya itu sebenarnya bukan hanya di kan gini kan. Kita tahu kan 6.500.
6: Ya, awalnya ya.
11: Pemerintah harga HPP itu kan 6.500 dan itu sudah disepakati. Petani sudah happy, semua sudah happy. Harga beras bisa dipenuhi dengan harga 13.500 di zona 1 ya.
6: Ya.
11: Kan gitu kan. Nah, sekarang persoalannya sejak beberapa bulan terakhir ini kan meningkat. Bukan hanya Juni, Mei pun sudah mulai meningkat harga gabah itu.
6: Okay.
11: Sudah di atas 6.500. Bahkan sekitar 7.000 kemudian naik 7.200. Bahkan sampai beberapa titik itu sampai 8.000 tadi. Nah, ini kan harusnya pemerintah kan harus bersikap kan.
6: Yeah.
11: Sikap yang selalu, dan ini sudah terjadi tahun lalu pun seperti ini. Makanya kami menyarankan mulai bulan Mei begitu mulai naik, pemerintah harus mengeluarkan cadangannya. Apalagi cadangannya besar kan.
6: Iya. Yeah.
11: Waktu itu kan sekitar bulan Mei itu sudah mendekati 5 juta ton. Itu yang harusnya dikeluarkan. Kemudian pemerintah jangan beli dulu gitu loh. Berhenti pembelinya. Untuk daerah-daerah tertentu mungkin masih bisa. Tapi untuk yang sudah harga di atas 7.000 itu akan menyulitkan penggilingan padi maupun pengusaha beras untuk menjual beras pada HET yang 13.500 atau 14.900 untuk premium.
6: Yeah.
11: Mediumnya kan 13.500. Nah, itulah yang dihadapi oleh penggilingan. Jadi makanya kami menghimbau kepada pemerintah waktu itu penggilingan padi ini kan juga punya pasar kan.
6: Yeah.
11: Justru pasarnya itu kan yang terbesar kan adalah pengusaha beras kan.
6: Yeah.
11: yang mengedarkan ke pasar-pasar itu lebih dari 90% kan pengusaha beras. Ternyata pengusaha beras waktu itu sudah mulai kesulitan. Mulai akhir Mei itu sudah mulai kesulitan untuk pengadaan supaya tetap harga gabah, apa maksud saya, harga berasnya bisa tetap sampai di tingkat konsumen itu yeah. 13.500 untuk medium tadi. Jadi kalau terjadi seperti itu, dan tahun lalu pun juga terjadi, ini kan yang harus diwaspadai kan. Nah, tekniknya, salah satu taktiknya ya tadi itu, pemerintah berhenti dulu membeli. Coba sekarang cek, pemerintah nampaknya bulan-bulan sampai bulan awal bulan Juli ini nampaknya juga masih membeli gitu. Yeah.
6: Kalau pemerintah atau Bulog menyetop penyerapan dari petani ya Pak?
11: Peningkatan harga gabah.
6: Ya, Pak Sutarto, kalau pemerintah menyetop penyerapan dari petani lewat Perum Bulog seperti Pak Sutarto katakan tadi, nanti beras petani bisa ditampung oleh penggilingan semua atau bagaimana itu Pak?
11: Loh, kalau bulan-bulan ini pasti.
6: Oh, pasti bisa begitu. Iya.
11: Akan tertampung, meskipun banyak pihak yang mengatakan ya petani akan happy kan kalau ya. Kalau sampai di atas 7.000, nah tapi kan semua harus happy kan, konsumen harus happy, harus menerima, artinya nyaman, senang kalau dia bisa mendapatkan harga beras premium tetap 14.900,
6: ya. Mediumnya 13.500.
11: Ya. Gitu kan?
6: Sekarang harga medium sudah di 17.600.
11: Ya. Harga gabah supaya tetap itu tidak boleh sampai di tingkat penggilingan itu di atas 7.000. Kalau sudah di atas 7.000, ya pasti akan sulit dipenuhi.
6: Ya.
11: Gitu loh. Dipenuhi dengan harga HET tadi.
6: Iya, otomatis penggilingan akan beli harga mahal, otomatis beras yang keluar pun ke pasar juga jadi mahal, begitu ya Pak Sutarto?
11: Iya.
6: Begitu ya mekanismenya
11: banyak
6: ya.
11: Banyak yang nggak berani kan?
6: Iya.
11: Banyak yang nggak berani, nanti menjadi persoalan kan kalau di atas HET gitu.
6: Iya. Nah, jadi, tadi Pak Sutarto, oke, jika memang ini harganya sekarang beras sudah seperti ini, sementara stok di Bulog juga banyak ya, 5,17 juta ton per akhir Juni 2026. Kalau dari pantauan Pak Sutarto, sudah ada gelontoran beras dari pemerintah kah untuk stabilisasi harga, Pak?
11: Nah, gini, kemarin kan nampaknya itu juga yang kami usulkan, untuk gelontorkannya pun nampaknya kan dibatasi
6: yeah.
11: melalui saluran-saluran tertentu saja. Kenapa dengan stok yang banyak kita tidak berani ya gelontor saja? Pengalaman-pengalaman yang lalu gelontor pun juga tidak akan terlalu besar. Kalau menurut saya
6: yeah.
11: Kalau sekarang ada 5 juta kita gelontorkan, bahkan kalau ibaratnya kita gelontorkan 1 juta saja, itu tidak akan pernah tercapai dalam waktu 1 bulan.
6: Ya yeah.
11: Paling-paling 200.000. Jadi kita supaya aman. Nah, apakah nanti kalau akhir tahun stok pemerintah sekitar 3-4 juta tidak aman? Itu sudah aman.
6: Yeah.
11: Sangat aman. Meskipun terjadi El Nino tadi.
6: Yeah.
11: Ya mudah-mudahan El Nino itu kita berharap tidak sampai memberikan dampak yang luar biasa. Kan gitu.
6: Iya. Yeah. Intinya begini Pak Sutarto ya.
11: Sudah menyiapkan.
6: Oke Pak Sutarto ya. Intinya begini, masalah stok beras ini bukan hanya soal angka stok yang dikatakan aman, tapi harga di masyarakatnya juga perlu diperhatikan begitu ya Pak Sutarto ya, itu ya intinya ya.
11: Betul, betul. Karena fungsi stok itu bukan hanya fungsi artinya barang yang ada.
6: Ya.
11: Barang ini kan untuk stabilisasi. Kalau kita bicara stabilisasi dengan stok itu artinya stok yang banyak memang penting,
6: yeah.
11: tetapi lebih penting lagi di pasar kan harus tetap terisi. Pasti terjadi kenaikan harga itu kan karena suplainya kan pasti berkurang,
6: yeah.
11: kan begitu. Nah makanya kami sudah mengusulkan kepada pemerintah beberapa waktu rapat-rapat yang lalu selalu mengusulkan pemerintah supaya mengeluarkan cadangannya.
6: Yeah.
11: Yang kedua, supaya cara penyaluran cadangan ini juga kalau bisa seluas-luasnya. Jadi kan supaya mudah. Yang ketiga, pemerintah sementara berhenti membeli dulu supaya harga gabahnya bisa turun. Kan gitu, supaya nah persoalannya apakah itu tidak menguntungkan petani? Kita sudah sepakat petani dengan 6.500 itu sudah
6: untung,
11: kan gitu.
6: Ya, apalagi sekarang 8.000 begitu harganya ya.
11: Nah, itu yang kan konsumen kan tidak menghendaki harga beras mahal kan. Nah, makanya keseimbangan ini harus dijaga. Nah, salah satu untuk menjaganya ya dengan stok tadi. Senjatanya itu pakai
6: stok. Menggelontorkan ini, stok gitu yang di bulog yang sekarang ini 5,17 juta ton itu ya untuk stabilisasi harga begitu ya, Pak Suharto ya. Baik kalau begitu.
11: Keluarkan sebulan ini 200.000 ton aja udah cukup kok sebenarnya.
6: Baik Pak Suharto ya. Pak Suharto terima kasih banyak Pak sudah bersama kami.
11: Terima kasih.
6: Suharto.
11: Selamat.
6: Demikian tadi Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi Suharto Alimus.
12: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
13: Jaringan Berita Nasional.
6: Nah, kita masih bahas soal pemerintah atau Bappanas yang menyebut bahwa stok beras nasional aman hingga Mei 2027. Nah, kita ingin tahu lebih jauh soal ini ya, dan juga bagaimana mengenai pantauan harga. Karena kalau dari informasi yang sudah kita terima dari para pendengar kita pagi tadi ya, dan juga pantauan reporter kami, ada kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Apa kemudian langkah dari Bappanas untuk stabilisasi harga dan juga pasokan? Kami sudah bersama dengan Maino Dwi Hartono dari Tim Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas. Pak Maino, Pak, jadi perkembangan terkini dari stok dan harga sebenarnya bagaimana? Kalau di stok oke lah, sudah ada jaminan bahwa stok kita aman ya sampai 2027 begitu di Mei. Sementara kalau harga ini Pak, ini kami banyak terima laporan dari pendengar kami dan juga reporter kami, ada kenaikan harga beras. Kondisinya bagaimana sebenarnya, Pak Maino?
14: Ya, baik. Terima kasih Mas Zaini dan seluruh pendengar Prong 3 RRI. Jadi memang kalau kita hari ini tentu dari sisi ketersediaan pangan kita, kalau kita bicara beras tentunya ya, kita belum tidak perlu khawatir karena memang dari sisi produksi pangan kita itu cukup dan bahkan surplus ya. Artinya produksi total kita sekitar 34 juta ton dan kebutuhan kita sekitar 31 juta ton. Artinya secara nasional secara agregat cukup. Nah, mungkin yang menjadi catatan adalah sentra-sentra produksi atau periode-periode panen yang mungkin tidak merata sepanjang wilayah, sepanjang waktu, itu yang perlu kita antisipasi bersama. Kita masalah logistik, distribusi dari daerah-daerah sentra ke daerah-daerah yang defisit. Nah, itu yang mungkin menjadi kata kuncinya. Nah, tentunya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah bagi masalah ketersediaan pangan kita yang tadi juga sudah disinggung. Ya, kita cukup banyak, stok kita sangat luas, banyak sekali, 5 juta ton, artinya sangat aman. Namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan beras pemerintah ini. Kita sudah punya program beras SPHP. Tahun 2026 ini target pemerintah ada sekitar 828 ribu ton yang akan disalurkan ke masyarakat, dan sampai hari kemarin realisasi kita sudah mencapai sekitar 23%. Artinya kalau kita sekarang sudah di tengah tahun, saya pikir ini on the track ya. Jadi memang perlu langkah-langkah mitigasi lebih intens, terutama untuk daerah-daerah yang betul-betul defisit, sehingga mungkin perlu optimalisasi penyeluruhan beras SPHP ke wilayah-wilayah yang katakanlah harganya naik atau daerah-daerah yang defisit. Itu Mas Eni.
6: Nah, mengenai harga perkembangannya bagaimana kalau dari pantauan Pak Maino?
14: Dari rakor inflasi kemarin hari Senin di Kemendagri, memang ada sekitar 113 kabupaten kota yang mengalami kenaikan. Tetapi ini justru turun ya dibanding minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya ada sekitar 139 kabupaten kota. Nah tentu kenaikan harga ini pun tidak semuanya di atas set ya. Artinya masih juga ada sekitar 40% masih di bawah head ya. Ada kenaikan tapi masih di bawah head. Memang ada juga beberapa yang mengalami kenaikan dan di atas set. Artinya ini yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah mengendalikan harga beras khususnya, terutama dengan cadangan beras pemerintah yang di pemerintah pusat, atau ada juga cadangan pemerintah daerah.
6: Yeah.
14: Jadi jangan lupa Pak Zaini, jadi pemerintah pusat di Bulog juga ada cadangan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi mereka memiliki cadangan beras pemerintah yang tentunya bisa dimanfaatkan, digunakan untuk stabilisasi, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota.
6: Yeah.
14: Ini juga menjadi penting ya, artinya semua pemerintah bergerak, belum lagi mungkin juga ada dukungan dana dari pemerintah daerah APTT, dia juga ada juga yang bisa juga dimanfaatkan untuk upaya stabilisasi tadi.
6: Ya, nah ini kalau dari laporan yang kami terima ya Pak, di beberapa daerah itu ada kenaikan harga beras medium maupun juga premium, bahkan sudah di atas HTT. Nah upaya dari Bappanas selama ini stabilisasi harganya sudah sampai sejauh mana Kak bisa melakukan penekanan harga agar tidak makin naik begitu Pak Mino?
14: Ya. Baik, ya memang ini apa ya, hulu hilir harus sama-sama sama-sama tersenyum ya. Artinya hari ini petani senang karena harganya baik. Bahkan beberapa harga gabah di petani sudah 7.500 atau kan ada yang 8.000. Tentu satu sisi petani happy, petani senang. Tapi satu sisi juga kita harus jaga agar konsumen juga menerima harga dengan harga wajar.
6: Ya, jadi semuanya happy lah begitu ya sampai konsumen ya, Pak Maino ya.
14: Ya, betul. Nah, artinya sekarang tentu dengan kondisi harga yang sebagian adalah mengalami kenaikan, tentu pertama menggelontorkan proses PHP yang kami tadi sampaikan adalah 820.000 ton yang ditargetkan 2026, dan yang kedua pemerintah daerah juga punya cadangan pemerintah daerah yang baik itu ada di Bulog maupun ada di BUMD, ada juga pola-pola lain melalui gerakan pangan murah ya atau mungkin ada juga dari program pemerintah bantuan pangan. Nah ini kabar baik buat masyarakat seluruh Indonesia bahwa nanti bulan Juli, Agustus, Oktober 3 bulan ini ada bantuan pangan tahap kedua. Ada 3 bulan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilo untuk sekitar 33 juta keluarga bermanfaat. Ini cukup banyak.
6: Yeah.
14: Nah, ini mudah-mudahan juga ini bisa meredam kenaikan harga karena ada sekitar 33 juta rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilo. Untuk selama 3 bulan, Juli, Agustus, September.
6: Ya, tapi dari pantauan Bappanas Pak, sebenarnya kalau dari kenaikan harga ya, karena kalau dari informasi yang ada kan beras medium saja kan katanya sudah bisa mencapai harga di 17.600, padahal HET-nya kan di bawah itu ke 14.900 kalau tidak salah begitu Pak Maino. Kalau dari pantauan Bappanas sebenarnya seperti apa ini Pak, untuk pergerakan harga beras itu, medium?
14: Ya, medium itu HET-nya 13.500.
6: 13.500 ya.
14: Kalau yang premium 14.900. Nah, cuman memang seperti yang kami sampaikan tadi, karena memang harga di hulunya, di petaninya memang cukup baik ya, tinggi sekitar 7.500. Ya, tentunya memang di konsumen ini tidak semua para penggilingan ini bisa menyiapkan premium ataupun medium dengan harga itu. Nah, oleh karena itu, tentu tugas pemerintah untuk menyiapkan beras medium dan ini beras PHP. Kita punya outlet-outlet penyaluran SPP cukup banyak, Pak. Ada di 9 titik ya, baik itu melalui pasar rakyat, melalui korporasi Merah Putih, melalui retail modern, melalui outlet-outlet binaan pemerintah daerah, atau juga melalui gerakan pangurah. Jadi ini cukup masif dan ini memang perlu kita maksimalkan. Artinya pelaksanaannya mungkin perlu secara masif langsung penetrasi ke masyarakat. Artinya tidak harus di pasar, operasi pasar, tapi mungkin juga langsung gerakan pangurah di kantong-kantong masyarakat, di RT, di RW, di kelurahan, kecamatan. Intinya ini dilakukan secara lebih masif untuk meredam kenaikan harga beras.
6: Jadi ini memang awal kenaikan itu karena harga gabahnya yang tinggi di tingkat petani begitu ya, Pak Maino ya?
14: Salah satunya itu.
6: Salah satunya itu begitu ya.
14: Masalah distribusi. Artinya kan tadi sentral-sentral produksi sebagian besar di Jawa, mungkin di Selatan, di Sumatera. Ini kan harus di-move ke daerah-daerah yang kekurangan seperti Kalimantan, Maluku, Papua. Nah ini yang catatan kami memang yang masih tinggi-tinggi yang di atas set ya, terutama di Nusa Timur, di Maluku, Papua, mungkin sebagainya.
6: Distribusi kalau begitu ya Pak, problemnya juga ya Pak Maino ya.
14: Betul.
6: Yeah.
14: Belum lagi masalah logistik Pak Zaini ya, artinya masalah kenaikan BBM, logistik mulai kenaikan itu otomatis juga mengalami kenaikan. Kemarin informasi dari kontainer, pengiriman kontainer dari Surabaya ke Maluku, ke Papua, itu mengalami kenaikan sekitar 2-3 juta. Ini juga menjadi salah satu penyebab kenaikan barang ya, termasuk pangan tentunya.
6: Ya, Pak Maino, mungkin bisa disampaikan lagi ke para pendengar kita dan pemirsa RRI ini sejauh mana upaya dari Bappenas untuk mengendalikan harga beras yang sekarang juga dikeluhkan mengalami kenaikan, utamanya di wilayah tengah dan timur Indonesia. Silakan, Pak Maino.
14: Ya, yang pertama tadi mobilisasi ya, memov tentu Bulog saat ini sudah stoknya sudah disebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada sekian ribu gudang di Indonesia tentunya yang dimiliki Bulog dan semua stoknya atas dia. Tentu Bulog berkoordinasi dengan dinas pemerintah daerah menurut saya, dengan dinas pangan dan perdagangan untuk memaksimalkan gerakan pangan murah atau operasi pasar. Yang kedua juga dari pemerintah daerah, ada juga dukungan dana-dana dari daerah untuk seperti subsidi transportasi, terutama yeah. daerah-daerah yang kepulauan, daerah-daerah TKT yang memang kosnya mahal. Nah, itu juga bukan upaya-upaya untuk mencegah atau mengendalikan harga agar harga beras ini bisa lebih kita kendalikan.
6: Yeah.
14: Tentu dari pemerintah pusat selain tadi ada SPHP beras, ada bantuan pangan, ada juga kita berikan subsidi transportasi. Beberapa kali kita juga bantu pemerintah daerah untuk ngirim misalnya ke daerah Sangihta Laut, untuk daerah Tual. Ini daerah-daerah yang remote, yang kepulauan yang menjadi concern kami tentunya.
6: Iya. Yeah. Baik, kalau begitu Pak Maino, kami nantikan perkembangan dari Bappenas. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak. Dari tim stabilisasi pasokan harga dan juga harga pangannya, dari stabilisasi pasokan dan harga pangan Badan Pangan Nasional Bappenas, Maino Dwi Hartono.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku menjamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini, kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang,

0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
1: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
1: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban. Saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
1: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu. Tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
1: Kalau tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
1: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
2: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia senja?
1: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
3: Entahlah ya, mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
1: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Kabar itu dari Ibu Rita, katanya ada teman kampus kita yang terus menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya Dina.
0: Siapa orangnya Maya?
4: Ya Dina.
0: Astaga.
5: Dina. Dina.
2: Aku hanya bisa terteguh dengan air mata yang meleleh. Ya Allah, senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

0: Pendengar, cuaca ekstrim angin kencang yang melanda wilayah Aceh memicu kenaikan harga ikan di daerah tersebut. Laporannya disampaikan TC Maulidia Putri.
1: Sejumlah wilayah Aceh dilanda angin kencang sejak awal Juli 2026. Kondisi ini turut berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan yang menyebabkan kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukhari, menjelaskan ikan yang mengalami kenaikan diantaranya tuna menjadi Rp90.000 per kilogram dan merlin pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Namun diakuinya antusiasme masyarakat membeli ikan masih cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi, usaha maupun perayaan tertentu.
2: Nih, dulunya 60. Karena ada ikan angin kencang kali.
1: Yulia yang merupakan ibu rumah tangga berharap harga ikan dapat stabil bahkan murah karena menu makanan yang disajikan untuk keluarga lebih diminati berbahan dasar ikan.
3: Sebagai ibu rumah tangga, ya kita berharap harga ikan dapat stabil, kalau bisa kan lebih murah karena lebih mudah lah kita mengolah ikan di rumah kan.
1: Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh sejak 5 hingga 7 Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin di wilayah Aceh, termasuk adanya daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian, Bantoni. Powering through his timber.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
4: Peristiwa 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI didirikan. Hingga saat ini, setidaknya ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union. Geger Cilegon 1888, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Banten. Bukan hanya sekadar pemberontakan petani, peristiwa ini adalah manifestasi dari kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpin mereka sendiri. Pada tanggal 9 Juli 1888, peristiwa ini merupakan gerakan perlawanan rakyat Banten terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Geger Cilegon dipicu oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang menindas dan merugikan rakyat Banten. Pada masa itu, rakyat Banten menghadapi berbagai tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda, termasuk pajak yang tinggi dan pemaksaan kerja rodi. Kondisi ini mendorong para ulama, petani, pedagang, dan bahkan birokrat lokal untuk bersatu melawan penindasan.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Aku bilang
1: di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJK Simo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJK Simo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: China tidak lagi hanya dikenal sebagai basis produksi berbiaya rendah bagi industri otomotif global. Kini, negara tersebut menjelma menjadi pusat inovasi teknologi yang menjadi andalan produsen mobil dunia. Mulai dari General Motors atau GM, kemudian Volkswagen, hingga Renault. Dan perubahan strategi itu terlihat semakin besarnya porsi riset dan pengembangan atau R&D yang dipercayakan kepada para insinyur di negara tersebut, terutama untuk teknologi kendaraan listrik, perangkat lunak, hingga sistem penggerak generasi terbaru. Dan transformasi China dari basis manufaktur menjadi pusat inovasi menjadi relevan bagi Indonesia yang juga tengah mendorong hilirisasi industri dan menargetkan menjadi negara maju pada 2045. Tetapi tantangan Indonesia masih cukup besar di sektor riset dan inovasi. Laporan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menunjukkan belanja riset nasional pada 2024 mencapai sekitar Rp50,27 triliun dengan sekitar 71% masih berasal dari perguruan tinggi. Artinya, kontribusi riset dari dunia industri masih relatif terbatas. Dan China menjadi pusat inovasi saatnya Indonesia mencontoh. Itulah yang akan kami hadirkan tema perbincangan malam hari ini bersama dengan pemerhati ekonomi Chairman Asian Competition Institute Muhammad Syarkawi Rauf.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Syarkawi Rauf, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Iya, China menjadi pusat inovasi, saatnya Indonesia mencontoh. Di awal, apa yang bisa Bapak lihat atau sampaikan perubahan China dari pabrik murah menjadi pusat inovasi dunia saat ini, Pak?
2: Jadi, pertama ya, China itu kelebihannya mereka punya perencanaan jangka panjang. Dan pemerintah China konsisten untuk mengeksekusi perencanaan jangka panjang itu. Nah, salah satu hal yang isu yang paling penting di dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi yang dimensinya jangka panjang adalah bagaimana membangun innovation base dalam rangka mendorong technological progress, ya, kemajuan teknologi di negara yang bersangkutan. Dan ya, kelebihannya China, mereka konsisten dengan long term plan seperti itu. Nah, ini yang membuat China sekarang bisa mendominasi sektor manufaktur global, ya. Coba bayangkan, hampir semua produk-produk berteknologi menengah dan bahkan berteknologi tinggi itu datangnya dari China sekarang. Dan ekosistem riset mereka itu sangat kuat. Ekosistem inovasinya juga terbangun dengan sangat baik.
1: Okay.
2: Itu yang membuat banyak perusahaan-perusahaan dari Amerika,
1: okay,
2: perusahaan-perusahaan dari Jepang, Korea, itu berinvestasi di China, bahkan dari Eropa menjadikan China,
1: yeah,
2: sebagai production base. Nah, itu yang mempermudah,
1: yeah,
2: terjadinya transfer teknologi, transfer knowledge, transfer budaya kerja. Karena kan inovasi itu kan bukan sekedar bagaimana membangun pusat inovasinya.
1: Yeah.
2: Bagaimana membangun budaya inovasi di suatu bangsa.
1: Membangun suatu budaya bangsa. Inovasi di suatu bangsa. Oke. Okay. Kalau ya, silakan Pak.
2: Ini yang bisa dilakukan oleh China,
1: ya.
2: Dan ini dimensinya jangka panjang, Mas Rudi.
1: Oke. Okay. Kalau memang cerita suksesnya karena konsistensi jangka panjangnya tadi, lantas bagaimana cara kita bisa menduplikasi komitmen itu agar arah kebijakan inovasi Indonesia tidak mudah berubah, Pak?
2: Yang pertama, kita harus membangun industri, perencanaan pengembangan industri yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang. Karena inovasi itu kan harus dikaitkan dengan kebutuhan industri di dalam negeri, kebutuhan sektor manufaktur di dalam negeri. Sehingga menurut saya, pemerintah Pak Prabowo yang perlu kita pertegas sekarang adalah bagaimana membangun ekosistem industri di dalam negeri, yang mana industri yang bersangkutan itu menjadi semacam national champion. Jadi keunggulan nasional kita di pasar global itu apa? Misalnya ya, di zaman Pak Jokowi sudah ada program hilirisasi nikel. Nah, sekarang kita konsisten di situ, tapi narasinya bukan lagi hilirisasi, karena hilirisasi itu kan downstream, memberikan nilai tambah kepada komoditas sumber daya alam. Nah itu nggak cukup. Yang narasi baru yang harus dibangun oleh pemerintah, dan Pak Prabowo saya kira sudah pernah mengungkapkan ini pada saat beliau berpidato di DPR yang lalu, dan itu disampaikan bahwa yang kita ingin bangun ke depan itu adalah industrialisasi. Nah sehingga menurut saya narasi industrialisasi ini yang harus disampaikan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo.
1: Baik.
2: Dan utamanya di Menteri Perindustrian atau Menteri di bidang ekonomi ya.
1: Ya. Artinya modal hilirisasi saat ini belum cukup itu Pak ya?
2: Tidak cukup. Tidak karena cukup. Hilirisasi kan, hilirisasi itu tidak membangun ekosistem. Nah, industrialisasi itu membangun ekosistem sektor manufaktur.
1: Oke.
2: Di mana keterkaitan hulu hilir itu ada.
1: Ya.
2: Jadi ada core industrinya, core manufakturnya apa?
1: Ya, apa yang utamanya begitu ya?
2: Ya, industri utamanya apa? Nanti akan ada supporting industrinya.
1: Ya.
2: Industri pendukung akan terbangun.
1: Ya.
2: Kemudian tidak hanya itu, related industrinya pun akan berkembang.
1: Yang berhubungan langsung ya.
2: Industri-industri terkait dengan core industri itu juga akan terbangun dengan sendirinya. Nah, inilah yang membangun ekosistem.
1: Okay.
2: Dan inilah yang berkontribusi terhadap efisiensi industri kita. Nah, kalau industri kita efisien karena dibangun dengan ekosistem industri yang komprehensif, ini yang menciptakan daya saing produk manufaktur kita di pasar global.
1: Okay.
2: Nah, disitulah sumber keunggulan kita secara kompetitif dibanding dengan negara lain. Nah, saya kira keunggulan China itu di situ.
1: Baik.
2: Karena mereka punya ekosistem industri yang hulu hilir terintegrasi, itu yang membuat barang-barang China itu murah.
1: Ya.
2: Karena mereka dibuat dengan sangat efisien.
1: Ya.
2: Nah, kalau efisien dari sisi cost, ya mau tidak mau harganya pasti kompetitif di pasar ekspor. Nah, kita meniru gaya China seperti itu.
1: Baik. Kalau begitu menurut Anda, sektor core industri apa yang paling potensial untuk bisa kita jadikan national champion dalam membangun ekosistem ini, Pak?
2: Yang pertama saya kira di tambang ya, untuk industri berbasis electric vehicle. Itu industri mobil listrik atau kendaraan listrik. Bahan bakunya, bahan dasarnya seperti nikel untuk baterai mobil listrik. Baterai kendaraan listrik itu kan ada di kita. Nah, embrionya kan bisa di situ tuh kan. Apalagi kita produsen nikel terbesar di dunia ya. Dan kita pengekspor nikel terbesar dunia. Nah, sehingga ekosistem industri berbasis nikel itu kita bisa bangun. Dan saya kira nikel itu bukan hanya untuk baterai mobil listrik. Tetapi komponen yang lain pun bahkan ke perabot rumah tangga dan segala macam itu kan semuanya bisa. Nah, itu jadi core industrinya, nanti akan terbangun supportingnya, akan terbangun related industrinya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kan pemain utama di CPO, palm oil, minyak sawit. Nah, bagaimana minyak sawit ini kita kelola dari hulu sampai ke hilir dengan nilai tambah yang lebih panjang, dengan produk yang semakin terdiversifikasi. Nah, ini yang akan memberikan keunggulan bagi sektor manufaktur di dalam negeri. Nah, belum lagi karet. Karet itu kan kita pemain nomor satu di industrinya. Kita produsen terbesar. Artinya apa? Kita idealnya punya industri atau pabrik atau sektor manufaktur berbasis karet.
1: Baik, Pak Syarkewiraf, kami izin dulu bentar Pak ya. Kita bacakan dulu beberapa pesan WhatsApp yang masuk terkait dengan perbincangan kita di malam hari ini. Ya, saya akan langsung menuju rekan saya di Gatekeeper untuk membacakan pesan WhatsApp malam ini. Ya, silakan.
3: Oke. Baik, Rudi dan Pak Syarkewi, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro3 di sejumlah daerah yang ikut mengomentari terkait dengan topik kita malam ini, Cina jadi pusat inovasi saatnya Indonesia mencontoh. Yang pertama ya, dari Ibu Rani di Cirebon. Kalau lihat perkembangan teknologi di Cina memang luar biasa ya, dari transportasi sampai digital paymentnya sudah maju banget. Menurut saya Indonesia juga bisa mencontoh, tapi harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Lalu ada Ibu Siti di Semarang. Bu Siti menyampaikan bahwa inovasi di Cina itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga dukungan pemerintahnya kuat. Nah, ini yang menurut saya penting ditiru Indonesia. Bagaimana kebijakan mendorong anak muda untuk berani berinovasi dan tidak takut gagal. Lalu ada Pak Rahmat di Malang. Pak Rahmat menyampaikan, sebagai kota pendidikan saya lihat potensi inovasi di Indonesia besar banget. Tapi memang perlu ekosistem yang lebih serius seperti di Cina, mulai dari riset kampus sampai industri. Jadi tidak berhenti di ide saja, tapi bisa benar-benar jadi produk. Lalu ada Bu Aska di Surabaya. Cina bisa jadi pusat inovasi karena mereka konsisten dan fokus. Indonesia juga punya peluang, apalagi banyak startup berkembang. Dan terakhir ada dari Pak Andi di Jakarta. Di ibu kota perkembangan digital sudah terasa, tapi memang masih tertinggal dibanding Cina. Kita perlu percepatan terutama di bidang AI dan teknologi hijau. Jangan sampai kita hanya jadi pasar, tapi harus jadi pemain juga. Kembali ke Anda, Rudy. Ya,
1: terima kasih Nining Julius Permana untuk pesan WhatsApp. Mungkin ada yang perlu ditanggapi dari apa yang sudah disampaikan pendengar kami, Pak Syarkawi.
2: Ya, saya kira saya setuju ya bahwa ekosistem riset di setiap daerah itu harus kita bangun ya. Apalagi di setiap provinsi itu kita kan punya universitas-universitas skala nasional. Misalnya di Bandung, Jawa Barat kita ada ITB, kemudian ada Pajajaran kan di situ ya. Misalnya di Jawa Tengah ada di Ponegoro, kemudian di Airlangga, di Sulawesi Selatan ada UNHAS, ada USU di Timur dan lain-lain. Ini kan semua kampus-kampus yang memiliki sumber daya manusia yang bagus ya, dan bahkan mereka punya tenaga-tenaga periset alumni dari universitas-universitas terbaik dari seluruh dunia ya.
1: Okay.
2: Yang dari Jepang, dari Amerika, dari Eropa, itu kan semua ada di kampus-kampus itu. Nah, tinggal bagaimana periset-periset yang ada di setiap kampus itu dibikin ekosistemnya dan mereka ada di dalam ekosistem itu. Dan kerjasamanya bukan hanya kampus dengan misalnya pemerintah daerah, tetapi itu melibatkan semua pihak ya. Ada industrinya, sektor manufakturnya di situ, kemudian ada kampus, ada pemerintah daerah, termasuk sektor swasta juga terlibat, dan saya kira masyarakat sipil juga ikut dilibatkan karena ini kan bagaimana membangun budaya inovasi di setiap daerah itu ya. Dan saya kira kita bisa maju menjadi negara maju seperti Korea, seperti Jepang itu kalau kita mentransformasi ekonomi kita dari model ekonomi konvensional seperti sekarang ini menjadi perekonomian berbasis inovasi, innovation based economy atau knowledge based economy ya. Nah, di situ dibutuhkan tuh talenta-talenta muda, apalagi gen Z kita kan sangat banyak nih, kita ada bonus demografi, bagaimana mereka itu dilibatkan, bagaimana mereka didorong untuk menjadi inovator-inovator ya, inventor-inventor, sehingga kita pekerja di bidang penelitian itu kan masih sangat terbatas ya, beda misalnya dibandingkan dengan Jepang, Korea, itu kan sebagian besar pekerja di sana itu bekerja di bidang inovasi.
1: Ya, artinya dibutuhkan riset basis datanya itu semua ya. Ya.
2: Nah, kemudian yang kedua penghargaan terhadap riset itu harus dibikin sangat bagus ya. Karena kalau penghargaannya kurang bagus ya tidak ada insentif orang untuk melakukan riset. Kemudian yang ketiga Mas, dari sisi law enforcement, penegakan hukum di bidang paten dan hak atas kekayaan intelektual. Ini juga penting untuk melindungi para peneliti. Karena ya pendapatan para peneliti itu kan dari paten atau dari hakinya yang dia punya. Nah, kalau mereka menemukan sesuatu hari ini, besok bisa ditiru oleh orang lain tanpa perlindungan hukum. Nah, mereka tidak akan ada insentif untuk menjadi inovator, menjadi peneliti, menjadi inventor, gitu Mas.
1: Tapi ada yang menarik ini, Pak. BRIN menunjukkan belanja riset nasional kita pada 2024 itu angkanya 50,27 triliun rupiah dengan sekitar 71% itu masih berasal dari perguruan tinggi. Artinya kontribusi riset dari di dunia industri atau sektor swasta ini masih relatif terbatas ini. Kenapa ini, Pak?
2: Ya, nah salah satunya kenapa sektor manufaktur atau sektor industri kita yang private ya tidak ada insentif untuk melakukan riset. Karena kompetitornya nggak ada. Kan yang mendorong kita melakukan inovasi, menemukan cara-cara baru itu kan karena tekanan persaingan kan. Mm-hmm. Nah, tekanan persaingan yang tinggi membuat kita ya mau tidak mau harus mencari cara-cara baru untuk menghasilkan barang, menghasilkan produk. Nah, untuk menghasilkan cara-cara baru itu kan harus melalui proses inovasi. Nah, karena kurangnya tekanan persaingan terhadap produk yang kita punya, nah itu yang membuat ya, tidak ada insentif untuk inovasi. Kemudian yang kedua ya, kalau kita lihat itu wajar saja tuh kalau kontribusi sektor swasta,
1: okay,
2: industri swasta terhadap belanja riset kita kurang. Nah, gimana kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto kita, terhadap gross domestic product kita, GDP, kalau di tahun 2000-an awal itu kan masih 32%. Sekarang kontribusinya menurun tuh menjadi kurang lebih 18-20%. Nah, artinya apa? Banyak sektor manufaktur kita yang dulu eksis, sekarang nggak eksis lagi. Mereka hilang karena ya mungkin tekanan persaingan dan lain-lain. Nah, kenapa ya? Karena nggak ada inovasi itu.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Seseorang yang berani membuang 1 jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Charles Darwin.

Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Pegunungan dan juga Papua Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Tanjung Pinang, Palembang, dan Pangkal Pinang, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Bengkulu dan juga Bandar Lampung. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, serta potensi asap atau kabut di wilayah Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 yang mengudara dengan menempati frekuensi di 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami bertugas, saya Gilis Hamzah dan juga rekan Elpis. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan Mutiara Pagi dengan judul Bertakwalah kepada Allah yang disampaikan oleh penceramah Amirul Khairi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya agar bertakwa kepada Allah taala dimanapun mereka berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Ikhwani fillah, hadis ini adalah salah satu hadis yang agung. Di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Hak Allah yang disebutkan adalah bertakwa kepadanya dengan takwa yang sejati, yaitu menjaga diri dari murka dan azab Allah dengan menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Wasiat takwa ini ya ikhwan adalah wasiat dari Allah untuk hambanya dari yang paling awal hingga akhir, dan juga merupakan wasiat para rasul kepada kaumnya. Mereka berkata, "U'budullaha wattaquh," sembahlah Allah saja dan bertakwalah kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah melanjutkan, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Kaum muslimin wal muslimat, berdasarkan ayat Quran yang telah kita baca sebelumnya, bahwasanya Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang bertakwa dengan iman, yaitu pokok keimanan dan akidahnya, dengan amal-amal zahir dan amal-amal batin yang dilakukannya, juga dengan ibadah badan, ibadah maliyah atau harta, kemudian kesabaran ketika mendapati dan menghadapi musibah, dan juga dengan sifat pemaaf kepada orang lain dan berbuat baik kepada sesama, serta dengan semangat untuk bertaubat ketika melakukan perbuatan maksiat atau berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan dan mewasiatkan kepada umatnya untuk konsisten dalam bertakwa dimanapun ia berada,
kapanpun dan dalam keadaan apapun. Karena pada dasarnya seorang hamba senantiasa sangat-sangat dituntut untuk bertakwa. Tidak ada satu kesempatan pun yang ia boleh melepaskan ketakwaannya itu. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita sebagai seorang hamba tidak mampu menunaikan dengan baik apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban takwa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan hal yang dapat membayar dan menghapus kesalahan itu, yaitu melakukan kebaikan atau al-hasanah atas keburukan yang telah kita lakukan. Al-hasanah merupakan istilah yang mencakup segala hal yang mendekatkan diri hamba kepada Allah Ta'ala. Al-hasanah yang paling utama yang dapat membayar sebuah kesalahan adalah taubat nasuha, lalu disertai dengan istighfar dan kembali kepada Allah. Selain itu ya ikhwan, bentuk al-hasanah yang dapat menebus kesalahan adalah sikap pemaaf kepada orang lain, berakhlak yang baik kepada sesama manusia, serta membantu memberi solusi pada masalah mereka, memudahkan urusan-urusan mereka, mencegah bahaya dan kesulitan dari mereka. Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114. Ikhwani fillahi rahimakumullah. Setelah Nabi Muhammad SAW menyebutkan hak Allah dalam wasiat takwa yang mencakup akidah, amal batin dan amal zahir, maka beliau menyebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, yang artinya bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Bentuk akhlak yang baik ya ikhwan, yang lebih khusus adalah bagaimana kita bersikap lemah lembut kepada orang lain, sabar terhadap mereka, memasang wajah yang cerah, mengungkapkan perkataan yang indah dan enak didengar oleh lawan bicara, kemudian memberikan rasa bahagia kepada lawan bicara, serta kita bermuamalah dengan orang lain atau saudara kita dengan tata cara yang sesuai dan layak bagi mereka. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa kepada Allah dan menunaikan apa yang menjadi hak Allah, lalu ia berakhlak kepada orang lain dengan akhlak yang baik, maka ia akan mendapatkan semua kebaikan karena ia telah menunaikan hak Allah dan juga hak sesama hamba. Semoga kita semua termasuk golongan orang yang selalu bertakwa kepada Allah hingga maut menghampiri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan dapat kita amalkan bersama. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Marilah kita tutup pengajian ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 5.45 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Selamat pagi untuk Anda. Mudah-mudahan pagi ini kita sehat selalu dan tentunya berbahagia ya. Semangat untuk menjalani berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Selanjutnya, jelang pukul 6, kita nikmati lagu-lagu Melayu.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Kamis tanggal 9 Juli 2026 bersama saya Yuli Samzah. Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperjuangkan peningkatan akses transportasi udara bagi masyarakat Natuna. Pelayanan angkutan laut perintis di Kabupaten Natuna masih menjadi andalan masyarakat yang bepergian antar pulau maupun menuju daerah lainnya. Dari Sepompang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperjuangkan peningkatan akses transportasi udara bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Upaya ini dilakukan melalui audiensi Bupati Natuna Chen Suilan bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Natuna untuk memperkuat konektivitas transportasi udara yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam audiensi tersebut, Bupati Chen Suilan juga menyampaikan dua aspirasi utama masyarakat Natuna, yakni tingginya harga tiket pesawat menuju dan dari Natuna, serta perlunya penambahan rute penerbangan. Menurut Bupati, transportasi udara merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Natuna sebagai daerah kepulauan dan wilayah terdepan Indonesia. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap tingginya tarif tiket pesawat agar masyarakat memperoleh akses transportasi yang lebih terjangkau sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati menjelaskan mahalnya biaya penerbangan tidak hanya membebani masyarakat tetapi berdampak pada meningkatnya biaya distribusi barang dan jasa ke Kabupaten Natuna. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat aktivitas perdagangan, investasi hingga pelayanan publik apabila tidak segera mendapat solusi yang tepat. Bupati Chen Suilan juga menegaskan penguatan jaringan transportasi udara merupakan salah satu kunci pemerataan pembangunan di daerah kepulauan. Pemerintah Kabupaten Natuna juga berharap hasil audiensi bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan transportasi udara bagi daerah kepulauan dan perbatasan. Dan pendengar, BPJS Kesehatan Cabang Natuna memperingati hari ulang tahun ke-58 dengan menggelar semarak Prolanis di halaman Gedung Serbaguna dan Astaka Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat pada Selasa pagi. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanis bermartabat ini terselenggara atas kerjasama BPJS Kesehatan Cabang Natuna, Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Puskesmas Sedanau, dan pengurus Prolanis bermartabat. Sejak pagi, para peserta mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari senam bersama, jalan sehat, pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis penyakit dalam, edukasi kesehatan, mentoring, dan terapi ekspresif, rekrutmen program rujuk balik, hingga layanan administrasi melalui BPJS Kesehatan keliling. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Natuna, Ira Triwahyuni, mengatakan Sedanau dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki kelompok Prolanis yang paling aktif di Kabupaten Natuna. Dan menurut Ira, kedisiplinan anggota dalam menjalani pengobatan dan pemeriksaan kesehatan rutin menjadi contoh keberhasilan pengelolaan penyakit kronis di daerah kepulauan. Dan pendengar, komitmen tersebut turut mendukung keberhasilan Natuna mempertahankan penghargaan universal selama 7 tahun berturut-turut dengan tingkat kepesertaan JKN yang konsisten berada di atas 99%. Dan melalui semarak Prolanis ini, BPJS Kesehatan berharap semakin banyak masyarakat khususnya para lansia menerapkan pola hidup sehat, rutin memeriksakan kesehatan, serta mampu mengendalikan penyakit kronis agar tetap produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, pelayanan angkutan laut perintis di Kabupaten Natuna masih menjadi andalan masyarakat yang bepergian antar pulau maupun menuju daerah lain. Kapal yang beroperasi ada dua, yakni KM Bahtera Nusantara 01 dan 03. KM Bahtera Nusantara 03 dengan melayani rute Natuna Sintete dan sebaliknya, sedangkan KM Bahtera Nusantara 01 tidak melayani rute dari Natuna ke Sintete. Kepala UPT Penyelenggaraan Wilayah 4 Kabupaten Natuna dan Anambas, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Fadlal, mengatakan KM Bahtera Nusantara 03 hanya melayani 3 kali pelayaran dalam 1 bulan. Jadwal tersebut disesuaikan dengan penugasan kapal dan kebutuhan pelayanan yang telah ditetapkan. Menurut Fadlal, frekuensi pelayaran KM Bahtera Nusantara 03 berbeda dengan KM Bahtera Nusantara 01. KM Bahtera Nusantara 01 melayani rute Natuna sebanyak 4 kali pelayaran dalam 1 bulan. Ia menjelaskan kedua kapal tersebut memiliki rute dan jadwal operasional yang berbeda. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperhatikan jadwal keberangkatan sebelum merencanakan perjalanan.
2: Nusantara 01 direncanakan akan melaksanakan 4 pelayaran dalam 1 bulan, sementara Bahtera Nusantara 03 yang jalur Sintete itu 3 kali pelayaran dalam 1 bulan.
0: Fadlal juga menambahkan informasi jadwal pelayaran akan terus disampaikan kepada masyarakat melalui pihak terkait. Hal ini dilakukan agar calon penumpang dapat mempersiapkan perjalanan dengan baik, dan ia juga berharap layanan kapal perintis dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendukung mobilitas warga di wilayah kepulauan. Keberadaan kapal perintis juga dinilai penting untuk menjaga konektivitas antar daerah. Kafilah Kabupaten Natuna berhasil menorehkan prestasi pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Di antaranya, Natuna meraih juara 3 pada cabang Fahmil Quran Putri dan masih menunggu hasil dari sejumlah cabang lainnya yang sudah melaju ke babak final. Untuk informasi selengkapnya, akan kita simak wawancara rekan kami Analia Widi dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Natuna Kepulauan Riau.
3: Ini terkait untuk pelaksanaan MPG ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Ini kan beberapa sudah masuk final begitu Pak. Update terkini untuk hari ini, apakah sudah ada keluar begitu Pak? Kita juara apa saja Pak?
4: Alhamdulillah pada hari ini tanggal 8 bulan Juli tahun 2026 dalam rangka MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau, untuk Kabupaten Natuna sampai saat ini sudah ada satu kategori Fahmil Putri sudah dapat juara 3. Dan alhamdulillah juga barusan tadi kita menyaksikan pembacaan dari tartil dari Kabupaten Natuna, dan untuk hasilnya belum kita dapatkan, dan insya Allah mungkin akan mendapatkan juga juara nantinya.
3: Nah, dari cabang-cabang lainnya Pak, ini kan juga kita masuk begitu di final begitu Pak. Bapak melihatnya bagaimana Pak tanggapannya?
4: Untuk cabang-cabang yang lainnya pada hari ini, pada semuanya akan melakukan pertandingan, dan insya Allah lah untuk Kabupaten Natuna pada tahun ini akan memberikan yang terbaik lah daripada tahun-tahun sebelumnya.
3: Kalau dari target Pak, dari pemerintah Kabupaten Natuna, sebenarnya kita mengacu targetnya urutan berapa Pak dari 7 kabupaten kota seprovinsi?
4: Ya, kalau untuk Kabupaten Natuna memang kalau kita untuk targetkan juara 1 mungkin terlalu muluk lah, tapi insya Allah untuk peringkat 4 minimal lah kita akan oleh. Tapi kita tunggu lagi lah nanti, karena pada hari ini masih banyak cabang-cabang yang akan dilombakan.

Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperjuangkan peningkatan akses transportasi udara bagi masyarakat Natuna. Pelayanan angkutan laut perintis di Kabupaten Natuna masih menjadi andalan masyarakat yang bepergian antar pulau maupun menuju daerah lainnya. Tim redaksi yang bertugas untuk pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan untuk kuarta berita selanjutnya, pendengar dapat ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 6.14 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah kita semua sehat selalu ya. Hari ini kita sudah berada di hari Kamis, tanggal 9 Juli ya, 2026. Dan hari ini untuk Anda yang bersiap-siap untuk melaksanakan kegiatan, mulai bekerja ya, mulai aktivitas dari pagi ini, mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Dan kita masih bersama di Ranai Pagi, tentunya dengan berbagai informasi-informasi terkini yang akan kami kabarkan untuk Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, program 1 Radio Republik Indonesia Ranai, kami juga mohon perhatiannya, akan kami sampaikan ada berita duka atau berita keluarga yang kami terima dari Suryanti di Desa Tanjung Bunguran Timur Laut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Ibunda dari, maksud kami, telah berpulang ke rahmatullah, Amsiyah binti Sidin Yasin pada usia 66 tahun di RSUD Natuna pada Kamis tanggal 9 Juli 2026 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat dini hari, dan jenazah akan disemayamkan di rumah duka di rumah Bu Rodiah di Air Raya, dan sholat jenazah akan dilaksanakan di Masjid Mahligai dan akan dimakamkan di TPU Dusun Mahligai, Desa Sungai Ulu, selepas sholat zuhur. Dan pendengar, demikian berita duka atau berita keluarga ini kami sampaikan untuk Anda, dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan almarhumah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar, demikian tadi berita duka ini kami sampaikan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di program 1 Kanal Inspirasi.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBB P2 tuh?
2: Belum mah, memang ada apa pula?
1: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBB P2 besar-besaran loh.
2: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ mah.
1: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
2: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
1: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBB P2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
2: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
1: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
2: Berarti lebih cepat bayar lebih besar gek kepotongan nama.
1: Ha, pandai awak PA. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
2: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBB P2 ndok lah.
1: Ha, ndok deh. Ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, ge.
3: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
4: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
5: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Untuk Anda di pagi ini kami juga bagikan info publik ya tentang buah kembang semangkok. Nah, kembang semangkok ini bukan hanya memiliki nilai harga, tetapi juga sangat banyak khasiatnya ya. Jadi pendengar, Kepulauan Riau atau juga di Natuna, Kepulauan Indonesia ya, sebagai daerah tropis, ini sangat kaya dengan aneka ragam tanaman. Jadi di berbagai daerah di Kepulauan Nusantara ini banyak ditumbuhi oleh aneka tanaman ya, baik yang bisa dikonsumsi maupun yang tidak dikonsumsi oleh manusia. Nah, di wilayah Natuna sendiri pendengar, sebagai daerah kepulauan juga banyak ditumbuhi berbagai macam tanaman. Salah satunya adalah tanaman yang dapat tumbuh dengan baik, yaitu tanaman kembang semangkok ya. Jadi pendengar, tanaman kembang semangkok ini memiliki nama latinnya Scapium macropodum ya. Dan ini dapat tumbuh dengan sangat baik di Natuna. Tanaman ini juga biasanya dominan hidup di lereng gunung atau perbukitan seperti di kawasan Gunung Ranai. Nah, tanaman ini sendiri pendengar dapat tumbuh kembang dengan sendirinya dan ada juga dengan sengaja ditanam oleh warga. Dan buah kembang semangkok ini dikenal sangat memiliki khasiat sebagai obat atau penderita demam panas ya. Jadi pendengar, tentang khasiat tanaman kembang semangkok ini atau buah kembang semangkok ini juga dibenarkan oleh salah seorang warga di Sepompang, Kecamatan Bunguran Timur, yaitu Bapak Muhammad Delan ya, yang juga cukup sering mencari buah kembang semangkok ini. Dan pendengar, dari pemerintah sendiri ya, pemerintah Kabupaten Natuna sendiri melalui Dinas Lingkungan Hidup beberapa tahun sebelumnya juga pernah melakukan penanaman bibit kembang semangkok ini saat puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tahun 2024. Harganya yang relatif mahal dengan rata-rata dapat dijual dengan kisaran Rp200.000 per kilogramnya untuk yang sudah kering. Dan ini merupakan peluang yang menjanjikan untuk membudidayakan tanaman kembang semangkok ini. Jadi pendengar, buah kembang semangkok atau buah beguk ya, yang dikenal di Ranai ini dapat dipanen setelah matang sempurna dengan cara dipanjat, kemudian juga dijemur sampai kering ya. Nah, setelah dijemur dengan sempurna dan kering, buah kembang semangkok ini siap dijual atau juga dikonsumsi. Nah, untuk mengkonsumsinya tidaklah terlalu sulit karena beberapa buah yang kering yang sudah dijemur ya, ini hanya direndam dengan air putih saja dalam beberapa menit, dan setelah itu kembang semangkok ini akan mengembang sempurna dan siap dikonsumsi. Mengkonsumsinya bisa dengan menambahkan susu, gula atau juga santan ya, sesuai dengan selera masing-masing. Nah pendengar, itu tadi potensi dan juga manfaat dari kembang semangkok ini yang ada, salah satunya ada di Ranai Natuna ya. Dan untuk Anda pendengar, itu tadi informasi pagi ini untuk Anda. Kami masih akan berbagi informasi-informasi lainnya di Pro 1 RRI Ranai.

0: Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan Indonesia cerdas, investasi suara Nusantara, ekonomi Green Radio, dan beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga kembali sampaikan untuk Anda info publik untuk pagi ini. Nah, kali ini terkait dengan Kemenkes perkuat strategi pengendalian DBD. Jadi pendengar, Kementerian Kesehatan menargetkan tercapainya nol kematian akibat demam berdarah pada tahun 2030. Target ini menjadi salah satu prioritas nasional mengingat Indonesia masih menghadapi beban penyakit yang sangat tinggi terhadap demam berdarah ini ya. Jadi pendengar, melansir dari @kemenkes RI, berdasarkan data tahun 2025, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kematian akibat DBD terbanyak dan menjadi negara dengan beban kasus dengue tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Jadi sekitar 17% dari total kematian akibat DBD di dunia itu dilaporkan terjadi di Indonesia. Nah, Kemenkes juga menegaskan bahwa kematian akibat infeksi ini sebenarnya dapat dicegah. Deteksi dini terhadap gejala, penanganan yang cepat, serta pengawasan ketat saat pasien memasuki fase kritis ini menjadi faktor utama dalam menekan angka kematian. Nah, apabila pasien mendapatkan penanganan medis yang tepat di fasilitas kesehatan, peluang untuk sembuh sangat besar. Karena itulah target nol kematian dinilai bukan sekedar harapan, melainkan tujuan yang realistis untuk diwujudkan. Nah, untuk mencapai target tersebut, pemerintah juga menerapkan strategi pengendalian DBD melalui tiga komponen utama, yakni intervensi pada lingkungan, nyamuk, dan manusia. Ketiga pendekatan ini diharapkan mampu memutus mata rantai penularan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini. Dan kemudian pendengar, untuk aspek lingkungan, pemerintah juga mendorong pemberantasan sarang nyamuk melalui berbagai upaya. Dan sementara itu, intervensi pada nyamuk juga dilakukan melalui larvasidasi, pengasapan atau juga fogging, penyemprotan mandiri, hingga pemanfaatan inovasi teknologi nyamuk. Dan juga pendengar, di sisi lain, intervensi terhadap masyarakat juga terus diperkuat melalui program KOMBI, ya, Program Communication for Behavioral Infect, yang mana ini bertujuan mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, pemerintah dan juga pemerintah daerah harus terus memperluas cakupan vaksinasi demam berdarah yang kini dilaksanakan di 11 kota. Nah, pendengar, itu tadi informasi pagi ini yang kami kabarkan untuk Anda. Semoga kita dapat selalu menjaga kesehatan kita, terutama untuk menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih ya, agar kita tidak tertular dengan atau juga mengalami DBD ini. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah di Renai Pagi bersama kami, masih ada informasi-informasi terkini lainnya.
1: Renai Pagi ini. Renai Pagi.

0: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.